0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Sawata Jalan FM 95 MHz, Radio Bahasa Tepatek 24J, mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Glomer FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

0: Ahli Jawatan Kuasa Pendidikan Wilayah Jala terus menyelaras dan mengintegrasikan pelan pembangunan pendidikan bagi meningkatkan kualiti pendidikan di kawasannya. Dalam masa yang sama, Gabenor Wilayah Jala menegaskan supaya agensi keselamatan dan pihak pentadbiran di kawasan Wilayah Jala sentiasa bekerjasama mengambil pengajaran daripada insiden keganasan yang memberi kesan kepada warga pendidikan di Wilayah Sempadan Selatan Thai. Beliau turut mengarahkan supaya langkah keselamatan di sekolah dipertingkatkan dengan lebih ketat, termasuk di dalam kawasan sekolah serta sepanjang laluan perjalanan guru dan kaki tangan pendidikan. Langkah ini penting bagi mewujudkan keyakinan dan menaikkan semangat mereka dalam menjalankan tugas. Dan juga seterusnya, Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan bermula program Unbox Selatan Thai bagi latihan intensif golongan bilia hasil media guna telefon pintar dengan tujuan kurangkan prasangka dan bina rangkaian keamanan. Program ini diadakan untuk tambah ilmu serta kuatkan pemikiran bilia di wilayah Sempadan Selatan dalam bidang kewarganegaraan digital. Bilia diajar cara kenal pasti maklumat yang betul, celik media, guna media secara kreatif serta berkomunikasi bagi mewujudkan keamanan, kurangkan prejudis dan tingkatkan persefahaman dalam masyarakat berbilang budaya. Selain itu, program ini juga fokus kepada pembangunan kemahiran menghasilkan kandungan kreatif melalui penggunaan telefon pintar sebagai alat untuk mengetengahkan identiti, budaya, kebijaksanaan tempatan serta kekuatan soft power yang ada di kawasan wilayah Sempadan Selatan Thai. Ramai orang berpusu-pusu datang ke Pesta Kacat Wilayah Jala. Suasana Pesta Kacat di Wilayah Jala tahun 2569. Pada malam hari yang ke-9, penganjuran berlangsung dengan cukup meriah dan sesak dengan kehadiran orang yang ramai dari kawasan sekitar serta wilayah berhampiran, terutamanya di zon jualan barangan, makanan dan kuih-muih tradisional yang dipenuhi pengunjung yang datang membeli belah dan menikmati pelbagai produk tempatan. Pada masa yang sama, pihak keselamatan turut memperketat kawalan keselamatan di seluruh kawasan pesta bagi memudahkan urusan pengunjung serta memberi keyakinan kepada orang yang datang ke pesta. Itulah untuk beberapa berita untuk yang bu nak siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita Sawata. Untuk sekarang itu, kita nak rehat sementara. Lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita Sawata.
1: Pakcik, makcik, ngan kacat jalan mari dah weh. Tepat 25 Perusahaan, siapa tepat 4 Mejunayun 2559 ni.
2: Dan dengan kita ada banyak kegiatan. Ada belarut budaya, ada pameran baris sehujana dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
1: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat jalan. Tepat 25 Perusahaan, sampai tepat 4 Mitunayun 2500 Nek Plus Mila.

istihara stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan taip perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลามังอีดอเวตะปะรบรลิโมพฤษภาคมสาปะตะปะปะมิถุนายนด้วยบุริมาตนแนปรสมิแลนิง
1: Dalengan kita ada banyak kegiatan. Ada belagak budaya, ada pameran bagi suhu dalam dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat dia lah. Tepat 25 Pada Sepakom, Sapa Tepat 4 Mitunayon 2005 Tuhnet Plus Mila.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
4: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh hat.

0: Mau adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลามังอีดอเวตะปะรบลิมอพฤษภาคมสาปาตะปะปะมิถุนายนด้วยบุลิมาตอนแนบรุสมิแลนิง
1: Dalengan kita ada banyak kegiatan. Ada belagu budaya, ada pameran barang suhu jalan dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat je lah. Tepat 25 Pertama Kom, sampai tepat 4 Mitunayon 2005 tahun 2009.

adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

0: นิมิตหมายที่งดงามมากครับ
1: ชื่
0: อเพลงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นี่นะครับเราไม่ได้ต้องการแค่คำนำหน้าฮัจจ์ฮัจจ์แค่นั้นกลับมากันอันนั้นอาจจะได้โอเคไม่มีปัญหาครับเราไม่ได้ซีเรียสนั้นแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือร่องรอยฮัจญ์มะบรูรที่ท่านพากลับมาจากมักกะร่องรอยทุงอารอฟะทุงมุสดาลิฟะที่มีนาการตาวัฟนะการทุกอย่างนะครับเรานำบทเรียนเหล่านั้นมาใช้ที่บ้านของเราเราเคยมุ่งมั่นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาขณะอยู่ที่ทุงอารอฟะเราอิสติฟะต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเราทำทุกความดีเราละทุกอย่างได้ในวันนั้นพี่น้องครับพอกลับมาถึงบ้านที่เมืองไทยเนี่ยนั่นคือสิ่งต้องพาติดตัวมาด้วยอย่าทิ้งไว้ที่นู่นครับสุเฮง
1: ย่อ
0: นี่อันนี้เรากลัวว่าทิ้งไว้ที่มักกะฮ์หมดแล้วนะครับผมกลับมาเหมือนเดิมเป็นคนเดิมอันนี้ไม่ใช่ครับต้องเอาร่องรอยสิ่งที่เราได้ไปเห็นมาเป็นสักขีพยานมาไปสัมผัสมาด้วยตาด้วยหูด้วยทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับ
1: ย่อ
0: ได้ความดีงามเหล่านี้เรากลับมาที่บ้านได้มาใช้มันที่บ้านอันนี้คือร่องรอยฮัจญ์ของจริงนะครับชาวบ้าน
1: ย่อร่องรอยของฮัจญ์ก็คือการปล่อยวางแล้วก็การเริ่มต้นชีวิตใหม่
0: ใช่ครับ
1: สบะกิตติเลนี่สุบอนงานกิตติยาเดียวกับบาอูดาดะยานีอุสตาศิลปะแห่งการปล่อยวางและการกดปุ่มรีเซ็ตชีวิตของการเดินทางไปฮัจญ์เนี่ยคือการที่ผู้แสวงบุญนั้นตัดสินทิ้งธุรกิจงานของเขาเวลาตอนที่ก่อนที่เขาจะไปนะแต่พอหลังจากที่กลับจากฮัจญ์ปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้คุ้มค่าที่สุดสำหรับโยแล้วก็ทำให้โยรู้สึกว่าการทำฮัจญ์เนี่ยได้บทเรียนมากมายโดยเฉพาะความอดทนสุบลุมไดปะเดียนอกีฮัจญ์ตู้ความอดทนที่จะมีน้อยนักมาแกนาซิขนมปังเยลเกตีนออาซาลอซิกิมูเกมาโกอาตาปูลามะซิกิปูตะบุเลอาตาปูนโอเกนอโนคะดิโยปูตะลิโอเกปังเงโนคะดิโยปูตะลิ
0: กระบวนดงอะไรล่ะฮานาบีเดนาซิตัวนั้น
1: โอ้ tapi bo lepas daripada dia kli haji ni Allahu Akbar baik pe kece bergalu senyum
0: insyaallah
1: ni oleh panggil rong roy daripada dia pergi menunaikan fardu haji ustaz
0: insyaallah
1: deh sambab วันนี้อุสตาฮ์เราจะมาพูดถึงความสำเร็จของฮัจญ์ปีนี้นิดหนึ่งก็คือหลังจากที่เราได้เห็นถึงภาพต่างๆที่พี่น้องฮุจจัดของเราได้หลั่งไหลกลับมายังประเทศของตัวเองคือหลังเสร็จสิ้นพิธีฮัจญ์1447ฮิจเราะห์ศักราชปีนี้อุสตาฮ์สื่อในกลุ่มประเทศอาหรับโดยเฉพาะสื่อซาอุดิอาระเบียเช่นอาหรับนิว
0: อ
1: ัลอาระเบียและก็สื่อของการของกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห
0: ์
1: ต่างประเมินตรงกันว่าฮัจญ์ปีนี้เป็นอีก1ปีที่ประสบความสำเร็จสูงอุสตาฮ
0: ์
1: ทั้งด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดูแลผู้แสวงบุญจากทั่วโลกด้วยคือการบริหารฝูงชนขนาดใหญ่สำเร็จหมายถึงซาอุดิอาระเบียสามารถดูแลผู้แสวงบุญมากกว่า 1.6 ล้านคนจากมากกว่า 150ประเทศเนี่ยได้เป็นอย่างมีระบบดีมากโดยแทบไม่เกิดเหตุการณ์วุ่นวายหรืออุบัติเหตุเหมือนปีที่ผ่านมาเลยสื่ออาหรับยกให้เป็นหนึ่งในฤดูการฮัจญ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะฮัจญ์ปีนี้เทคโนโลยีบทบาทมากที่สุดที่เคยมีนะครับกำลังจะบอกว่าอัลอาระบียารายงานว่าฮัจญ์ปี2025ถึง2026ถูกมองว่าเป็นฮัจญ์ที่ล้ำสมัยที่สุด มีการใช้ AI ระบบดิจิตอล กล้องอัจฉริยะ มีการวิเคราะห์ระบบข้อมูลเรียลไทม์ต่างๆเนี่ยและก็มีแพลตฟอร์มบริหารผู้แสวงบุญเพื่อการควบคุมการเคลื่อนตัวของผู้คนลดความแออัดและก็ได้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นด้วยปีนี้นะ
0: มาชาอัลลอฮ์เยอะคิดถึงฮารินิงนี่นะkalau hujak klik ni boleh dengar lah cuma learning ni ya ukur atau permen daripada umum lah
1: yeah.
0: Nah, kita tengok hash learning ni pakai IT banyak AI banyak majuah ala kemajuan ni banyak lah dan jaya dan orang juta ni lebih ni semua daripada 150 negeri ni bukan sikit dan bukan lu lepas tu cara nak terdebih orang ni payah
1: Ayah.
0: Ya bukan paku, bukan besi orang, okay. Ya benda hidup. Benda hidup ni ya payah. Ha. Cumanya nah Saudi ya tum sungguhlah tahun ini. Ya tum pakai orang banyak, pakai kemajuan banyak semua tu. di segi keselamatan, di segi cara orang pergi mari jadi tak lekat panye.
1: Betul.
0: Dan tidak timbul muskilah atau masalah atau benda supaya tahan ada orang mati atau apa tu.
1: Ya.
0: Tahaning ni jadi ya, ya sipeh bihatu. Ya cedek hatu semua tu jadi bak kereta molek, bak tempat duduk, bak makan, yame, tempat dibina sendiri dia, Muzdalifah, tempat jalan kereta semua ni. Jadi tahaning ni Masya Allah lah. Seni lah. Hujak gitu Masya Allah. Ya semua ya wak ni untuk wik kemudian dah hujak boleh wak dengan sempurna. Dah semua hatu ya nak semua hatu lah. Lepas tu ada jadi tahaning ni ya pramu semua dah katanya
1: ya.
0: Jadi tahan yang molek sekali di segi baikkan. Setiap segi
1: ya.
0: Setiap segi lah, di segi kemudahan, di segi teknologi, di segi AI dan semua. Nah, tidak ada zahmah redok di bapak kat dobi pong stopau tu tak ada. Dan laginya tahaning ni di segi ha udara pun ya cara semua.
1: Ya.
0: Nah, ha tempat orang ramai kena ada kipas, kena ada ada air, ada kapo semua tu. Napa katanya kemudahan hujat tahaning ni puas hatilah. Dan lihat dia sendiri pun wak ni timti sungguhlah.
1: Ya,
0: tu tahaning betul.
1: Ya, เขาเรียกว่าการบริหารฝูงชนและก็การการวางมาตรการรับมือต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยความทันสมัยนี้จะทำให้ทุกคนปลอดภัยมากขึ้น
0: อินชาอัลลอฮ์
1: มาตรการรับมืออากาศร้อนคือตามที่เราได้รู้กันนะครับว่าพี่น้องเองก็รู้ว่าซาอุดิอาระเบียนี่เป็นอากาศที่ร้อนมากและก็ร้อนที่สุดด้วยนะครับ46องศาขึ้นไปนี่ไม่ใช่ธรรมดาแต่เขามีมาตรการรับมืออากาศร้อนอย่างเข้มข้นด้วยนะคือประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยหลังจากเหตุผู้แสวงบุญเสียชีวิตจากคลื่นความร้อนในปีที่ผ่านมานะซาอุเพิ่มการเดินเขาเรียกว่าเดินร่มเงาและก็มีจุดพ่นละอองน้ำมีสถานีแจกน้ำดื่มและก็ศูนย์แพทย์ฉุกเฉินจำนวนมากซึ่งสื่ออาหรับบอกว่ามาตรการเหล่านี้ลดผลกระทบจากอุณหภูมิสูงได้อย่างมีดีมากเลยทีเดียวนะครับเริ่มใช้การประเมินอีกอย่างนึงก็คือการใช้ประเมินคุณภาพคณะฮัจญ์ในแต่ละประเทศมากขึ้นด้วยพี่น้องครับหลังเสร็จสิ้นฮัจญ์เนี่ยกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดีอาระเบียได้มอบรางวัลให้กับคณะฮัจญ์ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริการด้วยคือประเทศไหนที่เขาบริการดีจัดการดีดูแลระบบดีเขามีรางวัลให
0: ้
1: การจัดการและการดูแลผู้แสวงบุญซึ่งเป็นเขาเรียกว่าที่มาของภาพรางวัลที่คุณสมมาก่อนหน้านี้โดยหลายประเทศได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการฮัจญ์ระดับนานาชาติดีด้วยพี่น้องครับซาอุดิอาระเบียเริ่มการวางแผนฮัจญ์ปีถัดไปทันทีข่าวนี้จะบอกว่ารัฐมนตรีฮัจญ์และอุมเราะห์โดยเฉพาะท่านดร.ตอฟิกอาระเบียประกาศกรอบนโยบายและกำหนดการเตรียมฮัจญ์ปีหน้าเนี่ยทันทีหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อให้ทุกประเทศมีเวลาเตรียมการล่วงหน้าและยกระดับคุณภาพการบริการผู้แสวงบุญให้ดียิ่งขึ้นด้วย
0: ดิสินิงิโตเรเทงโกดิกาโกจิโตข้อยังปฏิงโซลากิยังกิโตปาติยาตุดิมักกอนอุดารอปันพามุเซงดิปาเดอาราฟะดิมุสดาลิฟะดิมินโนอุดารอปันนะนี่โอ้ปายอสกาลิลายายาซาอุดีนี่ยาya pada pasir betul kalau bukit-bukit batu pau capu udara panas ya kau panas batu udara panas ni lepas maidah ni satu musyilah salah pada hujak sendiri tu ada mati ada sakit ada ada uzur macam-macam ada lah maka tahan ni ya ya wak batah ya wak pak teduh patut di atas
1: ya
0: awak banyak yang keduanya ada ya semua air leluh tu di batah jadi udara dia hengar sikit lah. Atu ada banyak. Ya ada banyaklah tu tu. Nah, lepas tu ada tempat bagi air untuk minum. Jadi bawa panas kena perkara bawa air. Air semua, air minum, lepas tu tempat teduh. Lepas tu ada tempat bomo lah, pecuk cerna bangin. Nah, kecemasan bahan bomo ni ada banyak tempat. Untuk kalau ada kecemasan sakit demam pasang caplan tu, ia boleh mudah di situ. Nah. Lepas tu soal lagi nya, ya panah juga cara dia. Ya Saudi ini untuk nak wihan ni jadi nampak pakat belakang seluruh dunia. Ya bagi hadiah kepada นะเสอตัวนึรียังอดตัดเบการบัญชาการที่ดีเด่นนะตัดเบมอลเล่บัดหุ่นจักยนึกรีสุมมอลเล่บ้าสุภาษิตนะฮะดิสิกีเบสัสดีรีกับพอสมอตัวเซสมอตุยดิทีดะอัดะกันดาลอลาเนะกีงันเจวมอลเล่สุมมอลเล่บลากอตุยดะฮะดิยาฮุยบันดาตุปะบายุเล่บุเล่บายนึกรีลาปะยังเป็นติ้งซาลากีนยซาอุดีบุฮับบิฮัจญีมาไกนิYa susun ne hot honda pe ya yilani ya wadda. Lawa katanya mikire dia untuk nak wi kemudah ya bedah hujah wa haji ni setahun ya mikir. Panjang tahun lah. Nah, taning Dr. Taufik Ar-Rabi'ah ya sebagai ketua lah. Ya yeah. Ada na yo bari ya tu haning ni. Jadi bahaji ya hot honda pe ya mula dah lah ni. Mula dah mikir lah. Nah, dengan negeri Sia dengan negeri Kapo semua satu negeri ni. Ia sapa dah berita ni kata ya. Kena warga potek dan di, kita sendiri pun hujah nak pergi tahan apa ni mana kata tahaning ni maklumat ni kena tahu dah dan kita usah segah hati lah
1: ya.
0: Berdengar kata lek sana di Saudi Arabia sendiri dia cedewi berdah hujah ni mikir dah lah ni mikir baru dah mikir nak sapa tu dah lah ni mikir dah ha kemudah ha kereta ha tempat duduk dan ha semua tu Masya Allah untuk wi mudah hujak gini wi di tene sene dan ibadat penuh insyaallah taala
1: ya. Ya, คุณผู้ฟังครับ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมลองสะท้อนภาพว่าฮัจญ์ปีนี้ ไม่เพียงเป็นพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเดียวอุสตาด แต่ยังเป็นเวทีแสดงถึงศักยภาพของซาอุดิอาระเบียในการบริหารจัดการมวลชนระดับโลกภายใต้นโยบายของ Saudi Vision 2030ที่มุ่งยกระดับประสบการณ์ผู้แสวงบุญด้านเทคโนโลยีและบริการสมัยใหม
0: ่
1: อุสตาดแม้ภาพจะรู้แม้ภาพรวมจะประสบความสำเร็จนะของฮัจญ์ปีนี
0: ้
1: แต่สื่ออาหรับนักวิชาการยังแสดงถึงความกังวลเรื่องอะไรบ้างความร้อนอาจารย
0: ์
1: อากาศร้อนจัดซึ่งกำลังกลายเป็นความท้าทายสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์ในอนาคตด้วย
0: yeah.
1: โดยเรียกร้องให้มีมาตรการด้านสาธารณสุข mm. และการจัดการความร้อนที่เข้มข้นยิ่งขึ้นไปในปีต่อไป
0: Inshallah.
1: นะครับสำหรับประเทศไทยเราอุสตาด
0: yeah. yeah.
1: สื่อ yeah. อาหรับหลายแห่งชื่นชมคณะฮัจญ์ของประเทศไทย
0: yeah.
1: และก็ประเทศต่างๆด้วย
0: yeah.
1: ที่พัฒนาการดูแลผู้แสวงบุญอย่างต่อ mm. เนื่องและแนวโน้มในอนาคตข้างหน้าจะให้เห็นจะได้เห็นถึงความสำคัญกับฮัจญ์ดิจิทัลการจัดการข้อมูลสุขภาพการติดตามผู้แสวงบุญแบบเรียลไทม์และการบูรณาการข้อมูลระหว่างประเทศมากขึ้นกว่าเดิมด้วย
0: อย่าดิบุญดอบลักกูทานิงกิตานาปกอัตเนี่ยซาอุดีนี่บุเกบิอัสโซล่ะ
1: ย
0: ามารีตัดเบียฮาฮุจัตฮานิงวินาปกอัตมาจูดิโอดันสุ่งห์ดิโอฮานิงกับดะhujak seluruh dunia.
1: Yeah.
0: Ia sebagai tuan rumah. Ia bahasa dia lah. Ia mikir haning bicara sungguh patu. Ia sungguh lah. Nah, cumanya ada lagi lah benda taksir sikit sebanyak tu.
1: Yeah.
0: Nah, tapi benda taksir tu tu. Nah, ia nak buat apa tak boleh. Cumanya ia mari nak kontrol hak ia boleh buat. Ia Saudi ni penhafsa ia bak panah.
1: Ya. Yeah.
0: Udara panah ni ia bahasa dia lah. Bawa siapa musim ni ia dipanah. Cumanya ada pengusyur daripada ahli fikrah ahli fikir dia dia kata kalau kita hendak apa ni bak panah udah bak panah kita kena tambah lagi rabuk dia hengok panas
1: ya yeah.
0: Dah ada rabuk air semua ada rabuk air hak tu hak banyak lagi tu jadi lebih molek pada tahun ni lagi patu hak yang dia kena sipe dari di situlah patu cumanya hak kita kena Haning sing bekas suka hati belaka lah bagi kita itu. Hak siye ni Masya Allah. Masya Allah hak siye hujak siye dan putus seh siye dan besas siye ni. Nah, dalam weti hak sama hujak sama di sana-sana ni. Pujilah siye ni. Pujilah kata salah satu negeri halo.
1: Ya.
0: Nah, halo tapi
1: cara
0: sikit tak ada benyo molek ke apa semuanya. Dan Nah, akhlak mulia, nah, cara bersama negeri Sia ni dia mau puji.
1: Ya.
0: Nah, puji belakang lah. Maka benda ni kita buat benda molek dah. Kita kena jaga lagi lah. Biar molek lagi. Nah, jangan jatuh nama lah. Maksudnya tak nak pay lagi ni. Kena jaga kebaikan ni lagi. Untuk jadi, nah, bila mau kenal negeri Sia atas nama orang yang juru baik dan Nah, okay yang dah tua perintah dan sikit lagi kita boleh kenal kata had digital ni bukan nama sahaja dah. Kita boleh kita tengok dan boleh kecak sendiri dan benda ni akan jadi satu benda yang untuk we kemudahan dan kepada hujah yang cuma insyaAllah ta'ala ya.
1: Ya, ala kan dia ช่วง ni kita pak kan kon sak kru dia nah, ครับ dia ช่วง na kita จะ เปิด สาย na mai พี่ น้อง ของ เรา ที่ อยู่ ทาง บ้าน เตรียม หมาย เลข โทรศัพท์ กด ได้ เลย นะ ครับ เดี๋ยว อีก สัก ครู่ นะ ครับ ช่วง ที่ 2 เรา จะ เปิด สาย na mai 073532149 ช่วง ni kita pak kan kon sak kru dia ครับ
2: เส้น ทาง สู่ ฮัจญ์ เส้น ทาง ที่ หัว ใจ มุสลิม ทุก ดวง ฝันที่จะได้รับการตอบรับจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตขอเชิญชวนทุกท่านร่วมออกเดินทางไปกับเราผ่านรายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ที่จะสะท้อนความศรัทธาของมุสลิมผ่านบรรยากาศการประกอบพิธีฮัจญ์รายงานตรงจากประเทศซาอุดิอาระเบียติดตามรายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานีวิทยุเครือข่ายโดยสวทนราธิวาสเป็นแม่ข่ายทุกวันเวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.สายสัมพันธ์ฮัจญ์เชื่อมใจเชื่อมศรัทธาสู่สันติสุข
3: Ibadat haji merupakan salah satu ibadat dari 5 rukun Islam yang wajib bagi yang mampu dan setiap Muslim impian untuk menunaikan fardu haji sekurang-kurangnya sekali dalam hidup. Kami menjemput semua untuk ikuti ruangan jalinan mesra haji yang mencerminkan untuk umat Islam melalui suasana saudara-saudari menunaikan fardu haji dan dapat ikuti melaporan terus dari negara Saudi Arabia. Ikuti ruangan jalinan mesra haji melalui stesen radio Thailand, 5 wilayah sempadan selatan dan stesen radio Sawatho wilayah Neratiwa sebagai rangkaian utama setiap hari dari jam 11.10 pagi hingga 12.30 hari. Jalinan mesra haji menghubungkan hati, menyambung iman untuk ketenangan.
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์นะครับวิทยุในเครือข่าย5จังหวัดชายแดนภาคใต้11:10 น.ถึงเวลา12:00 น.ฟังกันได้นะครับทางวิทยุหรือทางเพจของสวทนราธิวาสนะครับมีพี่น้องของเราที่อยู่ทางบ้านได้ชมไลฟ์สดของเรานะครับ Facebook ที่ชื่อว่าเมเชรองนะครับสลามดารีเจาะไอร้องวาไลกุมุสลามนะครับก็มีพี่น้องของเราที่อยู่ทางบ้านนะครับหลายช่องทางเลยเนาะฟังทางสวทของเราเพจนะครับแล้วก็ฟังทางวิทยุด้วยนะครับสำหรับช่วงที่2นะครับเราจะเปิดสายหน้าใหม่นะแต่ขออนุญาตนำเสนอในส่วนของลำดับพิธีฮัจญ์ของพี่น้องมุสลิมจำแบบง่ายๆก่อนสักครู่เดียวก
0: ่
1: อนที่เราจะรับสายนะม
0: ี
1: พี่น้องของเราถามว่าเขาไปทำฮัจญ์เนี่ยเวลาสำคัญของเขากี่วันเริ่มตั้งแต่วันไหนยังไงสตาร์ท
0: ช่
1: วยจะสรุปง่ายๆก็คือวันที่8ซุลฮิจญะห์พี่น้องฮุจญะห์ไปมินาวันที่9ซุลฮิจญะห์พี่น้องฮุจญะห์ไปอารอฟะห
0: ์
1: และก็ไปมุซดะลิฟะห
0: ์
1: พอวันที่10 ขอไปครับพอวันที่10ขว้างเสาหินทำกุรบาน ทำตะวาฟ และวันที่11 วันที่12ขว้างเสาหินและสุดท้ายก่อนกลับนะครับก็จะมีการตะวาฟวิดะหรือตะวาฟอัมลาอันนี้คือสรุปนะครับในส่วนของพี่น้องที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ครับ
0: ง่ายๆสั้นๆนะ
1: ใช่ครับง่ายๆสั้นๆ นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเปิดสายหน้าใหม่นะครับสำหรับพี่น้องของเราที่ต้องการหมายเบอร์โทรเข้ามาก็สามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้นะครับ0735321 49กอซองตุยติโกLimotigo dua satu pak sembilan tadi pun semua lah dek tadi pun semua lah saat ni ada putuh dek ya panggillah yang pertama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
4: Namo Abdullah.
0: Abdullah
1: di kawasan.
4: Jambi Mayo.
1: Jambi. Oh Jambi di Kok Chan ni.
0: Jambi Mayo.
1: Jambi Kok Chan Mayo deh.
4: Yo Pak
1: Su. Yo minta nama telefon dulu.
4: Nama telefon boleh
1: 081. 081.
4: 276.
1: 276
0: อ่า
1: 1006อย่าเสียละการอับดุลลาฮ์ดักดับบ่
4: Hari ni
1: mon lah,
4: balik
1: balam mon anak kecil saya ngaku Junita ni kok. Lama mon anak kecil ngasuhin kak Sunita. Hari ni suhin dengan Ustaz Mak.
4: Tang dengar di sobat sotam ni.
0: Ya, masya Allah.
1: Alhamdulillah ni. Maknanya tali pun semua tak lekat, jadi lekat hiling.
4: 11-10
1: nenek
4: nak
1: kelihatan
4: rumah,
1: tak boleh pagar pun. Allah, dek hijau buat kapal. Boleh ku sebelah kena klik rumah.
4: Ya. Yeah.
1: Jadi lekat ruang ini.
4: Lekat hari ni Allah.
0: Masya Allah.
1: Allah. Pak Suhail pun suka mujo ni. Ada gapo nak royak Suhail dengan Ustaz Mak, dengan Kak Sunita, atau ada apa lagi royak lagi Ustaz Zik?
4: Ustaz ni minta duduk orang saya harpe ni.
1: Alhamdulillah.
4: Boleh bagi menemui Allah bagi rezeki dah. Tak ada semua duit.
1: Yo, nah. Ya Allah, jatuhi kami, bukalah pintu rezeki kepada Abdullah di kawasan Jambi. Moga kalah rezeki, sehat kalah dia, sejahtera kalah keluarga dia.
4: Amin.
1: Akaklah dia tu boleh pergi menunaikan fardu haji. Ya Allah, bukalah ya ruwe pintu rayuwe, pintu rayuwe daripada umatmu, daripada hambamu, daripada manusiamu, ya Allah. Abdullah Jabi boleh pergi buat haji.
4: Amin ya Allah.
0: Amin insyaallah.
1: Bapa ge nak gi duk azek-azek tu.
4: Amin.
1: Alhamdulillah. Sehat kalah mama dio, jaga kesihatan. Amin. Deh, makin ni hak ado pek do, bok kam langkai ti sikit sebanyak.
4: Amin ya Allah.
1: Yo, baik. Ada gapo lagi nak cerita kepada Suhaim ni?
4: Kau kelik je nampak haji memberu.
1: Ya.
0: Hajjan mabrura insyaallah. Allahumma ja'alhuma hajjan mabrura insyaallah.
1: Ya. Baik. Terima kasih.
4: Ya.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, saudara Abdullah kita di kawasan Jambi Mayo Kok Chen. Lepas pada pala, ada di jalan tu ada kampung Jambi di situ. Ya. Dengar ruang haji kita semenjak daripada sawat taning lagi. Terima kasih banyak-banyak tu. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya, nama?
5: Nama Kak Sah Sungai Padi.
1: Kak Sah Sungai Padi. Ya, ada gapo hari ni silakan.
5: Nak tanya soalan.
1: Ya.
5: Nak tanya atau
1: doa apa?
5: Nabi Ibrahim
1: deh.
5: Doa
1: Nabi Ibrahim.
5: Ada ke atau yang masuk
1: lepas itu? Kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jalan tak? Suhaim nama Ibrahim, habis saya ingat. Ya, keterangan lebih lanjut nanti kita dengar di Ustaz Mak deh.
5: Ya, bukan. Nak tanya atau kita
1: tempat
5: nama Ibrahim tu kita
1: tak ada
5: nama
1: lah. Yo. Tak boleh.
0: Tak boleh. Bu Abdul tak payah tak boleh.
1: Tak boleh boh tak boleh tambah sikit boh kerana itu Al-Quran.
5: Ya misalnya
1: kata gini
5: deh. Tak ada soalan
1: ni. Yo
5: kena pi deh. Ya misalnya
1: kalau si Muhammad tu kena api kemudian nak hidup bubuh tambah anak nak duduk tambah Ibrahim jadi Muhammad dan sebagainya tu itu tak boleh ke tak boleh dah tanya gitulah soalan.
5: Ya
1: Ustaz jawab kata tak boleh karena itu Al-Quran itu nah. Al-Quran nah.
5: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Jazakillah.
1: Ya, sama sikit Ustaz.
0: Ya. Ya, saya pun tak ada cegahan ni kata ya. Nama tambah nama ni sebenarnya dia tak leh lah tu.
1: Ya.
0: Dia tak leh lah. Tak apalah tu insya-Allah.
1: Ya, meleke kita doa bahasa Melayu. Kita tak gi kepada kelimah ni. Doa bahasa Melayu. Ya Allah ya Tuhan kami, anak kami kena api ni. Hinggakanlah ya Allah. Jangan biar 1 2 3 4 5 tu tak ada masalah.
0: Ya.
1: Ya, doa bahasa Melayu.
0: Mudah-mudah itu ya.
1: Ya, doa mudah-mudah Tuhan dengar bahasa Thai, bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Cina. Boleh kita nak nak doa. Deh. Ya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Ya, daripada
6: Jala.
1: Nama
0: Abe apa ni?
6: Nama Sing.
0: Sing Abe Sing. Abe Sing lah.
6: Ya.
1: Nama telefon Abe Sing.
6: 093
1: 756
6: 1277
1: Abeseng deh.
0: Ya,
1: masyaallah. Yo, hari ni Abeseng ada gapo nak nasihat we kepada Suhaib dengan Ustaz Mak we orang dok dengar.
0: Naam.
6: Yo, nak tanya masalah lagi kubur ni Ustaz.
1: Yo.
6: Jadi kita lagi kubur tu kita dok baca kulhu tu dok sebelah kaki ke sebelah kepala ke pastu kita nak ajak kiblat ke paling belakang kiblat.
1: Soalan bagus ni, soalan bagus ni, comel-comel nanti dengar dalam radio deh.
6: Ya.
1: Terima kasih habis sejala.
0: Ya,
1: assalamualaikum.
0: Insyaallah kita pergi kubur baca kunhu ni tak apa. Dapai belakang kaki pala tak apa ya, tak apa lah kau.
1: Ya.
0: Kita baca gunung. Kita wigi ya.
1: Kita wigi ya.
0: Takut tak segi ha wigi. Lepas tu ya cari zero kubur ni masuk kubur wisale.
1: Ya, ambil asmaye wisya. Ataupun lepas daripada kita semaye sunat di atas masjid. Kita turun mari kita bagikan saleh.
0: Lepas tu pergi kubur Nabi ajar pergi tengok malam suing.
1: Ya,
0: kita tinggi malam-malam lah. Ya, kubur tempat kita pergi untuk ingat mati. Apa roh? Bukan pergi suka, pergi makan, pergi suka. Bukan tempat kita ingat mati lah, pergi kubur ni. Kata tempat ni kita pun mari sini, sikit lagi ni. Wedi insaf diri lah, wedi insaf diri. Jadi, look tengok tua ing. Situ, lepas tu. Tak mesti kalau Allah sekarang ada lah, kita boleh baca doa lagi. Khususnya sebenarnya doa sungguh ni kuki kubur ni doa lah. Doa nahwi berdapat ahli kubur semua, doa ibadah kita. Lepas tu nak baca kubur pun baca lagi, tak ada apa. Tak ada pay belakang kaki para tak apa belakang.
1: Masuk di pintu kubur dah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Masuk gitu. Kita gilah. Duduklah di bucu mana-mana sekalipun tak pasti duduk di palo di palo kubur orang tua kita. Maknanya duduk di kawasan kubur boleh saja.
0: Boleh.
1: Tapi nak duduk sebelah lek kiblat hadap muka nak kena haid pun tak ada gapo. Hak tu kebanyak ke ada-adalah. Boleh buat dan juga seandainya kalau boleh nak duduk bucu mana nak diri di masuk pagar nak diri pun boleh tak nak duduk nyata pun tak apa. Ya boleh. Terima kasih abesing kita ni. Dah soalan baik benar tu deh. Boleh kita telefon mari. 0735321149. Hari ni kita ada Abel Mak Ropi kita. Nanti dia terima panggilan.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Nama? Selur radio dulu. Ya, assalamualaikum. Nama?
7: Nama Zainab.
1: Di kawasan mana ni?
7: Kawasan Ngebu.
1: Ngebu lepas ada jingga ni. Ngebol pas pada jingo ni.
7: Ya, ngebol jatuh.
1: Ngebol jatuh. Nama telefon?
7: Kostana Perwo.
1: Ya.
7: Kafe 17.
1: Ya.
7: Ne 97 ne.
1: Hari ni ada gapo benah-benah nak nasihat wi Suhai dengan Ustaz Mak wi dengar ni.
7: Tanya soalan sikit
1: Tanya soalan. Kalau jawab boleh insya-Allah ya, silakan.
7: Ya gini ya. Bapak kita ya tak imake bagi dia tu lagu mana.
1: Bapak kita tak imake bagi dia. Misal lah sikit lagi gapo ate.
7: bagai-bagai makan buah kayu ke bagai mana telah.
1: Bapak-bapak kita ada tak lagi lah ni tu?
7: Bapak kita tu mati dah, dia kata tu sebelum dia mati lagi.
1: Oh, terima yang dia kata ni belum dia pada kata, dia mati.
7: Ya, kita tak suka makan pada dia, dia kata.
1: Hidup buat gapo dengan dia tu lah, dia tak canggih tu lalu.
7: Dia tak sejur dengan natu.
1: Lepas tu?
7: Lepas tu lagu mana?
1: Ya, lepas tu kau tanya soalan ni natu sore, ya lah, kau tak boleh makan tu deh.
7: Tak tahu, ya tak ada, ya tak ada kata.
1: Dia
7: ada
1: kan cuk-cuk sore-sore
7: lah.
1: Dia kata baik-baik. Ya, ya, ya. Tak apa, tak apa. Nanti Kak Zainab kita dengar alai radio deh.
7: Ya, ya, ya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Satu masalah.
1: Ya, satu masalah juga. Ya.
0: Ya, Pak. Ya, bagai dia. Tengah dia hidup. Bagai mati bukan dia bagai itu tu. Satu yang pertama. Jadi sakolah. Jadi sakol bagi-bagilah. Nah, ya mati ni habis lah.
1: Jadi Suhin nak royak kata kau semasa ayah dia ada. Ayah dia tak bui kepada si satu, si dua, si tiga anak dia tu. Hak tu atas dia dengan sebab itu adalah bahaya dia.
0: Nah.
1: Harta dia.
0: Nah.
1: Boleh jadi asbab, ya ada asbab tu, ada asbab apa-apa boleh bawa kepada ayah tu nak murih sangat kepada menantu dia tu sehingga dia tu tak bui bahaya makan ni tu. Bahaya pos semualah makan ke apa tak ada kira. Kau masa tu tu orang panggil bahaya dia lah. Harta dia. Tapi apabila ayah mati jadi pesaka. Apabila mati jadi pesaka, lepas tu pesaka tu jatuh kepada siapa. Gitu Ustaz Reh.
0: Gitulah. Tak ada apa-apa lah. Ya masa dia habis dah harap dah lah.
1: Istighfar, minta maaf. Natu yang dengar ruangnya kita ni sama-sama berdoa minta maaf.
0: Ya sikit bak ning ni ya. Allahu Akbar. Bak sako ni atau bak keluarga ni sebenarnya dalam Islam ni Allah Ta'ala penting sangat. Dan Nabi sendiri pun pesan sangat haning jangan balah. Nah, pisah wei di baik. Nah, haning pakat dengarlah keluarga semua pakat dengar molek. Ba keluarga nah abai mah menatu ke apa mak dago pak dago cucu ke ke semua tu nah kita usah ya di baik. Ya sabalah lah ya di antara doa tu hetak timo ni balah keluarga.
1: Ya bingat.
0: Ya benda ni besar dalam Islam. Lepas tu ada benda sikit banyak jangan dok halak jadi panjang. Kecek.
1: Pakai ada pan sorak ada cepat-cepat.
0: Kena ke kenapa ya di bangalah. Nah, pabak sako ni panah sungguh. Suhing. Pecah keluarga bab keluarga bab sako ni bukan sikit.
1: Dan kita takut sekalinya keluarga pecah belah kan of sako. Keluarga pecah belah kan harta. Pak harta tu bukan dia buat.
0: Ya dah.
1: Orang tua dia. Harta tu orang tua dia tapi anak-anak jadi kelahi balah kan harta orang tua. Masya-Allah. Hak tu takut minta wijau.
0: Ya, insya-Allah.
1: Sebab tu baiklah keluarga kita ada masalah jangan. Ya adalah silat tulah tu. Adik kakak, abek, pok su, mok su, semua keluarga tu darah tu lah. Orang tua kita buat harta. Orang tua kita taruh harta. Jangan kalah ambil harta orang tua tu membawa kepada kita tu pecah belah. Jadi fitnah satu, dua, tiga.
0: Satu
1: jangan
0: minta jawab.
1: Nak comel sekali? Taruhlah harta tu. Cara we molek lah harta tu, jangan we habis.
0: Nah,
1: orang tua ya wik anak dia. Anak dia pun taruh tak jual, tak apa. Kerana apa?
0: Kau tambah boleh.
1: Kau tambah tu boleh.
0: Ya,
1: tu comel lagi dah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Terima kasih soalan dah. Boleh kita telefon masuk lagi.
0: Insya-Allah.
1: 073-532-149.
0: Ya. Silakan.
1: Assalamualaikum. Putus-putus telefon semula. Ya, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Ya.
1: Nama?
8: Nama Hasnah.
1: Nama Hasnah. Hasnah di kawasan mana?
0: Sorok sikit dah.
8: Jingo.
1: Jingo.
0: Masya-Allah.
1: Hasnah seluruh radio sikit deh.
8: Ya.
1: Ya, nama telefon?
8: 093.
1: Ya, ya.
8: 683
0: 5450 ya.
1: Ya, hari ni ada gapo hari ni silakan.
8: Dah banyak kata dah dengar semua rekan yang jadi pengat
0: boleh
8: boleh
0: Alhamdulillah. Enmulah. Enmul banyak.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah.
1: Jingo mana jingo? Dok bucu mana jingo?
8: Jingo tungka.
0: Tungka to ko tungka
1: macam. Dok buat kerja gapo bo siapa pukul sebelah jadi yasik tik kena dengar ruang esai sampan hak ni.
8: Adi waktu nak dengar tak ngo boleh pengedai banyo
1: dan dekat ni. Masya-Allah. Senang bisa lagi buat haji dah.
8: Besok ko muda-muda.
1: Oh, muda-muda.
0: Ini muda lagi lah.
1: Dan ini pun duk muda lagi dengan suara tu.
8: Tua dah.
1: Boleh buat berian gapo ke hok buat haji masa dulu tu. Kita boleh tengok tiap dengan hok terik baru-baru gini.
8: Tapi lo ni kata bezo banyak
1: dah.
8: Dengan dengan demo dok goyak tu.
0: Kalau pergi semula ni nak ke dah? Boleh lah.
8: InsyaAllah.
0: Doa-doa. Kita doa insyaAllah. Kita doa insyaAllah. Kita boleh pergi lagi insyaAllah.
1: Kata duduk berapa ke dalam keluarga tu?
8: Dengan anak-anak. Tak ada
1: apa. Dengan anak. Dah habis dah meninggal dunia. Arwah baca Fatihah. Hadiah bagi kepada dia.
0: InsyaAllah.
8: InsyaAllah.
1: Ya, baik-baik. Terima kasih Kak Asnah deh.
8: Ya, tak
1: ya, assalamualaikum.
0: InsyaAllah.
1: Asnah pun dengar sokmo juga ruangnya kita tapi tak ada
0: peluang. Alhamdulillah.
1: Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Katuk suara sikit ba.
1: Seluruh radio pa dengar suara Suhaing deh. Nama gapo ni?
9: Nama Muhammad.
1: Muhammad. Masya-Allah nama pun Ustaz Suhaing dah ni. Ustaz dekat Suhaing ni nama Muhammad di kawasan mana?
9: Pasal Taning Jujur.
1: Suhe pun orang Taning juga tapi duduk kawasan lain. Ini orang kawasan Jujur dengan hari-hari kedok ruangnya ni.
9: Nak
0: tak mahu
9: banyak.
0: Masya Allah.
1: Belum pada apa-apa nak minta nama telefon dulu deh.
0: Ada hadiah wan
1: ya Pak. Ya, kita nak minta hadiah.
0: Ada hadiah.
1: Ya, kosong.
9: Pasal apa lima.
1: Dua, lima, ne, lima. Hari ni Abang Muhammad ada gapo nak cerita kepada Suhaing dengan Ustaz Muhammad ni.
9: Mau kata cara-cara nak gi nak tak keting buat haji tu, nak semak gi buat haji tu dengan cara rasmi tu ya tak sah banyak.
1: Ya.
9: Tapi re buku ni sikit kanton mano.
1: Ya.
9: Nak boleh buat haji. Hari ni boleh kita harap pas lalu gedak kat semak harap pas boleh kita hang sah lagi kan nak minta wi komun sini sikit.
1: Ya, baik-baik. Terima kasih deh dengan lara radio deh.
0: Nak gim nah ni ne.
1: Ya, gitu aja lagi gini.
0: Duit dah tu dah.
9: Tak lagi.
1: Tapi dia taruh duit dah tu dengar-dengar tu.
0: Dah sungguh dah ni.
9: Insya-Allah ada taruh duit dah tapi tak sah banyak dah. Tak tahu lagu mana. Tak kena lagu mana nak tahu kanton yo.
1: Ya, terima kasih. Nanti dengar dalam radio bemak deh.
9: Ya.
1: Assalamualaikum. Ya, Abang Muhammad di kawasan Jujur Patani, dalam Muang Patani lah. Kit Jujur deh. Jadi tanya soalan mai kata kanton lagu mana? Nanti tak banyak hari dia akan buka rap long tabian. Rap long tabian online ataupun boleh kita tito di ampe. Jadi gini, Suhaing nak raya Ustaz Mak deh, nak raya kepada Abang Mak kita di kawasan Jujur kata. Nek kanti ra capai tamhat kita nak pergi haji ni. Yang pertama kalinya satu masalah duit, masalah ilmu tu tak apa dah kita duk ngaji dah leh. Hok yang kita kena jaga-jaga seh. Seh tu orang bukan kata orang hok yang bukan dikatakan berisak lagi dia tu. Dia tu orang hok madah kita. Orang hok nak sanggup bawa kita pergi. Yoi daripada syarikat.
0: Anggota berisak lah.
1: Anggota berisak dah. Tapi hok yang kita kena ceknya syarikat gapo. Hok ni tong pengrawang. Syarikat gapo.
0: Tanya tu seh lah kalau dia duduk di berisak gapo dia.
1: Yo. Jadi lama-lama hok mari abek, mari jumpa abek mak tu tanya dia kata berisak gapo. Lepas tu kita we anak cucu kita tulis di kertas lah apa berisak so. Yang learning boleh cek dalam komun berisak tu disah ataupun tidak sah ataupun boleh tengok dia update Ustaz Mak.
0: Bayar rasmi ke tak dia?
1: Cai. Kalau kita masuk di dalam page Facebook, kita tekan borisat dia. Dia nak update lalu dah mari. Kata, oh dia bawa orang haji baru ni. Ataupun kalau kita tekan borisat dalam page Pak ni, 5 tahun dah ataupun 10 tahun dah kita tengok. Ni kena cek ni neng. Makna kan update dia ni 10 ปีที่ผ่านมาแล้ว
0: นานแล้วนะ
1: ใช่ครับรู้ว่า 7-8 ปีที่ผ่านมาแล้วคนนี้คิดจะ knowing อ่ะการรู้ bahasa update ทาลาลูดิอบาวอเรกีทาลาลูนึงบาวอเรกีคิดจะ boleh cek ini kau sangkit oleh kampung kita boleh cek
0: ya
1: seh ni kecek panah belako maaf seh dia dengar ruang kita deh kalau seh kecek kasar pun maaf seh panah belako saya tak pandai, bininya pandai.
0: Hijau ya, hijau.
1: Ya, bawa saka, pakai lagi, assalamualaikum. Ah, ha? Dayo lagi ni lah, molek belakang, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi, hok yang kita kena tahu, setik. Semati, bila kita dengar dia dah, cek atik. Kalau tu saya ni nama Ibrahim. Ibrahim ni besok pergi dengan siapa? Siapa besok pergi dengan Ibrahim ni? Tanya orang besok pergi, jangan tanya dia. Tanya dia molek belakang, Ustaz. Ah tu ni jangok sekali Muhammad. Batu kalung tabian ni dia akan panggil dia percaya sampan sikit lagi hopet nak amper dia nak. Lah ni yang mai buat lung tabian.
0: Dah lagi lah.
1: Batu lung tabian ni nak tengok dia lale orang hok lung pula. Pihak kerja ni buka wi kita boleh gi tani ke gi mana? Terdiri daripada orang hok jumlah lung tabian. Kalau kota dia tak sapa lagi, insyaAllah kita boleh pergi pada tani. Kalau kota penuh, insyaAllah kita harpe ataupun tansa lagi. Ni cara kita bayarkan mudah-mudah dah. Terima kasih bemak kita di kawasan jujur. Masa ada lagi telefon lagi boleh lagi ni. Peminat kita nak telefon kecek mana boleh. Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Namo
0: Allah.
1: Namo
10: Lotu.
1: Hah?
10: Lotu.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Peseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Peseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Ya Rabbi bil Mustafa, bi maqasidana, waghfir lana ma mada. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Hatanaki.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua duduk didengar di pada Rengai Patana kita masa ni. Jumpa dengan saya Dadina Fahira Jelat pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz dan sehingga Radio Sarawak Jelat pasal mulai tepat 24 je. Dari masa berehat hak peminat semua dah setiap kita makan nasi tengah hari sudah tu dah duk bunyi duk menyengeng di masa ni boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa di pada gelombang FM 95 MHz Sarawak Jelat. Duk dengar di tempat mana rata sawah cerak kedok udara lagu mana boleh kita takat tadi ataupun hubungi deh tukar khabar berita di pada gelombang FM 95 MHz Sarawak Jelat 073-203-583. Alhamdulillah hari ini mari pada udara di pada wilayah Jelat, mari dengan jauh, mari dengan ujian sikit-sikit, bitik-bitik dah. Tapi kita jaga dah pada masa ni, nak ada ujian lagu mana tu boleh kita cek dah selalu dengan payung, dengan baju ujian dah. Sebab lepas petang ni nak gimik anak cucu kita klik pada sekolah tu, boleh kita cek dah dulu dah. Untuk kepada selamat di pada bawa motu, bawa kereta yang selamat, klik pada rumah yang selamat dah. Masa ni tak masa berehat satu lagi, klik pada hubungi yang kedua di pada gelombang FM 95 pada rongnya selamat patana kita.

Ya, terima kasih kepada peminat semua didengar daripada Ronye Patana Kita Masoning di masa berehat peminat dah dengar di tempat teman ngatik suara cirak kedok udah lagu mana boleh kita tukar ke Babita boleh dah 073-203-583 dah pada hari ini jadi hari mulai dengar long tabian dengar hak bakso dikan hangat hak ya dulu dah peminat dah yang lupa dah pada tempat Pak Sapa 21 Mitunayun deh pada tahun ni jangan lupa pergi jinjan sit deh lepas tu jinjan sit hak baswadikan ni untuk hak orang dulu deh hak orang baru yang wak gapo dulu ya tak ada ceng kata hari gapo lagi hak ni hak orang untuk hak orang dulu deh dengan long tabian jinjan sit deh pada 5 chongtang dia tu 5 jalan tu satunya dengan application Pau Tang deh di pada application hok thang rat pemula juga deh. Patu duanya di pada website hok kerongkan. Ha, apa bat suadikan heng rat deh kita pun masuk boleh juga. Jalan yang ketiga di pada kerang ATM deh hok tenakan kerung Thai deh. Hok boleh yinjan situ. Patu yang ke lima tu di pada nuai ngan hok long tabian 5 tepat tu dengan tanakan Kung Thai pemboleh dengan tanakan Tokoso pemboleh dengan tanakan Om Sin pemboleh patu tanakan Akan Songkok deh patu tanakan Islam yang Pathet Thai tapi I Bank tu pemboleh juga deh kalau kita luar jalan no boleh kita gi yinjan sit pada bat suadikan hangrat hok oge dulu jangan lupa masuk gi yinjan sit boleh katik dah pada chongtan jale hok saya goyak wi di pada tepat pak sapa 21 Mitunayun pada tahun ni dah iaitu bagi kita yinjan sit tu patu yo nak perkat dengan pun hok kita tok sok kuna sombat pada tepat 17 Karakadakom. Ha kata lagu mano gatik dah lepas ke dak lepas kalau dak lepas lagu mano yo boleh uton ke apa banyak lagi. Ada kanton dia kalau ada cara-cara ke pertama tu tadi saya nak jepuk mari goyak kepada peminat semua di pada orang patena kita. Dan masa ni kita wak masa berehat dah. Pukul 1.53 minit silap salah mana. Saya minta maaf di ruangan di katik patuh. Klik main jumpa pula pada hari esok. Masa tu lah pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz. Tasing Radio Sota Jala. Masa mulai tepat teh 24 jam. Dan masa ni saya Dina Fajir Rajal. Minta undur dia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jai.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengisytihari Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan taip perkata at Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jai.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai hati.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

0: Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempatan 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik.
1: Good

Cina. Sama-sama kita ikuti ruang pedoman hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang. Mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan ruang pedoman hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat pendengar kita semua tak kira di mana saja. Untuk sekarang ni jumpa pula dengan ruangnya pedoman hidup gitulah. Untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa setiap hari tak kira hari Senin, hari Selasa tak kira lah pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai je 5 petang di Kelama FM 95 MHz Sawatah Jala. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup yang mana kita sudah tahu kata Bu pula ambil tugas sini. Gitulah untuk kita pakat-pakat. Mari bicara ataupun mari dengarlah. Tak kira lah di mana saja, di rumah ataupun tengah-tengah jalan atas kereta. Baru nak klik kerja, baru sudah kerja. Ataupun baru sudah beli kedai, baru nak klik ke rumah. Gitulah untuk kita jalan dengan selamat. Kita kena beringat lah. Kena beringat kok-kodok gi yang ni radoh. Tengah tepat tu ada hujan turun katik. Gitu ada hujan turun. Katanya licin lah gitu untuk kita pakat-pakat beringat untuk kita jalan dengan selamat. Dalam ruangnya pedoman hidup petening tu bupung ada beberapa hal lah untuk nak mari bersapa, nak mari goyak, nak mari menyebar kepada adik kakak peminat, iaitu update ha-ha orang cacat ataupun orang sedera atau konfikan ya. Itu apa maklumat hak baru ni yang dapat marinya katanya nak tambah duit daripada 800 kok sebulan wi jadi 1000 kok sebulan untuk orang cacat ataupun orang sedera hak tak ada bad swadikan yang erat, hak tak ada bad prasyarat. Tetapinya maklumat lagu mana kita klik mari kecek ataupun kita mari titam lah untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Sekarang ni tu kita rehat dengan lagu sementara, lepas tu klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลามังอีดอเวตะปะรบลิโมพฤษภาคมสาปาตะปะปะมิถุนายนด้วยบุริมาตนเนปลุสมิแลนิง
1: Dalam ngan kita ada banyak kegiatan, ada belagu budaya, ada pameran bagi suhu jalan dan juga ada kedanawal kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar, ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat dia lah. Tepat 25 Prasepakom, sampai tepat 4 Mitunayon 2005 tahun net plus milah.
2: Sekarang je pukul 4.53 minit. Gitulah untuk pusingan yang terakhir. Ada satu hal lagi untuk nak sapa, iaitu with helayaan ciwak seksa jala kita ni. Katanya buka semak pelajar baru ataupun nak seksa mai untuk tahun pengajian 2569. Katanya peringkat pawasa pak somtop. Tetapinya buka satu saka saja ya, iaitu saka wisakan panci. Boleh semaklah hingga siapa tepat nemik tunan, iaitu ada dua hari lagi untuk kita semak gitulah. Untuk kita tu hak pia cop pawaca ataupun sudah cop mohok. Masa ngajinya 2.5 tahun, 5 term. Nak ngaji satu ahak apa boleh satu ahak. Nak ngaji hari Ahad sehari pun boleh. Gitu. Hari Ahad pukul 8 sampai pukul 1 dia ngaji. Dan juga senang siapa maat ngaji pukul 5 hingga sampai pukul 9 petang. Ni masa yang ngaji. Bukan terpilih tak? Yang masa yang ngaji hari senang siapa maat ngaji pukul 5 sampai pukul 9 malam. Dan juga hari Ahad pukul 8 pagi pada jam 8 pagi hingga jam pukul 1 tengah hari. Gitu. Untuknya car term 4,500 baht seterm. Dan juga 2 tahun setengah kita mengaji tu car term semua 24,800 baht. Gitu. Untuk siapa-siapa yang nak ngaji ataupun nak tambah ilmu sakawi cakan banci, bolehlah hubungi di Witalai Aciwa seksa jalan kita. Gitu untuk pertanding. Ruangnya pedoman hidup, masa pun sudah habis dah, bu minta hunur diri dululah, silap salah, minta maaf belaka. Gitu pertanding untuk kita jalan dengan selamat, beri semangat kepada peminat kita semua, tak kira lah duduk di mana saja. Kita boleh jumpa pula pada esok hari, dia yang sama, gelombang FM 95 MHz, water jalan. Untuk hari ini minta hunur diri dulu, dengan lafaz mulia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berita Polisi Kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
4: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Pak Cik, Mak Cik, ngan kasat yang lama ini dah weh. Tepat 25 Pris Pakum, Sapa tepat 4 Mitunayun 2599 ni.
1: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pamerin bagi sehujana, dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni, ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pris Pakum, sampai tepat 4 Mitunayun 2500 Nek Plus Mila.

0: 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Dzalikumullahu qabah rabbukum qabah yakruwa la ilaha illahu jumlah. Qabah ketika jumlah. Annal a'taqidu annal qur'ana asyrafu kitabin. Anzalahu, dia boleh pakai istiqnah nak menyatakan Quran itu ialah telah menurun akannya Al-Quran tu oleh Allah Subhanahu wa taala ala asyrafi anbiya'ihi atas semelia-melia segala nabinya. Nabi yang paling mulia sekali segala nabinya, Nabi Allah. Siapa dia asyrafi itu? Pada ataupun atas bayan ialah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kitab Quran tu semulia-mulia kita turun atas semulia-mulia segala nabi alaihi musallatu wassalam. Wa huwa, dan ialah Al-Quran tu akhirul kutubil ilahiyyati nuzulan. Ialah Quran tu yang akhir segala kitab hak ia bahasa mari Tuhan. Kitab hak yang dibangsa kepada Tuhan. Kutubil ilahiyah. Tak serupa karangan makhluk ni. Orang tak bahasa Tuhan. Kitab siapa tu? Kitab Imam Syafi'i. Masalah. Muwatta hadis. Itu kitab Imam Malik. Itu bahasa ke makhluk manusia. Ada pun Quran, Injil, Zabur, Taurat. Hak maklum tu. Tu kutubil ilahiyah. Kita tak main kitab makhluk. Walaupun dibasa pada bila kita rekah kata Injil, kitab Nabi Isa. Tu orang panggil rekah kecek bila hak huraya kitab yang diturunkan ke atas Isa. Bunyi gitu. Quran kitab Nabi Muhammad. Kalau kata gitu. Maksudnya kitab yang diturunkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, murak gitu. Kalau kita dalam sebanyak-banyak kitab, Quranlah akhirul kutubil ilahiyyati. Akhir pada apa? Nuzulan, pada turun. Boleh bawa mansub binan khafi. Wa huwa, dan ialah Al-Quran lagi. Ini dalam etikat kita pergi macam ni dah. Kena pergi beginilah ni. Dan ialah Al-Quran tu nasikhul li jami'il kutubi qablahu. Kitab Quran lah yang menasakhkan. Yang menasakhkan akan semua. Itu lalit taqwiyah. Masuk mabu'u. Bagi nasikhun. Nasikhul li jami'il kutubi. Kitab Quran lah kitab yang menasahkan semua kitab-kitab. Kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab mana? Kitab-kitab qablahu, sebelumnya, sebelum Quran. Quran lah yang menasahkan. Sebab tu tak boleh nak pakai dah lah. Nak pakai Injil lagi, nak pakai Taurat lagi, tak boleh lah. Pasal Quran dia ni. Apakah kita pakai Quran tu masuk di dalam membenarkan Injil, membenarkan Taurat, dan Taurat membenarkan Injil, Injil membenarkan Taurat dan Quran. Tu lah. Kita beriman dengan Quran meliput tibih lah. Kalau nak pakai Taurat, dia panggil itu tak boleh kerana sudah dinasahkan dengan Injil. Manakala Injil pula dinasah dengan Quran, kita pakai Quran meliput tibih. Maknum itu. Hatu kalau masa dok kerah hatu juga apa yang kufur kafir pada ahli kitab. Wa hukmuhu, dan bermula hukumnya, hukum Quran, mana hukum yang terkandung di dalam Quran tu kena ki hukum Quran. Dan hukumnya, hukum Quran, mana hukum yang terkandung di dalam Quran tu baqi. Sifat asbabiyun,
Nah, berat bomoh tahya dibuatkan bomoh. Jadi mati ya. Bila mati ya, tanwin tu tak ada dah. Dia bertemu dua mati. Baqin bunyi gitu. Buang ya tu. Tak ada lah ya. Tanwin, mari duduk, iqah. Buang ya, tanwin nak duduk mana? Tanwin mari duduk, iqah. Baqin. Baqin. Wa hukmuhu baqin. Dan bermula hukumnya hukum Al-Quran, mana hukum yang terkandung di dalam Al-Quran tu baqin, kekal ia hingga mana ila yaumil qiyamati, ila qurbi nak kedi kekal tu hingga kepada hari kiamat, hingga kepada kiamat. Kalau nak kata nak kata begitu pun tak apa juga, kerana ila tu atas tengok tak masuk muriyah. Bila hari kiamat tak ada lah. Hukum tu kekal hingga hari kiamat. Ila yaumil qiyamati. Dalilnya tengok akar dua dia tuan tulis itu, dia kata qala ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haq مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 48 lah. Muhaiminan dia tafsir sini makna syahidat. Dia tafsir dengan syahidat. Maknanya wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, dan telah menurun oleh kami Allah ilaika kepada engkau ya Muhammad al-kitab, akal al-kitab ayat Al-Quran. Hal keadaan kita boleh takluk masuk ke diha, hal keadaan kita multabisan bil haq, yang bersepakai dengan sebenar. Ada soal juga takluk pada menurun, menurun dengan sebenar. Hal keadaan kita yang bersepakai dengan sebenar, tak ada batil. Lagi pula hal keadaan kita tu musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi, yang membenar kitab hak turun tu, yang membenarkan barang yang dahulunya. Baina yadai sini pakai mana barang yang dahulunya. Gapa dia barang dulu? Minal kitab atau jenis daripada kitab-kitab. Adalah jenis terbenarnya masuk di Taurat, Injil, Zabur, Suhuf. Lagi pula wa muhaiminan alaih, atas pada musaddiqan. Dan hal keadaan kita tu juga muhaiminan alaih ay syahidan alaih, yang menyaksikan atasnya, atas kita itu. Itulah. Ini ini mana kata kita ni hukum dia tu kekal, kekal. Enggak saksi, dia tu saksi. Segala kitab dialah saksi. Tak kala itu la yumkinu ayyal haqahu taghyirun wala tabdilun. Tak mungkin akan, tak mungkin boleh bahawa hubungi akannya akan Al-Quran itu boleh berubah dan bertukar ganti. Ataupun mana ubah. Tak mungkin akan dia, tak mungkin oleh bahawa hubungi akhirnya akhir Quran tu oleh taghyir. Taghyir ni ubah. Sabit tu orang ahli kitab duk cari jalan nak ubah Quran awak tak boleh. Tak mungkin. Tak boleh. Baca terkejap kampung kata tak boleh. Bahawa hubungi akhirnya oleh taghyirun, oleh ubah. Wala tabdilun, oleh tukar. Nak tukar, nak pindah, tak boleh. Dalil pula tengok ke satu bawah tu. Liqaulihi ta'ala, kerana firman-Nya ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguh kami, tengok saya taukid tu nahnu, tengok orang taukid nak oyak nak tunggu nah tu inna, bahawasa kami. Taukid dah mai dengan inna tu. Nahnu, selit situ. Kamilah nazzalna zikra, telah menurun kami akan zikir. Zikir sini mana Al-Quran.
kami telah menurunkan ayat Al-Quran, wa inna dan bahawasa kamilah, kata Tuhan, lahu lahafizun, kamilah yang menjagakannya. Lahu ni jadi apa dia, takluk pada hafizun lakah. Tengok saya taukid banyak tu. Inna la hafizun. Tak kata hafizun saja. La hafizun. Bahawasa kami, sungguhnya kamilah yang menjaga, yang memeliharakannya. Kan zikr ke Quran itu. Melihara daripada apa? Daripada tergiyit tabdi tak boleh. La mubaddila li kalimatillah. Kita nak kata. Kita baca ayat. Wa tammat kalimatu rabbika. Adlan la mubaddila li kalimati. Ada. Tak boleh, tak ada siapa yang boleh tukar ganti. Itu dia. Wa huwa dan ialah Al-Quran tu a'zamu ayatin. Ialah sebesar-besar tanda ayatin. Ayatin mana alamatin. Quran lah sebesar-besar tanda. Ayat-ayat saya kata lorak mana tanda. Nah, maka tanda terkadang pasal baca. Terbenar ayat Quran kita tak baca. Tanda juga. Tanda kata Allah bersifat dengan kalam. Tanda banyaklah. Itu ayat. Dan ayat itu tanda pasal buat. Tengok dia buat langit. Buat langit. Tak ada ias putung. Tak ada gantung di atas. Tak ada. Tengok kita ada buat langit. Paling kata buat langit. Kita letak atas ias. Kata tak ada ias pun gantung di atas. Ya Allah Ta'ala buat langit ni biwairi amadin tarawunaha, dengan tidak ada tiang yang kamu lihatnya. Tiang tak ada. Itu ayat. Ayat panggil ayat tanda. Maka besarnya Quran lah a'zamu a'zamu ayatin, sebesar-besar tanda yang menunjuk atas apa? Ayatin ay alamatin dalatin ala nubuwwati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qura'alah sebesar-besar dalil yang menunjuk atas kenabian, atas jadi nabi bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nubuwah tu sifat, orang panggil kenabian. Nabi tu, zat tu, zat yang bersifat dengan nubuah. Zat tu panggil Nabi. Nubuah. Supaya kata, seorang tu bersifat dengan ubuah. Keadaan bapak. Bila keadaan bapak, maka zat tu panggil bapak. Abun. Ubuah. Seorang yang jadi ibu, umumah. Mana seorang tu panggil um. Ni sebab tu seorang yang bersifat dengan nubuah, sifat kenabian, maka orang itu panggil nabi. Mana dalil besar? Quran dalil besar sekali kata kenabian Nabi Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam. Hagana kata Quran tu a'zamu ayatin ila likaunihi, ila bagi kata huwa a'zamu ayah likaunihi, kerana bahawa kerana keadaannya Al-Quran a'zamal mu'jizati, a'zama nasab tu jadi khabar kaun. Nah, merupakan isim nasab khabar, tapi masdar ni dalam bentuk idhafah li kaunihi, idhafah ke masdar kepada isim dia li kaunihi, kerana keadaannya Al-Quran ialah a'zamal mu'jizati, sebesar-besar segala mu'jizat. Quran lah besar sekali. Lagi pula panjang Quran ni berkekalan sampai ke kita orang ke zaman. Tu dia. Ada pun mukjizat-mukjizat yang lain kita dapat tahu secara khabar saja. Baik, itulah pegang kita mengenai dengan Quran. Kalau di soal kata bagaimana iktikad engkau tentang Al-Quran, itu dia. Jawabnya. Tanya lagi. Su'ila li ayyi syai'in, kerana apakah? Li ayyi syai'in, kerana apakah? Kanal Qur'anu, kanal Qur'anul Karimu a'zamal mu'jizati, kerana apakah suatu adalah Qur'an
yang mulia itu sebesar-besar segala mukjizat. Ha, dah tadi kata kan, Quran inilah sebesar-besar dalil tanda menunjuk atas kenabian Muhammad. Tak ada syak lagi kata Muhammad tu nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jalan? Kerana Quran ni sebesar-besar mukjizat. Dari tu tanya pula, kerana apa dikatakan Quran tu sebesar-besar mukjizat? Jawab pula, ujibah. Ni panjang jawapan ni. Panjang jawab kata, innama kanal Qur'anu a'zamal mu'jizati likaunihi ayatan aqliyatan baqiyatan madad dahri. Katanya sesungguhnya adalah Al-Quran itu sebesar-besar segala mukjizat yang menunjukkan atas kata Nabi Muhammad tu nabi sungguh, tak ada syak lagi sallallahu alaihi wasallam, ialah likaunihi kerana keadaannya nya Al-Quran itu ayatan aqliyatan, itulah ayat tanda ya bahasa akal. Ya bahasa fikir dengan akal. Nano tengok kecek perio tu siapa boleh tiru berkecek macam tu. Pahak dia royak semua perkara sungguh semua. Bila dia royak perkara tu sungguh, kita tak biasa tahu dia royak perkara tu sungguh. Mu nak tahu pun kaji tengok. Sampai tu orang ahli kaji tu, dia kata sungguh. Sungguh. Kalau orang awak kaji berapa, kaji tanah bumi, awak kaji laut, ada Quran dia sebut. Tengok orang ahli, awak kaji kata sikit lagi dunia kacau. Lihat Quran rakyat tu. Tu dia. Jadi bagai sungguh. Dia rakyat bagai sungguh. Walau jamin bila pun, hak sungguh. Hak lepas mari dalam mudah pun sungguh. Lagi akhir tak tahu bila pun sungguh. Tengok. Apa? Siapa tahu boleh nak royak lah tu lah. Apa manusia nak tahu mari mana? Dia pun otak bijak ahli falsafah dia. Apa dia tak boleh royak lah tu. Kalau royak, khoya-khoya. Belum tentu sungguh tak sungguh. Tapi dia pah Quran nabi baca tu, sallallahu alaihi wasallam, bagi sungguh. Lepas tu muka lain duk halangnya sebab sakia lah. Nak jatuh wakil. Kecek di segi wakil. Diri perkara tu, ialah gitulah. Ayatan aqliyatan. Ayatan aqliyatan. Cuma nyok setengah-setengah sahabat yang demo tak boleh nak terima tu kecek tak sabar. Kita kelihat hakikat Allah Ta'ala lah. Tak taufik, tak hidayah. Sahabat yang mereka tak boleh nak terima tu, kalau kata kecek tentang kiamat, tanya bila? Tak royak bila. Jadi lalu walhadali menunjuk atas sungguh kiamat berlaku banyak. Apa kalau kita tetap nak tahu bila, yang sabit tak boleh royak bila, tak percaya, lepas kita mati tak kita? Alih tanya, kita mati sungguh tak kita? Tak ada kata tak sungguh. Tak ada kata kita tak sungguh. Semua mati lah kau. Mati semua. Lepas mati dah lagi? Dah lagi. Lepas sungguh dah kita nak akan mati? Sungguh. Mati bila? Tak tahu. Mereka tu tak hati. Nak kata gitu kalau kira agak. Dah ada sungguh buat Allah. Tak mati lagi pun dah sungguh buat Allah. Sungguh dah mati. Mati sungguh. Tiap-tiap orang kena mati. Kena mati. Tacak je kena mati. Apa tu gitu. Lepas mati bila? Tak tahu bila orang kata tak hati. Ada ambil dalih yang mau kata tadi. Tanya kemak bila, tak boleh royak bila ni, siapa ke tak percaya sungguh. Pakai panggil apa? Judi-judi-judi pas bodoh. Apa budak? Judi-judi-judi cakil lah kan. Budak sungguh. Semualah bodoh sungguh kata panggil. Mula kot cerdik-cerdik. Wijak-wijak-wijak. Bodoh sungguh. Haji tubik lah. Nak bodoh tu. Kita bodoh-bodoh-bodoh. Kecik akhirat. Cerdik sungguh. Jatuh ni nak saya buka dah. Habis tu atas klip pada taufik hidayah tu. So dia buat bangga lah. Dia buat tepuk dada dengan ilmu hak tu. Dia juga beri. Dia beri sekat tu ya.
Ha tu, tu mana katanya likaunihi ayatan aqliyatan baqiyatan pula dah tu. Nah, tanda ayat bahasa akal. Apa buku kecek mati hidup kelik. Ha mati, mati hidup kelik. Ha mati hidup kelik dia dah tengok hak mati ni tak ada biar hidup ni. Ha dia walha cerita mati hidup kelik banyak. Kalau orang Yahudi dia tahu sangat cerita nenek moyang dia apa kali mati hidup kelik tengok Uzair tu. Siapa dia agak ke anak Tuhan. Ha tu. Nah, 100 tahun Allah mematikan dia mati hidup kelik. Ha tengok. Ashabul Kahfi 300 tahun. Ha tengok. Apa tu nenek dia pergi menajat dengan Musa tak kala minta nak tengok Tuhan terus-terang tu jaqah di Jibril mati be. Tuhan pun hidup balik. Ha tengok cara dia kata wa il qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahrah. Ha, tak kala dia minta nak tengok Tuhan terus-terang dengar saja tak tak jadi lagi. Nak tengok terus-terang nak tengok Tuhan. Ha fa akhazat humusaiqatu. Ha jaqah di Jibril mati be dengan Musa cakah. Ha tu dia. Fa akhazat humusaiqatu. Ha nah. Ha, lepas tu Musa duduk merayu-merayu dengan Tuhan lah. Akhir. Ha, Tuhan pun hidup balik. Ha, Tuhan pun hidup balik. Nah, hidup balik. Tengok klik kapung semula. Ha, apa tengok tu? Ha, walaupun tak berlaku depan mata kita pun dali tu banyak. Lepas ada tengok bumi kering kontang berbila hujan tu orang ke hijau tumbuh rumput. Ha, tengok tu dali banyak. Nah, banyak. Nah, di kita tengok tu bulu duk tumbuh semua kuku duk kerak tumbuh. Allah, ha tu. Betul banyak dalil. Tapi dia tak beri, dia panggil tak beri. Ha, bagi tak beri ni nak isi banyak dalil tak beri. Bagi beri nampak kecil bagi tahu apa. Oh, telur banyak dah hanya beri. Ha tu. Ha ni patu otak dia beri kita. Ha, apa kali kau kok lain beri molat. Hadonio fikir pandai beri molat. Bekerja akhirat. Ah lepas selalu. Iha tengok. Masya-Allah. Anilah kata Tuhan yudillu bihi may yasha. Nah, Allah Taala menyesat mereka di kanak. Dia hidayah mereka dia kanak ki. Baik. Inilah sahabat tu kata Quran ni sebesar-besar mukjizat kerana dia adalah ayatan aqliyatan lagi baqiyatan madad dahri. Yang berpanjangnya kekal sepanjang tahun kita panggil. Sepanjang masa. Tengok apa kita ni 1400 lebih ni. Tengok dengan kita. Tushahadu kullahinin bi'ainil fikri. Tengok. Boleh dipandang ke dia. Ke ayatan tu. Mai dengan tushahadu dengan mu'annah. Kan dilihat pada ayatan. Ayatan aqliyatan yang baqiyatan madad dahri yang tushahadu. Quran ni ialah ayatan tanda. Ya bahasa dapat dengan akal. Lagi pula ia kekal. Lagi pula ia boleh dipandang ke dia. Kullahinin setiap ketika. Setiap ketika. Boleh pandang di ainil fikri dengan mata fikir. Kau tengok tak tengok dengan mata fikir tadi. Nah. Tengok dengan mata fikir. Tengok kita duk baca telolah. Tak ada jemung, tak ada apa dah. Apa arti dia tu kau mengaji dia mengaji tu baik semua masalah lain semua. Tu dia. Bi'ainil fikr. Wa siwahu dan bermula yang lainnya. Ada yang selainnya selain pada Quran. Apa lagi? Minal mu'jizati. Dan bermula mutada. Wa siwahu dan bermula.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Fa'tiqaduka fil Qur'ani, bagaimanakah lain tu, bayar dulu, minal mu'jizati, daripada segala mukjizat-mukjizat, hak kata belah bulan, nah di Mekah berlaku belah bulan, banyak ke mukjizat tu, hak lain tu inqadha habih ia. Hak kata dia ludah. Dalam telaga yang masih air. Data-data jadi tawar sejuk. Bertengok banyak mukjizat tu. Hak lain pada Quran. Habis ia. Hilang ia. Bingkibai waktiha. Dengan habis masanya. Tak ada bagi kita tengok kesel-kesel. Inilah bekah dia. Inilah bekah dia. Begitu ya. Ada pun Quran tengok boleh syahadu kullahid, boleh baca, boleh pun. Falam yabqa minha atharun, maka tiada tinggal baqiya yabqa. Baqa yabqi, ya dua bab. Baqa yabqi, baqiya yabqa, wa yabqa wajhu rabbika. Falam yabqa minha falam yabqa minha maka tidak tinggal daripadanya, daripada al-mu'jizat siwal Quran, ataupun al-mu'jizat ghairul Quran. Tidak tinggal daripadanya, daripada mu'jizat selain daripada Quran itu, tak tinggal oleh asarun, oleh kesan ghairul khabari, selain daripada cerita. Nabi SAW pernah belah bulan, dia duduk atas bukit Jabal Qubais, Abi Qubais, syarak dengan tangan, bulan di atas pecah dua, belah, terbelah dua, jatuh balik maghrib sebelah, balik masyrik sebelah, tu kita tahu dengan jalan khabar, jalan. Dan air yang terpancar di jari dia tu, siapa beratus orang boleh minum, boleh ambil wuduk, mandi, ada luar. Air macam dan kita juga makanan yang sedikit saja boleh makan 4-5 orang, tapi siapa beratus sobat makan tak luar. Tengok banyak kalau dah hak tu kita dapat tahu secara khabar berita saja. Kalau kita tengok tak ada peperuan tu syahadu. Tengok itulah kata dia semulia-mulia. Lagi pulaknya boleh kata Quran ni mukjiz dah. Kerana kata mukjiz sedekah kecek per, kalau kita kira dari segi kalam lafzi, perkataan kerana melemahkan orang. Ada pun masalah belah bulan tak boleh nak buat sungguh. Syarak pun kali pula syarak pun tak ada apa-apa, ada berdegih bulan. Tak itu kan. Tak ada bulan di atas dia lah. Buat selagi tak faham tu ada isyarat syah. Syah tak luruh. Kena depan juga. Tak itu kan? Kena depan juga. Kena selanjung kalau hak rendah sikit tu. Selanjung syah kering. Tu ya. Tu Allah galah. Gitu mu. Tu kena naik lah weh. Gini ya. Kita akan mukjizat di bawah. Syah. Buat pilihan. Tak jadi tak luruh sebutih bu. Tu dia. Nak belah bulan ke mana? Apa ni buku Quran? Buku Quran. Quran ni buat tengok. Kecek je kalau kira kecek pe kalau kira. Ni kita kecek kalau lafzi ni. Kecek pen ni nak baca. Baca ayat, baca ayat Fatihah dan sebagainya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji itu bagi Allah, hanya bagi Allah. Allah itu siapa? Tuhan yang menjadikan semua alam. Apa alam? Setiap yang ada selain pada Allah juga, semua alam. Hak dia berlaku, ialah Tuhan. Dengar dia sepatah. Mana? Cari tengok. Kemana itu? Dia kecek sepatah gitu. Panak kecek sepatu. Apa makna we kena sepatu? Tu. Kok mana boleh kata Quran ni mukjiz? Katanya wa wajhu i'jazihi, dan bermula wajah melemuhnya nyo Quran. Boleh kata Quran tu bersifat dengan i'jaz. I'jaz masdar ke tu? Manakala bersifat dengan i'jaz, Quran tu mu'jiz, yang melemuhkan. Quran itu ialah yang melemuhkan. Gana kata Quran itu bersifat dengan melemahkan. Jalannya begini. Annahu bahwasanya Al-Quran tu balagha fil fasahati wal balagati, sampai ia nawayak kata tinggi dia tu, lebih dia tu, sampai ia pada fasahah, pada sedap ibarat dia dah. Wa wal balagati, dan kemuncuk tinggi isi kanungi dia dah. Di segi sebutan fasahah, lagi pula mutabaqah apa dia royak. Lapa-lapa yang dia guna tu pula danya sedap. Pula isi kanungi dia tu, dan masing kecek pe dia tu tinggi kemuncuk balagh. Apa kita dengar dia kecek, oh masing dia kecek, oh tinggi. Kita dengar, oi tak mudah tu. Nah, balagh sampai ke mana mana dia tu? Pada fasahah dia, balagh dia tu, ayat tak sini sebut sini, sebut tu dulu, sebut ni ke dia, ayat tu ni sebutlah ni, ayat tu tu. Kadang-kadang ayat tu lah, hak ni sebut ni, hak ni tak sebut. Kadang-kadang dia bertukar lah kita. Nah. Faman kana minkum maridan. Mari ayat kedua. Waman kana. Tadi faman ni waman pula dah. Hak tadi faman kana minkum, hak ni waman kana maridan minkum, tak ada. Hak tu duk tukar takir urat eh. Nah. Tu dia. Wa wajhu i'jazi annahu balagha ila haddin, hingga sampai kepada bala ila, tak pada balagha. Quran tu sampai dia pada fasahah dan balagha dia tu sampai kepada had. Had sampai kepada sakat, setakat yang kharaja, sampai kepada had. Kalau kita cakap kit, yang kharaja an tawqil basyari, sampai kepada hak yang keluar ia, kek terlepas keluar daripada kuasa manusia, daripada upaya manusia, ada daya upaya. Tu dia. Nah, kharaja an tawqil basyari, daripada kuasa ataupun upaya manusia, tak ada upaya manusia. Tengok lagu sedap, tahu mana lagu sedap pun sedap-sedap, lama habis dah. Nak lagu baru pula dah. Lagu tu kan. Cicah tu. Nak lagu cicah lain pula. Cicah 2 3 4 hari basi. Tau. Lain pula. Nama lah tu. Quran ni siapa kata basi tadi? Orang kafir, betul-betul. Kalau orang mukmin pun pupu kata basi ke Quran. Tu dia. Tak ada punah-punah. Ada punah-punah. Punah lagi kita. Tak baca. Tak gitu kan? Ada punah kau tulis satu. Ada fadu-fadu. Baca dia anak-anak. Pasal kalam tu tak ada pun. Dia malak-malak. Allah tu kata, tinggi dia tu sampai kepada had yang luar. Luar daripada kuasa manusia. Itu menunjuk kata bukan rekah manusia. Bukan rekah makhluk pada umumnya. Nah, tengok tu hal tu apa dia bala.

0: karim. Ah, tengok. Ah, maka aku bersumpah dengan bagi hak yang mu nampak, bagi hak mu tak nampak. Banyak. Hak bersumpah bagi hak kita nampak, hak tak nampak. Malah bila tengok. Nak ayat ke apa? Nak ayat tu innahu bahwasanya Quran itu la qawlu rasulin karim, ialah perkataan bagi rasul karim. Mana perkataan yang turun atas dia? Dia baca we. Ah, wa ma huwa biqawli sya'ir. Dan bukanlah ia Quran itu. Bukan perkataan tukar syair, bukan perkataan tukar lagu. Qalilam ma tu'minu, jarang sekali kamu percaya. Tu kata orang kafir. Wala biqawli kahin, dan bukanlah ia Quran itu perkataan tukar hujung. Qalilam ma tazakkarun. Ha, dengar Quran. Dia ada sifat Quran. Lepas tu tanzilum min rabbil alamin, ialah Quran tu yang diturunkan daripada Tuhan sekalian Allah. Ha, berdengar. Saya dengar siapa tu yang kata, kalau muduk kata Muhammad buat, ha, wak lolok. Kalau Muhammad rekoh buat sungguh, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, fardu terkedir kalau Muhammad hidup buat-buat kata. Hidup seli masuk dia. Ha, kalau Muhammad kita buat-buat kata ba'dal aqawi sikit, bukan nanti semua dah. Hmm, la akhadna min hubil yam. Aku nak sanjah Muhammad tu. Aku disuku. Ha, ni nak kata kau kafe nun tapi waktu atas Nabi. Ha, kalau Muhammad kita buat rekah kata aku sanjah. Ha tu. Ha, nampak dah tu. Bahawi. Ha, semai. Ha, tu dia. Kau bahawi semai. Tu mana tuan ibarat gitu. Itu dia kata walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqadna minhu al watid. Tengok dia kata kalau Muhammad buat rekah Quran, ah Muhammad, Muhammad tu maka tak habis. Ha, tak kita ambil pasal kapunglah. Ha, maka tak habislah Muhammad. Ha, tu nak ayat tu Quran ni dia baca ya. Jibril baca ke dia, dia baca ke umat. Lepas dia muda kata Muhammad reka. Kalau Muhammad dia buat, ha, sembahyang Muhammad tu. Allah. Ha, tengok. Tapi ha, kita tak faham molat. Nah. Ha, kita tak mengajibah tajwid hajjah. Ha, itu kan. Ha, tepuk lingah tu, tak ada arah dah. Ha, tu dia. Belera Allah kata tu. Ha, kau jadi. Ha, baik-baik. Ha, itulah kita klik ke sini. Ni dia ijab Quran. Hmm. Baik. Wa wajhu i'jaz itu dia. Siapa balarah dia tu? Tinggi masin dia tu, sedap kecek pe dia tu, betul pula dengan perkara hingga sampai kepada had yang terkeluar daripada upaya manusia. Makhluk ge masuk ge. Sebab apa? Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tahadda bihil arab al arba'a. Kita panggil gapot hadan cabar. Ha, bantah cabar. Ha, siapa panggil gapot? Ha, dekat dengan lorak siapa? Tada. Tatai. Tada. Ha, dia baru kita buat dah. Ta. Tatai. Ha, tu dia tada. Ha, Melayu kita panggil cabar. Cabar. Orang-orang yang kapa-kapa perak cabar dia. Nyukan dia. Ha, kalau gitu, tengok Nabi SAW tahadda bihi. Ha, tu dia. Mencabar ia. Ha, membantah ia. Bihi dengannya, dengan Al-Quran. Aka al-arabal arba. Ha, ni Arab hak jati. Arab hak jati ke panggil? Arabal arba. Ha, tu dia. Berpatut orang asli. Orang asli tu orang kalau kata Melayu asli. Orang asli sini, orang asli. Patut orang hak. Hak ada lagi, dah capur dah. Mari Cina kahwin sini capur. Mari Hindi India keling. Bangladesh mi capur. Mula tu bik meh macam-macam. Habis orang ni jual roti tanah, mu bakar keling. Ni mi nak jual roti tanah, mu bakar Bangladesh lah itu. Bik meh pun Bangladesh dah. Tu dia. Hak ni pasal negerun. Bik rambut yang kotak. Tengok macam-macam. Hak asli sungguh. Asli sungguh dah. Anak tahu dia panggil orang Melayu asli. Orang asli. Orang Sakai. Orang Sakai. Itu orang asli. Lepas tu ada capur lah. Tu dia. Tengok-tengok dah. Ada capur. Tengok macam-macam lah. Ini arak arba' dia panggil. Al-arab al-arba' ni arak sejati yang asal. Kureh tu. Kuat kureh tu kuat arak sejati. Nah. Hak daripada turunnya Ismail. Nah. Asal capura mari sebelah Jurhum, Yaman. Itu dek. Tengok arak tu yang kecek dia tu, kecek dia luas tinggi dia. Tiba-tiba Nabi mencabar dengan Quran. Tengok tu. Orang kecek sedap ni, orang tak cabar payah wey. Sebab orang kecek dengan kaedah. Kecek sedap, lepas tu kecek dengan kaedah. Siapa nak kita cabar? Siapa nak kita tentang dia? Tetapi prop, jawab lepas. Orang ni bas kat dia, pop, tolak dia. Dia tolak dengan jalan. Itu dia. Sebab pemuai panah lah. Dia membuat guna. Pah, klik kat tu, pah, dia tepi tu, bok, kena dia tengah ngu. Itu dia. Dia nak hidup mengatasi dia tu. Tengok tu. Habis dia cakap buat arak tu nak perubah dia tu. Dia bok dengan kerok. Tu. Boh. Tahadda bihi. Itu dia. Cabar, ia bantah, ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi bil Quran. Tengok lurah hadis, lurah asli, lurah asli. Apa? Yang keluar Quran. Lurah hadis pun tengok. Kita duduk mengaji hadis. Ada balaros pun ni. Apa Quran? Dia mengaji lepas hadis. Tu lurah dia. Dia kecek bahasa Arab tu. Tapi lurah Quran. Tengok tu. Tak suka. Akan al-Arab al-Arba. Arab hak sejati. Wahum padahal mereka itu al-arabul arba. Ya ada selagi Arab musta'ribah dia panggil. Arab musta'ribah tu pesen hak tak jadi hak capu lah. Tak capu dah lah. Wahum afsahul umami lisana. Padahal mereka itu tu ra'i makna lah tu. Sebab mari dengan hum. Wahum dan padahal mereka itu al-arabul arba. Sana itu Arab sejati itu. Mereka itulah sepasah-pasah segala umat nasbah lidah. Tu dia orang cakap paling pasah Arab ni al-Arab al-Arba. Wa awdahuhum balaghatan wa bayanan. Dan mereka itulah seterai-terai mereka itu umam di segi balaghah. Di segi masin yang kita panggil dan nyatanya. Dia orang kecek masih nyata ni semua orang dengar lemuh, lemuh. Kadang-kadang nak pergi bahagian, pergi bahagian dengar. Boleh dengar, maka tak jadi. Nyak dengan gitu. Dan itu, dia cari nanti, cari, cari, cari, cari, cari, pun nak kadah situ. Pak ni waktu baik dia dulu. Mula nak tanya kat situ, pak. Tak ada pak, itu baik terai tau. Abah je nak tanya sikit je. Negi jauh perat, gadah kaki kita pelik 3 kali. Tak pasal, klik, kat klik. Okey, lepas lah jamrak. Anak tu payah tu. Tu dia jadi wak sedap sarah gerung-gerung depan gadah resnya hadap sarah mati kukuk ke bagi. Agak ke tu. Dia sedap tak patah sore. Tu dia. Tu dia payah. Tu dia. Apa tengok dia tu orang pakak banyak mana pakak main nak itu dia nak belik dia nak putar dia tu. Ya tak ada mengaji pun mana pak prof aja tu dia betul lemah itulah rupanya Quran yang melemah wa qad wasalu bi asrihi fil balawati wa faslil khitabi fasalu li ai ila halin dan sungguh telah sampai mereka itu pada masanya pada balaghah dia faslil khitab. Faslil khitab ni apa dia kecek besing satu qadiyah tu selesai satu nyatalah jelas dia panggil jelasnya sampai kepada hal kelakuan yang yuhayyirul uqula yang apa dia kita panggil yang mencengang akan segala akal wa yudahhisul albaba dekat-dekat yang makna tu kalau nak kata atas tafsir pun boleh tapi kita beri bunyi lainlah yuhayyirul uqula kita ambil Melayu supaya Arab ke heran tu main Arab hayyara hairanan. Arab kata, kita kata hairan. Yang mengherankan akal. Itu Arab Melayu dekat dengan Arab. Lepas tu bila terjemah, yang mencengang-cengangkan. Lepas tu kita buh baris depan, yang mencengungkan. Hak siap ngung. Siap kata ngung. Kita kata cengung. Jala juga. Cengang. Jala juga. Heran. Hati juga Arab. Wa yudah hisul albab. Kita buh agak apa lagi? Yudah hisul. Makna tu lah juga. Yang membengungkan. Itu yang membengungkan. Ya bila terdengar, masa membengungkan akal. Itu dia. Tak tahu nak ke mana. Ya bila kita dengar kecek ingin lebih lagu tu. Jadi tak nak khayah di kita kata nak pergi siapa tahu tu. Nak royak benda hak nunu. Tengok. Itulah tinggi Quran tu. Mukjizat dia panggil. Siapa tahu tu. Pada masa Quran tu. Sampailah mereka itu pada masanya. Pada balarah dan fasil khitab. Sampai kepada lihalin yang yuhayiru. Yang yuhayirul unkula wa yudahishul albab. Dalam keadaan begitu, Quran boleh mengatasi, boleh cabar dia. Quran boleh bantah dia, boleh mengatasi dia. Kalau ibarat kata, petani ni yang masa tu juga cem lah. Kalau lah ni redak kecek kak, champion lo. Kira gitu lah. Duk pergi kenik dunia. Mari dia siang potong, tak nampak api pun. Tak nampak kabut pun ni potong. Hamak tak ada rasa ngiling cengok. Ni pergi ke mana sana. Syah pokilak. Hamak buat sutri. Mau ingin tak lagi. Ngiling pempeng beradu. Jep untuk ngiling pempeng. Alah dia dah biasa pergi cam macam tu. Mari dia lah patah syah pokilak. Ngiling pempeng tu mencengokkan. Tu dia ibarat buat misalah tu. Ra'at. Siapa nak bila sedap pada tu. Lagu tahu mana lagu. Napa pula jemung puas Ra'at. Dah. Kau tengok. Kalau kita jemung Quran tu enggak lain. Kenapa ubat tu. Dan enggak lain tak tengok dia diri tu. Tu dia lah. Wa baqiya fihim. Dan tinggal ia pada mereka itu 23 aman. Dan tinggal ia kena klik ke Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk kali dalam mereka itu adalah apa dia tadi klik pada Arab tadi 23 tahun masa turun Quran kah masa turun Quran 23 tahun semenjak daripada diletakkan jadi nabi dengan mulai Iqra tu hang ngomong siapa akhir wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Tu akhir sekali 23 tahun masanya. Wa huwa yatahaddahum bil Quran. Dan kekal ia Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan mereka itu al-Arab 23 tahun wa huwa padahal ia ataupun dan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahaddahum. Kelimah tadi dah lah tu. Tapi kerana dia bubun dengan dhamir muttasil, tulis saya tukar, tulis alih. Dan hak tadi tulis upaya, tahadda bihi tu. Mari sini, tahadda ya tahadda, mudhari' dia ni. Tadi tahadda madhi, tahadda ya tahadda, tulis alih. Wahuwa ya tahaddahum, tulis upa alih. Dan ia cabar, tadilah, apa dia? Membantah akan mereka itu bil Qurani dengan Quran. Ya tahadda a'zama tahaddin itu mabum telah dinau'i. Sebagai tahaddian a'zama ya asal pusinglah tu. Duduk ganti di tempat mabum telah. Asalnya ya tahaddahum bil Quran sebagai tahaddian yang a'zama. Lepas tu pusing buat mudah-mudah bilai. A'zama tahaddin atau masdar dia.
1: Selawat Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge, setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Power Sajalah Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: พลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Dengar berita polisi kerajaan.
4: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatol Jala.
5: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatol Jala.
6: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
7: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
8: Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Ajan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Te 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Te 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah. Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita syukur dan sama-sama kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sekali lagi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan usia kita, mengizinkan lagi kita hidup. Malam ini kita bertemu dalam ruang hidup dalam iman. Yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jalan. Kerjasama dengan sesi radio Sawata Jalan Gelombang FM 95 MHz. Setiap malam je pukul 9 lebih kurang. Hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak, ibu bapa. Tunggu-tunggu masa nak tidur, sedia-sedia duduk berehat. Tak kira saja adik kakak, ibu bapa duduk di mana. Sama ada adik kakak duduk rumah. Ataupun duduk menunggalkan kereta. Duduk bawa kereta. Maka ruang ni kita ni dah sebagai temin adik kakak lah. Kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan bagi hidayah kepada kita bersama. Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya Ustaz Sufian Datu dan selaku juru heboh untuk mari kongsi sama bertemu ramah dengan adik kakak, ibu bapa. Baiklah adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita ada satu tajuk untuk beri keterangan kepada adik kakak, iaitu tajuk dianya mengapa amal ibadat kita ditolak oleh Allah. Ini dia. Mengapa amal ibadat kita ditolak oleh Allah? Wapa boleh amalan kita tu saat ni Tuhan tolak? Kita mari tengok deh. Kisah Muaz bin Jabal menangis dengan hebatnya setelah mendengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana beliau menceritakan amalan-amalan yang dibawa oleh malaikat hafazah tidak dapat diterimanya oleh beberapa sebab. Sikap perbuatan hambanya yang tidak diperkenankan. Kisahnya begini. Jadi satu masa kisah Muaz bin Jabal, ibu bapa, dia teriak. Dia teriak, dok menangis dengan hebatnya. Bila dia dengar sehat, bila dia dengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana Nabi menceritakan amalan-amalan yang dibawa oleh malaikat hafazah tu saat ni,
tidak diterima oleh Allah. Itu dia. Nah, Muaz dia dengar cerita Nabi Qayyad tentang amalan-amalan yang dibawa oleh malaikat hafazah. Amalan itu tu saat ini ditolak oleh Tuhan. Kisah dia begini, ibu bapa, kisah dianya. Pada suatu hari, seorang lelaki bertanya kepada Muaz bin Jabal, apakah hadis-hadis yang tuan pernah dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Muaz pun terdiam sebentar. Jadi ada orang tanya kepada Muaz, kata, "Hei Muaz, dah mu dengar hadis gapo kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goyak kepada kamu?" Muaz pun beradu, "Ustaz." Dah. Orang tu tanya Muaz lah. Kemudian Muaz pun dengan tiba-tiba saja menangis dengan hebat. Berlepas pada tu, Muaz tu saat ni, Muaz teriak. Teriak dengan hebat lah. Seolah-olah tidak akan berhenti lagi. Seolah-olah dia teriak tu tak beradu lagi. Setelah lama, kemudian Muaz mula irda dari tangisannya. Bodoh tak lama tu Muaz pun kau beradu gedor molek teriak dia tu saat ni, dan berdiam seketika. Muaz pun bias tah. Lalu Muaz pun bercerita lah. Muaz pun goyak dah, katanya Muaz goyak cerita dia lah. Katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Dia kata Rasulullah wayak dia, mudah-mudahan akan menjadi kebaikan kiranya bagimu jika engkau selalu ingat dan sentiasa awas. Nabi dia kata, Nabi ada wayak, Nabi ada cerita. Mudah-mudahan hak Nabi cerita ni jadi kebaikan dah kepada puak kita lah. Jika kalau kita tu sentiasa ingat dan sentiasa jaga. Gapo dia hok Nabi cerita tu? Demikian sebenarnya. Dah. Lalu Muaz pun meneruskan kisah lagi. Muaz pun teguh lagi lah. Dah, Muaz pun teguh kisah lagi. Allah telah menjadi 7 malaikat sebelum Allah menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Pada setiap lapisan langit ada pintunya. Ditugaskan pada setiap pintu langit seseorang malaikat yang begitu besar, tersergam, indah dan hebat. Jadi Mu'ad Goyak kata, setelah mana Tuhan jadi dah 7 malaikat, sebelum daripada Allah menjadikan 7 petala langit ni dah, dan 7 petala bumi ni, ada setiap lapisan langit itu ada pintu dia dan ada malaikat duk tugas di pintu langit. Tu dia. Jadi kisah dia je, pertamanya nak bayak kata orang hak Tuhan tak terima amalan dia. Satu pengupak. Orang pengupak. Naik malaikat hafazah ke langit pertama membawa amalan seorang hamba yang dilakukan pagi dan petang. Dan malaikat hafazah naik pada langit pertama bawa amalan seseorang hamba yang ada buat lep pagi dan lep petang, siye dan malai. Amalai tu saat ni bersinar-sinar. Cahaya amalannya boleh wak naik amalai cahaya bersinar seperti matahari.
Amalan orang tu tu malaikat hafazah bawa naik ke langit tu saat ni, amalan dia tu saat ni comel, molek, bersinar, supaya dengan matahari. Lalu malaikat penjaga pintu langit pertama berkata, bahawa malaikat hafazah bawa naik sampai di pintu langit pertama, malaikat yang sebagai penjaga pintu langit pertama tu berkata, bawa kembali amalan orang itu, hempaskan ke mukanya. Hei, malaikat hafazah, membawa amalan dia kelip, lepas tu munggi hapa, munggi punga tah muka dia. Dah. Aku Tuhan tempatkan di sini sebagai peneliti dosa-dosa orang muka. Aku ni Tuhan we tugas duk sini ni supaya nak we tilik, nak we tengok, nak we peksak dosa-dosa orang hak mengupak. Supaya tidak membiarkan amalan orang mengupak naik melintasi aku ke atas. Aku ni Tuhan suruh jaga sini ni tengok dosa-dosa puak mengupak. Kalau gitu orang ni dia mengupak, dia ada mengupak kepada orang, membawa kelik lah. Amalan dia melepah atas muka dia. Kerana aku ni Tuhan we tugas dah jaga di sini, aku tak benar melintasi orang yang dosa dia ni mengupak. Ha, malaikat hafazah pun buat kelik. Ha, tu satunya. Nah, amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang mengupak. Amalan orang mengupak. Nah, satu ibu bapa. Yang kedua, amalan orang bermegah-megah dengan kebenaran. Hak puak megah dengan kebenaran. Datang pula malaikat hafazah lainnya. Datang hak lain pula lah. Membawa amalan soleh hamba Allah yang sangat bersinar-sinar amalannya itu. Malaikat hafazah seorang lain pula bawa amalan seorang hamba, amalan baik hak seorang hamba Allah. Bawa bersinar-sinar. Dah, amalan dia tu comel molek. Apabila sampai ke langit yang kedua, maka malaikat penjaga pintu langit itu pun berkata, malaikat yang duk jaga pintu langit itu, oh, langit yang kedua tu, dia katakan, berhenti, berhenti. Ambil amalan itu, pukulkan ke muka orang yang ampunyo amalan itu. Muamik amalan dia ni, dah, mempukul tah muka dia. Apa? Kerana bersarang dengan kemegahan dunia. Kerana dalam hati dia tu duk bersarang dengan kemegahan dunia. Kuasa megah, kuasa lebih dengan dunia. Tidak boleh melintasi aku. Aku tak boleh melintah. Kerana dia bermegah-megah dengan amalannya kepada manusia. Kerana dia buat amalan tu nak tunjuk-tunjuk. Nak tunjuk-tunjuk, nak megah-megah kepada manusia. Mencari keredaan manusia. Kerana pangkat, kerana jabatan. Kerana wang. Kerana nama. Kerana pujian dan sebagainya. Membawa kelik amalan ni mulai mempukul tah muka dia. Kerana aku ni, dan malaikat Tuhan yang beri tugas pada aku suruh jaga. Bagi orang yang bermegah-megah dengan amalan dia, bermegah-megah kerana jabatan dia, kerana pangkat dia, kerana wang, kerana nama, kerana kepujian lain, aku tak boleh lepas. Ini dua. Orang yang bermegah-megah dengan amalan dia, Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima amalan dia, ibu bapa. Yang ketiga, orang ada sifat takabur. Sifat takabur. Naik pula malaikat hafazah yang lain lagi.
naik pula. Malaikat hotline pula lah. Membawa amalan hamba Allah yang bercahaya dan cemerlang dari amalan sedekah, puasa, sembahyang yang menakjubkan malaikat hafazah sendiri. Dah, malaikat hafazah tu saat ni bawa naik amalan orang tu tu yang percaya bersinar, comel, molek, amalan dia ada apa katik, ada sedekah, ada puasa, ada sembahyang. Yang yang mengherankan malaikat hafazah tu sendiri, amalan dia molek. Apabila tiba di langit ketiga, ditahan oleh malaikat penunggu pintu langit ketiga, katanya, bahawa siapa di langit yang ketiga tu, malaikat tu tahan situ. Malaikat yang jaga pintu langit saat ni tahan situ tu, yang katakan dah berhenti, beradu. Apabila amalan itu, ambil amalan itu, pukulkan ke muka tuannya. Muamik amalan dia ni, dipukul tah muka dia. Tah muka tuai dia. Aku malaikat pengawas sifat-sifat takabur. Aku ni malaikat duk jaga sifat-sifat takabur. Tidak membenarkan melintasi aku dengan perintah Allah. Aku tak wui benar lah orang ada sifat takabur ni, amalan dia ni aku tak jang wui naik. Kerana amalannya, ibadatnya mengandungi takabur. Ni dia. Kerana dia buat amalan tu saat ni, dia buat ibadat tu saat ni, banyak takabur di dalam majlis orang ramai.

Kalau majlis orang ramah tu, dia berasa besar diri dia. Dia berasa lebih diri dia. Ya, dia berasa takabur. Ha, maka amalan orang yang tak ada sifat takabur ni, ibu bapa, tidak dibenar melintas oleh malaikat yang jaga di pintu langit yang ke yang ketiga. Yang keempat, ibu bapa, orang yang ada ujub. Ada ujub, sifat ujub. Naik lagi malaikat hafazah yang lain ke langit yang keempat. Malaikat hafazah lain pula naik pula di langit yang keempat. Membawa amalan hamba Allah yang bersinar-sinar cahayanya. Ya, bawa naik amalan hak sorang hamba Allah tu bersinar cahaya dia. Sungguh hebat. Oh, mulai hebatlah amalan dia ni. Berdengung-dengung bunyiannya. Dengung bunyi dia tu bunyi dengung. Amalan tu dengung malak. Amalan itu yang berisi daripada tasbih. Amalan hak dia tu saat ni tasbih, semayah, haji, umroh. Buat siapa di langit yang keempat tu? Malaikat yang jaga pintu langit yang keempat tu saat ni, teher situ. Dia katakan, tidak dibenarkan melintasinya. Lalu berkata malaikat penjaga pintu langit itu, berhenti di sini. Bergaduh sini, bergaduh sini. Tak sawak naik. Tidak boleh liwat dari sini. Aku tak jangwi lakoh. Tak jangwi lepah. Aku malaikat penjaga pintu langit keempat. Diperintah Allah. Amalannya itu dipukul ke belakangnya. Dan di perutnya. Muamik amalan ni dipukul tah belakang dia, belum pukul tah perut dia. Nah, kerana aku malaikat peneliti sifat ujub. Aku ni malaikat duk jaga orang, duk tilik bagi orang yang buat ibadat yang ada sifat ujub. Ni dia. Dia sangat ujub dengan amalannya. Dia sangat ujub dengan amalan dia. Dia rasa kan tu? Merasa bangga kerana banyak amalan hingga mengherankan dirinya. Dia rasa heran diri dia. Amalan dia banyak berdoa, dia rasa heran diri dia. Itu ujub. Ini dia. Sifat yang kelima, ibu bapa, hak Tuhan tak terima amal ibadat dia. Iaitu hasad deki. Hasad deki pula. Orang yang ada sifat hasad deki. Nah. Naik lagi malaikat hafazah lainnya. Membawa amalan hamba Allah. Apabila tiba di pintu langit yang kelima. Dilihat oleh malaikat penjaga pintu langit kelima itu. Bahawa malaikat hafazah membawa amalan seperti belarak pengantin perempuan dengan hebat. Dia tengok malaikat hafazah nak bawa amalan orang tu sepengah orang belarak. Pengah orang nak menikah amalan dia, oh comelnya belarak. Itu dia. Nah. Hebatnya. Lalu malaikat penjaga langit itu berkata, berhenti. Lalu malaikat jaga pintu langit itu, dia kata, berhenti, bergaduh, bergaduh, bergaduh. Pukulkan amalannya itu ke muka tuannya, ke tengkoknya, ke bahunya. Muamik amalan dia ni mungkin pukul kepada tuan dia, tah muka dia, tekok dia dan bahu dia. Aku malaikat pengawas sifat-sifat dengki manusia. Tidak akan membenarkan orang-orang yang hasad dengki. Amalannya itu dinaikkan melewati aku di langit kelima ini. Aku ni Tuhan suruh aku jago di langit kelima ni. Nanti pesak amalan orang yang ada sifat hasad dengki. Maka orang ni ada sifat hasad dengki dalam hati dia.

muak kelik lah. Amal dia. Tu dia muak kelik lah amal dia. Kerana dah Tuhan tak we lepah dah bagi orang ada sifat hasad dengki, aku tak jangwi naik. Aku ni malaikat yang jaga pintu langit yang kelima. Abi ibu apa? Yang kene. Nah, orang yang putus rahim. Orang yang putus rahim. Malaikat hafazah yang lainnya pula membawa naik amalan hamba Allah menghadap Tuhan. Lalu ditahan oleh malaikat penjaga langit yang keenam. Malaikat lain pun buat naik pula. Malaikat hafazah lain pun buat naik pula. Buat naik amalan tu saat ni, bos apa di langit yang kena di teheh. Malaikat yang jaga pintu langit yang kena tu teheh. Berhenti suruh bergaduh. Ambil amalannya itu, palukan ke muka tuannya. Muamik amalan ni mugi palu. Dah, tah muka tua dia. Kerana dia tidak bersifat rahim sesama manusia. Kerana dia tu tak ada sifat kasih sayang. Tu dia tak ada sifat kasih sayang sesama manusia. Nah, tak ada bubungi. Dah, silaturahim. Tu dia tak ada kasih sayang sesama manusia. Orang ditimpa bala, dia hanya suka saja melihat. Kenapa orang duk tipa bala, dia kau dia duk suka. Tak ada pergi duk bubung, tak ada pergi duk tanya, tak ada pergi duk goyak apa, ucap atau tak ansiah ke apa, tak ada. Aku malaikat rahmat, sentiasa meneliti sifat rahim manusia. Aku malaikat rahmat ni, duk nak tengok sifat-sifat rahim manusia. Allah perintah kepada aku supaya jangan membiarkan amalan hamba yang tidak bersifat rahim naik ke atasnya. Dah, Tuhan tak benar. Orang yang tak ada sifat rahim ni, amalan dia tu saat ni, wilpah naik. Yang tujuh, ibu bapa, iaitu riak. Amalan yang tujuh, sifat yang tujuh, yang Tuhan tak terima amalan dia, iaitu orang yang ada sifat riak. Naik pula malaikat hafazah lainnya hingga ke langit ketujuh. Membawa amalan hamba Allah yang indah cemerlangnya. Bersinar-sinar seperti matahari. Diiringi oleh 3,000 malaikat. Naik pula malaikat hafazah ke langit yang ketujuh. Membawa amalan seorang hamba Allah. Bawa amalan seorang hamba Allah tu dengan indah, dengan comel, dengan molek, dengan bersinar seperti matahari. Lepas tu di ibadat dia tu saat ni. Amalan dia tu saat ni diiringi oleh 3,000 malaikat. Malaikat dia iring amalan tu 3,000 orang. Ada melewati langit yang tujuh. Nak lakuh langit yang tujuh. Maka ditahan oleh malaikat pengawal pintu langit itu. Maka diteher oleh malaikat yang duk jaga pintu langit itu. Itu dia. Berhenti. Malaikat jaga pintu langit yang tujuh itu. Ayat tahu. Berhenti. Bergaduh. Palukan amalan itu ke mukanya. Dan segala anggota badannya. Dah. Dia suruh palu. Nah, dia suruh palu. Di atas muka dia. Dan segala anggota dia. Dah, segala anggota badan dia. Dan tutupkan pintu hatinya. Dengan amalannya itu. Katuk pintu hati dia dengan amalan. Aku diperintahkan Allah melarang orang yang begini amalannya melewati dari langit tujuh.
kata dia, aku ni Tuhan jaga, Tuhan tak sini ni tuguh jaga orang ada amalan pasal ni ni. Ada sifat ria ni. Dah. Aku tak boleh lepas. Kerana amalannya menghadapi puji-pujian dari ahli-ahli ilmu. Ia buat amal nak buat orang puji. Supaya dia disebut termasuk ke dalam golongan orang ulama-ulama fukaha-fukaha. Supaya masyhur namanya. Dia nak buat orang tu saat ni sebut nama dia. Kenal nama dia. Ini amaran riak. Memperlihatkan. Dah nak we, ya buat amalan tu nak we orang tengok. Nak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Nak cari pujiye dari amalan-amalannya itu. Cari pujiye nak we manusia puji. Kerana amalannya itu tidak ikhlas kerana Allah. Dia buat amal, dia tak ada ikhlas. Riak kepada manusia. Nak we manusia tengok. Allah tidak melihat amalan orang yang riak. Tuhan tak tengok. Itu dia. Akhir sekali ibu bapa, orang yang tidak benar-benar ikhlas. Orang yang buat amal tak ada, tak ada sifat ikhlas. Yang kelapai. Naik pula malaikat hafazah lain lagi. Dengan membawa amalan hamba Allah yang soleh. Dari sembahyangnya, zakatnya, haji, umrahnya. Solehnya, waraknya. Amalan dia baik, molek. Akhlaknya, berdiam diri, sentiasa dalam zikrullah. Diiringi oleh malaikat segenap petala langit. Pakak malaikat, pakak iring tengok. Pakak iring. Kerana kebesaran, kehebatan amalannya. Kerana besar, hebat amalan dia. Kerana kebesaran kehebatan amalannya itu sehingga dapat melintasi segenap 7 lapis pintu langit dan menembusi segala hijab yang amat jauh dari langit ketujuh. Seterus menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bawa naik nak jumpa dengan Tuhan. Lalu mereka sekaliannya berhenti di hadapan Allah taala. Semua malaikat hak bawa naik amalan dia tu saat ni berhenti depan Tuhan. Menjadi saksi atas amalan orang-orang soleh itu kerana ikhlasnya. Nah, buat naik dia jadi saksi. Dia kata amalan dia ni ikhlasnya, moleknya. Allah berperman. Nah, Tuhan perman. Kamu semua penjaga amalan hamba-hambaku. Sedangkan aku pengawas atas dirimu. Mu dak jaga amalan hamba aku. Sedangkan aku ni dak pengawaskan atas dirimu. Sebenarnya, amalannya bukan kerana keredaanku. Itu dia. Apa tu saat ni? Nah. Kamu semua penjaga amalan hamba aku. Sedangkan aku pengawas atas dirimu. Sebenarnya amalannya bukan kerana keredaanku. Kerana amalan dia tu buke keredaanku. Dah. Ya wak bukan kerana kudak. Hanya lain yang dicarinya. Dia ada cari hak lain. Maka aku laknatkan ke atasnya. Aku laknat atas dia. Dan semua malaikat pun turut melaknatkan pula bersama Allah. Dan melaknatkan pula oleh 7 petala langit dan 7 petala bumi dengan segala isinya. Kemudian Nabi SAW terus bersabda lagi kepada Muaz bin Jabal. Memberi pengajaran kepadanya. Nah, ikutlah akan daku. Meskipun ada kekurangan dalam ilmumu. Hei Muaz. Peliharalah lidahmu daripada menjatuhkan kejahatan pada saudara-saudaramu. Nabi goyak kepada Muaz. Hei Muaz. Memeliharalah, menjagalah lidahmu pada menjatuh
kejahatan pada saudara-saudaramu. Jangan duk kata jahat kepada saudaramu. Dah. Dari kalangan para penanggung Al-Quran, iaitu saudara-saudaramu Muslim yang beramal dengan hukum Al-Quran, dengan Islam. Jangan duk kata hujuh dia. Jangan duk suka jahat dia. Dan tanggungkan dosa-dosamu itu atas dirimu. Jangan akan tanggungkan dosa-dosamu itu ke atas mereka. Dan jangan akan sucikan dirimu dengan mencelakan mereka. Mu jangan duk suci dirimu, mu duk celak saudara mu jangan. Jangan meninggikan dirimu atas mereka. Mu jangan duk tinggi dirimu atas saudara mu. Mu jangan duk besar diri, jangan duk tinggi diri. Jangan memasukkan amal dunia dalam amal akhirat. Mu jangan duk masuk amal dunia dalam amal akhirat. Lah mano? Lah artinya jangan akan kosak amalan akhirat itu kerana dunia. Jangan duk buat amal akhirat itu nak kosak kepada amal dunia. Untuk mendapatkan mata benda dunia dan mencari laba dunia. Jangan. Jadi Nabi pesan. Dan jangan menilik-nilik pada amalanmu. Jangan duk tilik amalanmu. Jangan engkau bertakabur. Jangan takabur. Jangan membesar dirimu. Dah, dengan perbuatan atau perkataan atau dengan air mukamu atau dengan gerak gerimu. Jangan. Di dalam majlis supaya manusia takut akan kejahatan perangaimu. Jangan. Dan jangan engkau berbisik-bisik dengan seseorang. Jangan duk bisik-bisik dengan seorang. Padahal di sampingmu ada orang lain. Tepimu ada orang, jangan duk bisik. Jangan engkau membesarkan dirimu atas manusia supaya tiada putus dari dirimu kebajikan dunia. Jangan engkau menghinakan dan mencaci yang menjatuhkan keaiban manusia. Jangan mengupak, jangan membuat fitnah. Jangan menjatuhkan air muka orang, aib orang jangan. Kalau tidak, nescaya akan dirubek-rubek dan dikoyok-koyok akan badan engkau oleh anjing-anjing buas ganas di dalam neraka pada hari kiamat. Allahu Akbar wal'iyazu billah. Minta jauh dah ibu bapa dah. Inilah nak cerita pada ibu bapa kata. Di antara amale-amale dah ibadat kita hok Tuhan tak terima. Dah. Apa tu sebab-sebab amal ibadat kita Tuhan tak terima sebab ada sifat ni. Nah, satu. Dah. Satunya nah. Orang mengupak. Tuhan tak terima ibadat dia, amalan dia tu sat ni suruh hata klik. Yang keduanya orang bermegah dengan kebenaran. Yang tiganya orang takabur. Yang keempatnya orang ujub. Yang kelimanya orang ada sifat deki. Yang keenamnya orang yang tidak ada sifat rahim kasih belah. Yang ketujuhnya orang ada sifat riak wasagiyo. Yang kedelapannya orang yang tidak benar-benar berikhlas. Maka kita jauhlah ibu bapa deh daripada sifat-sifat lapai-lapai tersebut tadi. Dah moga-moga dah kita termasuk daripada golongan orang hak Tuhan tu saat ni. Nah, terima ibadatlah. Ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ibu bapa deh. Dah untuk dah malam ni tu dah sikit sebanyak lah. Dah sikit sebanyak. Nah, yang mana boleh mari kongsi sama dengan adik kakak ibu bapa. Dah, mudah-mudahan dah kita tu saat ni dapat taufik dan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dah pada akhir ni dah kalau ada salah silap tu, Amal Ustaz Sufian Datu minta maaf banyak-banyak pada adik kakak ibu bapa. Dan ucap terima kasih banyak-banyak kepada peminat-peminat kita hadap dengar. Di radio, tak kira mana saja berada. Tak kira daripada token link kita di Tanah Putih.
bersama dengan Besen.

0: kita di Tanah Putih juga bekas obata Tanah Putih dulu biasa tu. Mari pula kepada socalah kita di Randa ni berdua dengan maksu dia. Dan juga soca ceri Kerung Pinang. Nah, soca ceri pun sentiasa duduk dengan ruang kita ni. Dah, tu dia. Nah, semua yang mana duduk dengan ruang kita tu saat ni, dah ucap terima kasih belakolah. Nah, kepada adik kakak, ibu bapa, ustaz doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah semoga Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi taufik dan hidayah kepada kita bersama. Juga terima kasih kepada email lah kita di Cok Tamih. Dah mungkin katong daerah Jahar wilayah Jalah. Tu email Mansur benar pakah. Nah. Tu email ayah di kita tolak. Dah tolak Jahar ni, tolak petani dan teimek ok kita munung. Ni dia teimek kita. Dah Haji Daud kita munung ni pun selalulah duduk dengar ruangan kita sama-sama. Dan juga teimek Pak Cu Nawel kita di Mabeh. Ni dia lama tak jumpa dengan teimek Pak Cu Nawel. Teimek Romeh kita cewah. Dah duduk dengar ruangan kita juga. Dah cewah baru ni. Itu dia. Itulah. Dah sikit sebanyak dah yang mana ustaz dapat bagi pada adik kakak pada malam ni, semoga jadi manfaat kepada kita bersama. Marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghaffarudz dzunub dzal jalali wal ikram wa atubu ilaih min jami'il ma'asi kulliha wadz dzunub wal atham wa min kulli dzambin aznabtuhu 'amadan aw khat'an zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan fi jami'in harakati wa sakanati wa khatarati wa anfasi kulliha daiman abada sarmadan minadz dzambi allazi a'lam wa minadz dzambi allazi la a'lam adada ma ahata bihi ilmun wa ahsahu alkitab wa khattahu alqalam wa adada ma awjadtuhu alqudrah wa khassatu aliradah wa midada kalimatillah kama yanbaghi li jalali wajhi rabbina wa jamalihi wa kamalihi wa kama yuhibbu rabbuna wa yarda amin. Ya Allah, mohon keampunan dan taubat keseluruhan dosa-dosa besar dan kecil, segala perbuatan maksiat yang dilakukan sengaja atau tidaknya, lahir dan batin, segala perkataan dan perbuatan, segala lintasan hati dan gerak nafas yang diketahui atau tidaknya, menurut segala kandungan ilmunya dalam kandungan catatan malaikat dan tulisan kalam. Semoga diampun kurnia Allah kiranya segala dosa-dosa tersebut demi rahmatnya kepada hambanya. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Sawarta Jala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: 22 นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
3: อานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสานต่อความร่วมมือด้านการลงทุนหลังการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายน จุดพักของนักเดินทาง

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

0: Bila suku situ, barulah apa ni perjalanan ni nak pergi kepada syurga. Orang neraka, orang neraka jalan situ pergi pintu neraka. Gi ke pintu neraka selalu dah. Nah, gi ke pintu neraka selalu dah. Tu nak ayat ada orang di badan masa. Tuhan ada ayat dalam surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar, Tuhan ada ayat. Gapa nama Tuhan kata? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Berjalan kakilah orang kafir hadap ke neraka jahannam zumara. Berpuak-puak berderu-deru. Hatu dia ayat-ayatnya. Kita-kita orang selesai rumah ni. Kita ni tak. Kita hadap ke syurga. Nak pergi ke cabai syurga. Becek situlah. Di antara kafir dengan Islam. Becek lah. Kita hadap ke syurga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berjalan kakilah orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ilal jannati kepada syurga. Zumara. Zumara makna berpuak-puak berdiru-diru kita. Ha tu. Mana tu? Nak pergi tesing yang ketiga. Mana tesing yang ketiga? Nak pergi sapa tempat titik suatu mustaqim. Di tengah jalan ni kena timah dulu amalan kita. Kena timah, kena timah, kena timah, kena timah. Ha, kena timah, kena timah, kena timah. Ha, tu kena timah nak ayat tu. Kena timah dulu. Ha, timah tempat timah dulu. Maka di timah ninglah satu di antaranya kena proses habis. Honing amo de royak kata gapoh kita lekat kedi dah dunia situ pak proses. Situ hok kerang sutai dah. Tidak. Situ hok kerang sutai dah. Apa ngi tepat proses. Apa ngi mahkamah Allah Taala. Mahkamah Rabbul Jalil. Tidak. San hok Allah Taala hok sutai sekali ciwi kita. Mano tepat di mai amale. Hok tu hade royak le Quran tu. Honing apa ngi apa ni? Jason yang ketiga. Kena timah berlaku. Amor kena timah. Demo kena timah. Timah, timah, timah, timah, timah, timah berlaku. Ha ni nak ayat tu. Buat kita ni. Timah berlaku, timah berlaku. Kerana tu hari ayat siap dah. Siapa dia dekat gapo di dunia ni nak ayat ni. Dengar malam. Siapa dia dekat hadi gapo di dunia learning ni. Misal kata learning kita ambil setara demo. Kita hipik setara. Tak ada banyak hali dalam sembik lebih-lebih ya. Oh, cik yang mati dah kata, ya, sekarang ni bukan sekarang tu. Anak kata, oh, gitu deh. Kita tak tahu. Oh, sekarang ni. Padahal kita bau tes setara demo. Tidak. Ingat boleh bayar dia ni. Bayar, bayar, bayar. Tidak. Bayar hak ambil tanah demo. Kita ada tak dunia ni bertes. Tak ada bayar habis dah. Tak ada bayar habis hutan. Ada lagi 15 ribu lagi. Tak bayar kita. Anak dia tak tahu. Kita pun susu tak ada bayar. Dia kata mati. Kena bayar dia akhirat esok. Tanjak tak kena bayar. Ha ni noya. Dia ni khenak dia tu ambil anak kerok khenak. Pergi cari anak kerok wak Cinghai tu. Tidak. Mai khenak dia tu lah habis lecim selawak tabuk kawai anak-anak natu habis lecim cerah tangga habis. Sapa gadah habis rumah-rumah dia orang tanah yang dia lain pula. Dia nak khenak demo bayar ke raksa. Tidak. Nabi kata kena bayar siapa? Laki bini pun kena bayar. Laki bini. Kau dah tidur sekatir sebatah hari ni. Ingat malam. Abang dengan adik, adik dengan abang hari ni kena bayar. Kalau wak tak kena dalam rumah tangga, ingat molek. Tok laki baso cemuru telajak tapa bini. Oh, bini gi beli budu pun kelik mari tapa. Dia cemuru bini dia jangok. Dia kata orang nak menilik. Oh, tak tinggal lagi ke mana bini dia ni kok. Pas cemuru lah bini mana tapa dah. Oh, tak leh wak huduh. Ha, wak huduh bini, ingat molek. Kalau bini tak reda, bayar dia akhirat esok. Supaya kau bini. Kalau wahuduh untuk laki. Untuk laki masa seterik. Bini masa cah sikit. Allah, wak nak bini dia lah. Wak jadi kuro. Ingat tak? Wak jadi kuro. Kuro, kuro katuk. Ha, ingat bayar dia akhirat esok. Bayar, bayar, bayar. Tanda kira bayar, Nabi kata. Hani nak ayat tak? Tuhan maha adil. Tu, bayar cucu menyucu. Bayar, bayar. Dalam hadis Nabi kata kena. Orang muflis, orang bingkrak. Nabi tanya kepada sahabat, ya sahabatku, mu kenal ke dak, mu reti ke dak, mu kenal ke dak orang muflis, orang bingkrak. Sahabat kata, kenal ya Rasulullah. Lagu mana orang bingkrak? Sahabat kata, orang bingkrak ni orang habis duit bitih. Ah, orang habis duit bitih. Nabi kata, dak, dak, dak, dak, dak. Tak kena, tak kena, tak kena. Apa ya Rasulullah? Nabi kata orang bergerak ni, orang dibayar ke orang di tempat timengi esok habis pahala. Tidak. Orang mari dakwa nak minta, "Eh ya Allah, aku nak minta lah dia ni ya Allah. Dia ni dekat dunia dulu zalim aku ya Allah. Dia ni ambil setara aku ya Allah. Dia ni ambil duit aku tak bayar ya Allah. Aku nak pahala ya Allah." Mereka kata ambil kuat cik, wipala. Kita pun dia tu bayar. Mari dia pula bayar ya. Akhir kali habis. Nabi kata habis. Habis pahala. Tinggal dosa saja dah. Habis dah jauh kau habis dah. Ada lagi orang mari minta. Orang mari minta kena. Kau yang ambil peta orang gitu. Ha, ambil peta orang. Ha, tu ambil diri orang. Ada lagi tak bayar lagi. Orang tu minta. Ya Allah, aku nak minta. Ya Allah, dia ni ambil peta aku. Ya Allah. Tak ada banyak. Tiga pohon ya Allah. Dapat ribu. Berapa ribu tak tahu ya Allah. Ha, lepas tu dia kaya, ya Allah. Tak tahu ambil putih, tak nak bila dah, ya Allah. Tapi tak ada. Amat tahu tu dia, ya Allah. Nak susu tak boleh dah. Bayar. Dia kata kena, ya Allah. Aku tak ada dah. Pahala, ya Allah. Nak bui, ya Allah. Mereka kata kena, pakcik. Pakcik ambil dosa dia, pakcik. Pakcik ambil dosa dia, capung dengan dosa, pakcik. Ni nak ayat tu, dia akan rasa. Ni, apa panggil tesengnya ketiga. Tepat timai amalat. Maka dia pun ambil lah dosa orang tu tu. Dia tak boleh bayar dah. Dia ambil dosa tu dia tu. Dia nak pahala tak ada dah. Nabi kata kena lah hadis. Summa turiha finnar. Kama dia dicapok, dilepak ke dalam neraka. Ning orang tak boleh bayar nak ayat tu. Ning Nabi kata ni orang bergerak ni. Ning lah orang bergerak hakikat sebenarnya. Orang tak boleh bayar di akhirat esok. Habis dah pahala dia nak balik tak boleh dah. Dia akan ambil dosa orang tu pula. Dia pikul sekali dengan dosa dia. Terjun ke dalam neraka. Ni orang bergerak ingat malam makcik. Hari ni tak apalah kita nak buat pio pun tak apa. Hari ni orang nak buat korek, buat nyanyi korek, buat zoli korek, ingat malam. Fikir sampai 10 kali, 20 kali. Kalau tak jamin benda ni ingat malam. Kita kena bayar di akhirat esok. Tak sopia duduk debel lah. Oh, bayar. Hipik setara pun bayar. Selagi mana tak taklik lah dunia. Ha tu, selama mana tak minta maaf di dunia hari ni ngayak. Kalau tuan tak mati lagi, gilah minta maaf dia. Kalau dia terbayar, bayarlah sekadar. We habiskan diri kita. Kata kita, kita kebayar dia akhirat esok. Lepas tak ada dah kita. Tesing yang ketiga tu, saya kata dah. Fa'amma man sakulat mawazinuh. Maka ada pun orang hak timengi dia, giberak balik palok. Tu saya kata. Fahuwa fi'isati radiyah. Orang ning dia akan hidup bahagia di akhirat esok. Bila kita timai amalan kita pergi berak balik pahala. Giringi balik dosa-dosa kita sikit. Pergi berak balik pahala. Tuhan kata kita akan masuk syurga. Masuk syurga. Fahuwa fi'isyati radiyah. Kita akan hidup dengan redha. Yang dipuah hati dari syurga esok. Ini Tuhan kaya siap dah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Dan ada pun orang yang giringi balik pahala dia. Pergi berak balik dosa. Dosa dia banyak. Wak zolim kau orang banyak. Wak khianat orang banyak. Dia zolim kau orang banyak. Wak nyanyi kau orang banyak. Saya kata kena. Fa ummuhu hawiyah. Tempat duduk dia nama hawiyah. Tempat duduk dia. Balas saya dia hawiyah. Maka tu saya kata apa lah. Wa ma adraka ma hiyah. Begapa nama we hawiyah tu. Tuhan kata dalam Quran pula, narun hamiyah, api yang panah. Tu, tempat duduknya neraka hawiyah. Neraka yang api panah, nama dia hawiyah. Orang ni akan terjun, mereka akan lepar dalam neraka hawiyah. Orang ni bila timai dia akan raksa, giberak balik dosa, giringi lep pala. Tak ada amalan, tak ada amalan. Hani tu heroyak siap-siap, cacin dah. Bukan ambo duk pandang-pandang dah. Ambo tu duk sapa ya. Hani keadaan kita lagi yang kedatang ni. Tu tesei yang ketiga. Sudah timai pun siap belakang dah. Barulah meniti siratul mustaqim. Hatu tesei yang kepak macam-macam. Ning hak wajib kita kena lalu. Ambo kena pak ning, demo kena pak ning belakang. Ha ni kena gi so nak tak nak kena nak berahi tak berahi kena berahi nak gi tak segi kena gi ha ni lawan tak lawan kena lawan pak lagi kita duk tunggu hari ni meniti siratal mustaqim kalau nasib baik siapa di syurga. Siapa di syurga? Kalau orang ada amalan, orang tidak ada dosa-dosa, kurang dosa. Inilah apa panggil kelepasan kita. Sosok pergi royaklah. Terus royahlah. Ya Allah, aku jadi puteng, ya Allah. Ya Allah, aku jadi nepo 14 tahun, ya Allah. Royahlah gapo namo bu. Saya tak dengar sorih bu. Ha ni royah tu. Ha ni tamneng kau duit pitih kaya selama mana tu saya tak dengar. Ni kalau tak jadi amalah, tak jadi amalah, tak jadi amalah soleh kita tak ada. Tuhan tak dengar royah tu. Ha ni pak lagi, ambo nak pergi pak lagi demo pun pak. Tak ada pihak kurang, tak ada pihak lebih. Itu noya. Bila kita berjalan, kalau selamat, bila siapa ke pintu syurga tu hai kata kena, melekat kata kena. Melekat riduan kena. Salamun alaikum tibtum. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tu ucapan melekat sambut kita, tongrak kita hari kita masuk syurga. Tu noya tu. Bila kaki kita jakoh masuk ke pintu syurga, melekat dia jaga syurga tu kena. Salamun alaikum tibtum. Selamat, selamat puakmu. Puakmu ni orang molek. Tibtum. Munya orang molek, munya orang molek, orang molek. Fadkhuluha khalidin. Masuklah kamu ke dalam syurga khalidin. Buat kekal selama-lama. Hani baru cuk ciwit kita. Orang bihlah. Ambo pun dek nung demo dek nung dah. Suka, suka rio, suka, suka, suka. Tak ada kena semaya, tak ada kena poso, tak ada kena wak gapo. Rambut lepas belako, tak ada kena kelubung, tak ada kena gapo dah. Demo duk ngatut laki demo, ambo duk ngabini ambo. Duk lah anak bidadari banyak mana. Hak tu nikmat tu hawi kita. Masing-masing rahmat Allah Ta'ala hawi kita. Ha, mengikut amalai-amalai kita noyak tu. Haning hak tu hai duk royak. Ning hak tu hai duk royak dalam Quran dah. Kita ni baru cuk ciwi. Nabi Adam pun masuk semula dalam syurga. Siti Hawa pun masuk semula dalam syurga. Dia biasa duduk dalam syurga dah. Dia boleh royak dalam syurga nak ayak tu. Hani keadaan kita nak ayak tu perjalanan kita. Jauh lagi-lagi. Pak teseng lagi. Lepas tu terus dilosa tu ke Allahu Akbar. Padahal dikubur so ya padahal dah. Dikubur tu royak dah. Qul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Muhammad meroyaklah kepada orang hak kerah-kerah kepala. Orang hak malah-malah dengan agama tu. Orang hak malah buat amal soleh tu. Innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati saat itu Nabi kata, Tuhan kata kan oleh Quran, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati ni yang kamu duk bimbang-bimbang. Kamu duk takut-takut buku mati ni. Yang kamu duk lari-lari dengan buku mati ni. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati ni akan jumpa denganmu. Ni tu hero yang siap dah. Tu hero yang lekro yang siap dah. Innal mautal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati hok mu duk bimbang-bimbang. Mati hok mu duk takut-takut tu. Hok mu duk mikir nak mati lagu mana lah aku ni. Ih aku nak mati tah rumah ko, nak mati mau sakit ni. Ko nak mati dah kereta cucu ni. Ko nak mati lah parik mana aku ni tak tahu lagi lah. Lagu mana lah mek muwe aku nak mati ni. Aku tengok datuk tu baru ni mati lah sejik. Batuk-batuk tu lulu ni mati tah rumah dia. Aku nak mati ko mana ni. Tuhan kata fa innahu mulaqikum. Mati ni geno-geno kena jumpa denganmu. Nak lari tak leh buku mati nak ya tu. Ha tu. Bila kita mati dah Tuhan kata kena summa turaduna ila alimil ghaib. Bila kita mati dah orang dicapok kita ke alam ghaib. Giletaklah kubur alam ghaib alam tak nampak tengok dengan mata. Azab kau nikmat kau tak nampak tengok. Giletak situ dah. Bila kita duduk di alam barzakh, alam ghaib, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka tika itulah Tuhan wi tahu kita. Ya royak kita so. Fayunabbiukum diberitahu kepadamu. Ma kuntum ta'malun, barang yang kamu berbuat dulu di dunia. Hak kita buat gapo di dunia hari itu, ya royak habis so. Ha, tak kira lah apa semua. Kita buat kebaikan, ya buat kebaikan. Kalau kita buat kejahatan, ya buat kejahatan. Ha, kita dulu kau muda-muda gitu lah. Beri menilik lah. Gendong tino tu, gendong tino ni. Ha, dia buat dulu mu. Ha, nak nikah habis ni mu tu lumak dulu tu. Dia mahai asmara lama mana letak. Ha, dia buat misal kita kata. Ha, hak tino pula mu ni dulu lah gelenyah lah. Lekah pun katok tak ada lah nak ik panggil mu dulu tu. Ha, ingat merek. Gapo hok kita buat dulu tak ada bertobat Allah Taala. Yo royak so kita ni. Ingat merek. Bukan raib dak ni kita ni. Ambo perawat ambo tekoh akhir balik tu. Dua. Mereka kita minta apa? Ya Allah, apalah dosa ya Allah. Ya Allah, dosa aku ya Allah. Masa aku werung-werung dulu ya Allah. Dulu aku ni dosa banyak ya Allah. Aku ni diraku kemu ya Allah. Dulu aku tak semaya ya Allah. Dulu ni aku ni galak ya Allah. Gelenyar ya Allah. Ya Allah, aku kena berlaku aku ni ya Allah. Ya Allah, aku ni gah banyak lah salah kemu ya Allah. Apalah aku ada aku ya Allah. Aku tak sedar lah ni aku nak dia orang molek dah ya Allah. Kita kena minta apa? Minta apa? Kalau tu hepung, tak ada dah. Tidak. Tak ada, ya tak ada koyak apa dah. Habis hadi dah. Hanya keadaan kita mati nak ya. Sebab tu dalam kubur ni tak ada dah. Haa, dalam kubur ni tak ada dah. Nak ya tercara kita. Haa, tu. Bila kita masuk dalam kubur, tak nak kecek dah lah. Oh, tu tak nak kecek dah. Nabi nak ya hari dia tanik anak dia mati. Dia sipai anak dia Ruqayyah. Ruqayyah. Hari Ruqayyah mati. Hari Ruqayyah mati, Nabi kelik daripada perang Badar. Perang Badar Serina Usman tak ada pergi perang dak kerana Ruqayyah sakit teruk. Kerana Ruqayyah ni berlaki dengan Serina Usman. Bujang dah mereka Serina Usman tu. Sekah anak dara tu yang nikah dengan anak Abu Lahab. Nikah apa ni? Nikah dengan anak sepupu. Tu Ruqayyah ni. Dua beradik, Umi Kulsum dengan Ruqayyah ni, boleh ke anak Abu Lahab belaka? Boleh ke anak Abu Lahab belaka? Maka bilalah Abu Lahab tengok Nabi kita berdawah, dia beci. Dia beci ke Nabi kita, dia suruh anak dia cerah dengan anak Nabi. Cerah, jadi bujek keluar. Ruqayyah pun bujek, Umi Kulsum pun bujek. Bujek. Lalu bujek lah, Nabi tawar ke Saidina Usman. Usman pun tak hari, ambil Ruqayyah dulu. Hari perang Badar tu Nabi kita ni. Nabi kutip para sahabat semua bolehlah 313 orang. Setengah riwayat kata 314 orang. Nak lawan dengan Abu Jahal mari siapa di kampung Badar. Dekat-dekat dengan 1000 orang. Nabi perih gitu. Saidina Usman tak ada pergi dah. Dia tunggu Ruqayyah ni. Sakit. Tak ada pergi perih dah. Nabi perih Badar benih. 314 orang lawan dekat 1000 benih perak. Abu Jahal sama semua sana tu mampus situ belakang. Umayyah bin Khalaf mampus situ belakang. Kena tikai, kena gapo. Ha tu perang Badar, noyak tu, benih noyak. Nabi kelik dah perang, Ruqayyah mati. Bila Ruqayyah mati, Nabi kita kepau mayat, awak turun ke dalam lehak, liat. Turun dalam kubur, turun, duduk sipai. Tengah-tengah duduk sipai, Nabi kita terkejut. Gana, Ruqayyah nak himpit dalam kubur. Nabi kejut pucat muka Nabi. Nabi kata, aku paling tengok aku kepala Ruqayyah. Aku nampak betih dua putung. Besar pada siap sejik lagi. Dua putung, kita lenguh. Nabi kata, aku tak ada jengok dak muka di mana. Aku paling tengok aku kaki Ruqayyah. Nampaklah betih dua putung, kita lenguh. Aku tak jengok dak di mana muka dia. Bila Nabi sipai sudah, Nabi naik taragak. Sobat tanya, ya Rasulullah. Siapa dia ya Rasulullah? Kau pun kata hitam saat ini siapa dia? Nabi kata mungkar dan nakir. Tuk nakir mari dah. Kambuh tak ada habis lagi. Mari dah tuk nakir mari dah. Besar. Ni nak ya tu hitam. Semua patah oli dah. Tu nak ya kata hari kematian. Hari kematian buat kita dah ada hari ini. Ni kita nak jumpa belakang dengan tu nakir ni. Hari orang kamu kita nak ya ambuh kamu ambuh demo nak ya semua ni kita kena sediakan jawapan kerana Nabi kata kena jawab. Dia akan tanya kita, dia akan tanya kita, tanya tu berapa, wallahu aalam. Di antara ulama kata ada setengah tu tanya apa ni, mungkin nak tanya so buat dah setengah tu tiga tu kata berapa. Sebab tu orang baca telking hak tu dah tu. Tidak ada baca telking ya. Bila mati baca telking. Tak ada gapo, tak ada wajib kali baca telking ni. Nak baca tu saya baca tak ada gapo. Ada setengah orang tak baca. Ada setengah orang tak baca. Mek yang mati dah baca. Kamu klik lah kena mati dah. Tak apa dah. Tak apa. Tidak. Dia kata kena tak sapa. Tak ada gapo. Tapi kita orang bahasa kata sapa. Baca. Terus saya ke mek kita takut tak boleh jawab. Tak boleh jawab takutnya mek kita duduk tengah. Gino, mek kita ngaji dah. Mek kita ustazah dah. Mek kita ni bini tu guru dah. Yang tidak. Walaupun lagu tu sekalipun dekat nak mati ni ayat kata Allah. Dekat nak mati ni ayat habis kira-kira. Royaklah piyo lagu mana. Raja sekali. Pekat raja Mekah sekalipun. Dekat nak mati lagu mana. Habis cerita. Cuba kita pergi hidung kita jangan lepas. Lagu mana kita? Bila nak habis roh kita lagu mana? Dia bergaduh dengan roh nak ubik ni. Allah habis-habis kita. Sepuluh lemah air, Nabi kau yak dah. Nak yak dah. Nabi kata mayat dalam kubur sepuluh lemah air dah. Itu nak yak kata Nabi kata. Al-mayitu fil qabri kal gharikil mughawis. Mayat dalam kubur sepuluh lemah air dah. Tuduh. Nah, lagu tu. Tu Nabi buat bandingi orang dalam kubur nak yak tu. Bila kita orang tak ada amalan, macam-macam ingat molek. Ning amun orang yang nasapa, we demo tahu benar-benar. Kata ada amalan tak nak kecek lah. Hadu kecek mudah-mudah lagu tu sudah pia kerah lah. Ha, oh, tak sebalah satu email lah. Ha, oh, tu dah ayat tu. Kita tak kena balas satu email dengan pia. Kita marilah sejik. Kita buatlah khairat, tak nanti demo minta dak. Buatlah khairat, buatlah gapo nama, tolonglah orang. Ada sikit sebanyak lillah taala kerana mung ya Allah builah pada pia. Anak yatim kok orang miskin kau tengok kan kita ada duit dah. Kita ada pitih dengan ayat tu. Tak nanti orang minta tak nanti gapo dak. Buatlah. Itu adalah bekalan kita, bekalan. Ya kita nak makan lagi ke datang. Nak tupai gapo kau kita. Hari nak mati cuba tengok kau orang nak mati lagu mana. Siapa kena mati lagu mana? Allah, nak ayat tu habis-habis. Nah, tengok kena mati tu, gelisah lah. Gelisah. Dalam riwayat dia kata gini, mari pak kepulai ke rumah kita. Dia mari pak kepulai hari kita nak mati. Amor nak mati, dia mari pak kepulai. Itu tengok daripada riwayat cerita. Ha, tu pak kepulai. Siapa dia? Malikil Maut. Pak Malikil Maut ni, tak sabit dengan mati kita ni 70 kali sehari semalam. Ambo 70 kali dia mari ni. Sananya mari dah tengok ni, tengok. 70 kali, 24 jam 70 kali. Tak ada berhenti gaduh. Mari nak hujan cerek, boh mari. Mari dia tengok kita, dia tengok kita. 70 kali. Rio tengok oh, di sini tapi tak ada rumah pun, kita rumah tak ada. Oh, di sini belako. Tu tengok. Kira, dia mari tengok dah. Setagi mari pula. Dia mari tak sampai setengah jam sekali. Kira tengok 24 jam dibahagi 70. Masa 24 jam dihanui jadi 70 kali. Banyak mana sekali dia mari. Hadu kira situ. Itu adalah hadis Nabi kata 24 jam ni sehari semalam ni 70 kali. Tapi tak apa tak sampai aja dia mari tak beradu. Dia tengok ya siang. Oh ngebuat jambu. Siang. Tak mari lah siang. Oh duduk kita kopi dah. Duduk start siang. Oh kena nebah dah. Siang. Tidak kutu ya. Tapi hari kita siapa aja, sio tengok. Oh, siapa dah weh tengok siap dah. Diluh mafu siap dah. Siapa dah. Tuhan tulis dia nunggu pukul 8 tengok. Sio gep terung dah. Nyau, nyau, nyau naik ke rumah kita. Kalau nak mati dah rumah. Kalau nak mati rumah sakit, nyau, nyau rumah sakit. Malah dia mau pergi. Bos siapa aja, duk caca. Buat dia. Pak, kepulai. Kepulai yang pertama, duk di hujung kaki kita. Duk di hujung kaki kita. Duk betul dengan ibu kaki, duk betul dengan hujung kaki. Kepulai yang kedua, duk sama dengan lutut kita. Kepulai yang ketiga, duk sama dengan pusat kita. Kepulai yang keempat, duk sama dengan dada kita. Siapa dia? Malikil Maut. Malaikat homik nyawa. Dia tak nak royak berapa orang, berapa orang. Dia tepat kepulai. Ha, tu nak royak. Bos apa-apa, pukul 8:30. Gerak dah. Hak kepulai pertama ni, dia pecik. Wahum yuksiruna. Malaikul maut sana tu dia ramah. Dia penyik, kerak. Ambil di ibu kaki kita naik sapal lutut. Bos sapal lutut, habis kepulai pertama. Siap, terbaik dia berak dah. Masuk kepulai yang kedua, kerak sambung. Kita duduk mulai lagi, duduk kenal lagi. Okey, mari. Pak cik, kenal tak? Kenal. Mari apa orang? Bini mari juga ke? Kita duduk kenal mulai lagi. Bos, sambung kepulai yang kedua, kerang ambil lutut, siapa perlu? Kena molek lagi. Tak ada kuasa gena lagi. Kalau ambo nak mati, tak ada kuasa gena lagi. Tubik kepulai yang kedua, masuk kepulai yang ketiga, sambung di perut kita, pusat kita, kerang, siapa dada? Hak siapa dada ni, kita tengok nampak akan. Hak kita dah tunggu orang sakit, nampak akan lah. Gelisah dia, gelisah. Kalau ambo nak mati, ambo boleh royak dah. Ambo boleh royak dekat anak-anak ambo. Ambo panggil anak-anak ambo mari masta babo nak royak ni. Demo duk molek di, babo tak ada pun nyanyi duk lobi. Ngaji molek, bawa diri molek tak ada dah. Kalau babo tak ada pun, ha ambo tahu dah ambo boleh royak dah. Kalau demo pun demo tahu dah. Demo pasal pelak-pelak dah. Tidak. Gelisah dah, gelisah panggil gelisah dah. Tak habis ni lagi. Karena bila sampai dada tu, hai kata, dak huya setari. Tinggal setah. Beradu. Huya rehat setah. Huya rehat setah. Situ kita tengok orang sakit setahu mana kali pun. Bila sampai dada, dia celek orang tu. Dia ni pada hata arak dah. Apa tahun dah. Ada tulai kulit dengan urat dah. Tak ada dah. Dah. Banyak tahun dah. Duk tikah. Buruk dah belakang-belakang. Tapi hari dia nak mati. Dia berjel mata tapi dia celek. Bila dia sampai nanti sutai dah. Haa. Celek apa tu? Bila sampai di dada ni tu. Saya kata dak huya setari. Beradu setah malikil maut. Jangan ambil lalu. Huya rehat setah. Situlah orang nak mati dia celek. Celek dalam itu dia kata kena. Dia tengok jasa dia mula-mula. Gapo jasa dia? Iaitu rumah dia. Kalau dia tak rumah, mati tak rumah, dia tengok di rumah dia. Dia celek. Celek. Dia tengok mata dia celek kerah. Tengok. Tengok halal. Tengok. Kau dah boleh tengok lah. Dia tengok apa tu? Dia tengok kali terakhir lah. Dia tengok nak wilkak di mata dia. Ni lah jasa dia duduk di katak ni. Ni rumah dia ni sekadar ni. Dia boleh buat ni. Ha, kalau buat dengan kayu pun kayu. Kalau dengan seminggu tengok. Dia tengok nak wilkak di mata dia. Kerana dia tengok kerang sutai dah. Dia tengok kali terakhir. Dia nak pergi dah. Kalau dia masuk surga lagi ke datang. Dia boleh royak kau selesai dia. Kawan dia kata. Oh, rumah kawan dah besar mana. Hali, buat dengan kayu je. Dia mau cengah belakang. Kawan setel je. Oh, setel gitulah. Tak ada pernah ahluh ya. Dia boleh kau. Kenapa? Dia ingat. Dia nampak. Dia tengok. Lepas dia tengok tu lah. Orang dulu nak ayat tu. Orang tutup lebar dulu. Bila orang sakit mati. Sakit nak mati dia mari tu. Tutup lebar dulu dia mari tak tanya. Dia kata Datuk tu teruk dah weh. Ha, tak ni nampak tak kenal orang dah. Tidak. Dia mari masuk. Orang tutup lebar dulu dia tak gaduh kita tanya. Lo ni kita dah tanya. Gena nampak teruk dah ke? Kita lo ni. Berasa teruk eh? Nak makan sate. Nak makan nasi kabu. Nak makan kosu. Macam-macam kita. Okay, lah. Dulu dah. Okay, dulu tak lepas dulu dia kita tengok orang sakit. Dia pergi di hujung kaki. Ingat molek kita ni. Bila orang sakit. Pergi di hujung kaki. Cekok hujung kaki dulu. Jari kaki tu. Cekok kerak. Kalau basuh sejuk. Getoh dah. Cek dah tu. Ruh tak ada dah. Ruh naik dah. Di hujung kaki dah. Dia pecek pun naik kau ni. Kerana orang mati ni. Ruh tu baik kau bobong lah kau. Tu baik kau palo. Puh tu baik. Ruh kita winjan tu baik kau ni. Haa tu. Dia pecek. Ruh tak ada dah di hujung kaki. Sejuk dah. Lepas tu orang lepas dulu ke mana? Mana anak dia? Mana bini dia? Eh? Katut laki sakit. Dia tahu. Ya tak nak mati. Mana bini dia? Eh makcik. Mai dekat pakcik ni. Mai. Gue orang lain lah. Dari dapur tu buat teo orang lain. Mari sini. Dia tak tak nak mati. Duduk sini. Mana anak-anak dia? Mana anak sulung-sulung dia? Duduk mana ni? Mari kau ni. Duduk kat wemu. Kat wemu ni. Mari duduk sini. Ha ni. Ajam ucap asik. Orang dulu ya gitu. Dia tak tak nak mati. Takut sekejut. Tidak. Nah tu. Kita lah ni tak. Kita tanya. Nak makan ke? Tak sih. Ada apa. Sate ada azam. Tepung buku mati hiyah. Ada azam. Etipak. Ada azam. Kosu. Tanya. Kita learning dah. Okay, dulu dah. Dia suruh duduk keliling. Kadang ajar mucak-mucak lah. La ilaha illallah. Kalau anak pun saya. Cik. Weh jangan terlupa deh. Weh deh. Allah Tuhan kita, Muhammad Rasul kita deh, jangan terlupa deh. Nampak gapo pun sesuatu cahaya pialah. Ingat duduk dengan Allah. Allah ya. Cik deh. Deh weh deh. Kita duduk ngaji dah orang selera deh. Allah Tuhan kita. Ha kita kena pesan molek. Kerana dia nak bergaduh setelah lagi. Bila roh dihalkum ni Allahu Akbar. Oh kalau boleh tengok sepengar lebih. Kalau malaikat tak pergi hari kita mati. Habis penuh rumah noyak gelepah. Sakit tak sakit. Tapi kerana melekat pergi dah kita. Pergi siap dah. Belunyo dia dah. Sambil nampak mana? Nampak tenis. Nampak duduk kia dah. Kerana melekat pergi. Noyak macam-macam. Kita ni habis noyak. Tak ada pilih dah. Nak pergi tak boleh. Nak kanan tak boleh dah. Allah. Tak ada kena noyak. Habis-habis kita. Ada gapa terlupa habis hati kau tu noyak tu. Habis-habis kamu. Sebab tu nak share situ. Situ apa ada takut sekali noyak tu. Ha, tu noyak tu. Boy, dia tengok kau jasa dia. Sudah dia tengok kau bining dia. Ni orang nak, nak mati. Dia tengok kau bining dia. Lepas dia tengok dah jasa dia, dia tengok kau bining dia. Bining dia tepi lekannya dia, tepi tangannya dia. Dia tengok, dia jenguk. Dia dah tidur tengok, tengok mata bining dia. Dia tengok mata bining dia, dia cong ke mata bining dia. Dia tak kelip tengok. Sepengar dia tak kenal dah tengok. Tengok. Geno dia tengok gitu. Karena dia tengok kali terakhir dah. Tu laki ni tengok kau bini dia tengok kali terakhir dah. You nak wilkak di mata dia. Ni lah bini ku ni. Ni bini ku ni, rupa bini ku ni. Karena aku nak pergi dah. You tengok. Tengok. Kalau orang gagah dia kecek. Kalau orang yang mati dia gagah lagi. Ada orang lagi dia kecek. Karena dia besar. Makmu. Maaf hati kaku makmu. Lama kita luar makmu. Jagalah anak tu. Imolek makmu. Ku tak agak dah, makmu maaf hati aku, makmu. Mu tengoklah anak-anak semua tu. Kalau dia gagah, kalau boleh kecek lagi. Kadang-kadang dia akhir tangih. Dia akhir tangih, Allah kau bini dia. Mata dia tengok muka, dia tengok muka bini. Allah tangih. Dia tak agak dah, dia nak pergi dah, dia nak pergi dah, nak amla dah. Orang nak berpisah dah, nak bye-bye dah. Kadang tu laki bini dia pergi, tangih pecik, pecik. Tak ada dah, ku dah tengok kau bini ya. Dah tengok makmu maaf hati aku. Selama kita dua-dua ku tak leh nak buat apa dah makmu. Maaflah aku ngamung tu apa makmu. Muduk dengan anak-anak lah sobat makmu. Aku ni tu tak tahu lah tak agak dah makmu. Ha tu yo yo macam ah yo macam aku. Tu sengah orang hak yo yo gagah lagi yo minta. Kau tengok orang tak boleh kata apa, you tengok, sekolah tengok, tengok. You kerah lah, kain nak lewat dah. Habis gerai, tak ada lah. Tak ada, susuk dah. Susuk tak ada dia. Itu noyak orang nak mati. Sudah dia alih tengok kau bini dia, dia alih tengok kau anak-anak sulung dia. Ni orang nak mati noyak. Dia tengok kau anak sulung dia, dia tepi tu tengok anak sulung dia. Anak yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dia keliling dia. Dia gembira anak dia. Dia tengok kau anak sulung dia, tengok. Kadang dia besar, kalau dia kagak, dia besar. Ma. Mak jangan lobi, mak deh. Weh tak ada pun, mak jangan duduk tidur, mak rek, mak. Mak tengok kata adik-adik duduk sekolah, mak. Mak jangan bala kalau weh tak ada pun. Mak jangan bala dengan adik-adik ni. Mak tolong kata mak tu. Mak pun tak rok, mak. Mak jangan lobi, mak deh. Ha, dia besar ke anak sulung dia. Takut anak sulung dia lobi, nak ayak tu. Haning, orang nak mati, nak ayak tu. Tak ada lah. Ni apa panggil di saat-saat nak amla dah. Nak bebas tak ada dah. Tak ada dah gitu. Hari hari akhir yang mana royak ni. Ni di antara royak. Dia besar habis kawan anak-anak dia. Takut bala, takut kakak buat nyanyi ke adik. Takut ngaji adik tak ada habis royak tu. Takut buat peling tidur mahogai rata royak tu. Takut lekat kecung-kecung royak tu. Besar belak-belak, weh tak agak dah. Mak, mak jangan lobi lah mak. Mak, mak jadi orang tua. Mak boleh kata weh pula. Mak, mak duk tolong mak kata. Mak tak agak dah. Mak, mak janganlah dengar website ni. Website ni mak ingat malam mak. Tu je besar. Kali terakhir dah. Dia nak pergi dah. Hari ni kadang air orang nak mati. No, ya. Tak ada dah. Tu dia tengok sore demi sore. Sore demi sore anak-anak dia. No, ya, tu. Kerana dia nak pergi dah. Tak lagi. Tak lagi tak ada dah. Tak ada dah. Tak kecil dah tak lagi. Kakau semua tak bisa dah. Habis. Bila kamu nampak kali terakhir. Bila dia habis tengok siap belaka, dia pejai mata. Tu pejai mata. Bila pejai mata tu lah Tuhan kata kena, hei malikil mau, terus. Terus pejai. Gerak, gerak, gerak, gerak, gerak sampai sini, nampak dah. Tak ada 5 minit lagi kita duduk tepi tu. Dia pejai mata. Lepas dia pejai mata, tak ada 5 minit. Cuba berhati malam. Orang okay, nak mati. Ambo nak mati, demo nak mati support lah. Tak ada 5 minit nak yak tu. Bila dia pernah, dia pernah, dia tutup mata dia, dia katuk mata dia pak kau. Nampak dah, beralih dah. Ada setengah orang, kalau orang-orang soleh, orang amalan banyak, tu yang tak boleh nampak benda ni. Ada setengah orang ni pejai tu, pejai gida. Nak yak tu, orang boleh sekali nak yak tu. Tak ada nampak sakit ke apa. Tak ada nampak berolok air kalau kena yak. Kalau air tak nampak berolok dah. Pejai tu dah lalu dah. Lepas minta maaf belakang, siap belakang dah. Ada seorang yang tengok. La ilaha illallah. Pejai macam habis tak ada. tandok tarik nafas pun. Ni orang soleh. Ni apa panggil di antara orang husnul khatimah. Boleh tunjuk dah ni ahli syurga Allah Ta'ala. Kita orang hidup boleh tunjuk ni ahli syurga Allah Ta'ala ni. Ni. Mereka tahu, tahu mana. Ni hak Nabi dia royak dalam Quran dah. Hak Nabi dia royak dalam hadis dia dah. Ni nak di antara Nabi kata mankan akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa dia akhir dengan kalimah la ilaha illallah, orang ni wajib syurga. Nabi kata wajib syurga nak ya tu. Hani kita nak sekali ni. Hak ning lah kita bimeh-bimeh hari ni. Duit tak Nabi meh duit. Kita boleh makan dah hanya tak kaya je. Tak kaya je nak ya tu hendak wis kodan ning ya tak ada gapo dah. Jaga jangan wis haram. Wala sesak jangan jadi haram. Kalau kaya jangan wis haram. Itu yang nak ya, kaya sesak supaya. Kerana kita nak kembali ke rahmatullah. Kita nak masuk ke ala kubur, ambo demo supaya. Hani kita kena sedar 100%. Ingat molek kena proses keadaan kita hidup di hari ini. Ya, tu. Ha, tu. Bila pak sampai situ, dia pejam mata tu, sengah orang, sengah orang. Pekatik tengok. Orang nak mati, cuba tanya orang nak je. Dia mari pun, tarik nafas. Ada sengah orang dua kali, ada sampai tiga, ada lima ada. Ada sengah orang tu sekali buat dah. Tak ada sekaligus ya. Ada setengah orang ni kata Allah 7-18 kali pun ada. Orang duduk, orang duduk, orang duduk orang rumah, orang duduk tanah dia dengar. Dia tak tarik nafas. Duduk dengar. Orang duduk tanah, tak naik ke rumah lagi dengar dah. Dia macam kena, dia letih dah. Oh tu okay. Kita kena berdoa ke dia, ingat malam. Kita pergi zairah, dia kena berdoa. Ingat malam Nabi royak dah. Dalam hadis Nabi royak dah, kita kena berdoa. Kita naik dekat rumah tepi mayat kita duduk tepi dia sakit. Ya Allah ya Tuhanku. Bal kembalilah dia jalan molek ya Allah. Jangan bersakitlah dia mati ya Allah. Ku jadi husnul khatimah. Jadilah dia ahli syurga mu ya Allah. Kalau ada dosa lagi sikit banyak mengapunglah ya Allah. Kita kena doa ke dia. Ingat molek. Lebih lagi bining anak no ya. Ya Allah apunglah dosa weku ya Allah. Apunglah dosa weku ada sikit banyak ya Allah. Jadilah weku ahli syurga mu ya Allah. Bini buat tu, jadilah tu laki ku ni ya Allah, ahli syurga mu ya Allah. Apunlah dosa dia kalau sikit sebanyak lagi ya Allah. Aku halal belakang aku dia ya Allah. Tak ada sakut dengan aku dah ya Allah. Selama aku dengar dia jadi bini dia. Dan apa yang dia buat aku halal belakang ya Allah. Tu bini lah ya. Doa. Tak ada dah. Ciwi kita suci situ tak ada dah. Learning yang kita duk gaduh, duk gapa semua situ ya. Tak ada gapa. Cabik orang peher dengan keadaan hidup, tak ada gapa dia. Sebab tu hidup-hidup ni yang panggil apa? Sandiwara. Sandiwara, lakon. Hiduplah panjang mana pun sub situ ya. Tu yang panggil ton hocok. Ton awasan hocok. Ciwit kita ada dah. Mung bijak kau, mung kaya kau, mung jangok kau, mung pandai kau, mung gapo kau. Semua cuk hari tu belakang. Tapi siapa dia nak comel? Duduk di situlah kira Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa dia betul dengan landas saya agama? Orang ni hak-hak melia sekali. Inna akramakum indallahi atqakum. Tu orang melia rezeki Allah Ta'ala. Ha, orang melia rezeki Allah. Kalau tak situ, tak nak kecek. Nilai yang tak ada rezeki Allah Ta'ala. Kita, kalau kita dosa banyak. Kita kesilap apa banyak, no, ya, tak ada kira dah. Ha, sebab tu hari ni, no, ya. Maka bila dah kita sampai roh situ, tiga tu tu. Ha, Tuhan kaya ini. Wa antum hina izin tanzurun. Bila sampai nyawa dihalkum tu, kita nampak. Ha, sining lah orang panggil kalau orang tak reti. Ingat boleh nak pesan. Ni hok campin kali ni. Geno sining. Sining ada dalam hadis Nabi kaya geno. Amo pernah baca hadis Nabi kata geno. Iblis dua ekor mari duduk di kanan seko, di kiri seko. Ingat boleh macin-macin. Tekoh kita duduk berakut nyawa. Tekoh kita duduk letih. Tekoh kita duduk susah. Roh kita je apa ni apa ni tekok kita ya bunyi lagu tu nak beru tapi kita tu nampak nampak ke apa hadis Nabi kata ala surati abihi sebelah lekane ni rupa pok kita rupa pok kita cakap cik kita hari kita nak mati ingat molek cik kita dalam lekane sebelah balik kiri ni ala surati ummihi dalam hadis Nabi kata di atas rupa mik kita. Dua-dua ekor dolek kanan seko dolek kiri seko dolek kanan dia rupa cik kita dolek kiri rupa mek kita rupa mek kita ha tu rupa mek kita bila rupa cik kita kecek dulu sekok kita nak piano tu tiga tu dia kata kena kalau kita nama mak ni cik ni mak kita nak mati. Ambo nak mati ke, demo nak mati ke, tina jatuh dari dia. Cik kita kecek di kotu. Ha ni, siapa dia ni? Iblis. Setan iblis. Dia merupa kecek kita ke mek tu. Ingat korang? Sinilah dia nak setok ime kita. Dia nak tarik ime kita jadi kupu. Nak hidup sekali dalam neraka sampai bila-bila tak lubik dah. Kerana dia balas dengan Nabi Adam yang lama-lama dah. Dia nak tipu anak cucu Nabi Adam sampai hari kiamat esok. Hari kita mati lagu itulah dia rupanya. Dia kata kena. Kalau kita nama mak, mak ni cik ni mak. Mak ni cik ni, mak tak kenal ke cik ni? Allah, cik saya lah. Tukar cik tak mati gitu mak. Cik ni saya sangat-sangat kau mak. Tukar cik tak mati gitu kau, cik saya mak. Allah, tapi tak ada Allah lah. Cik mati dulu mak. Cik mati tak ugamo Yahudi mak. Ugamo Yahudi ni semolek-molek ugamo mak. Mana tu cik dah? Mak, bah kita tak ngaji. Tukar dah letih. Demo nak tolong cik itu pula dah. Bukan kita ingat hati dah. Lah, tu ime tak bisa ngajar lagu ni. Weh, cik ku ada kat nak mati weh. Lah, cik, cik tolong cik. Haa, kita lagu tu lah dah. Cik tak? Oh, dia tak nak apa? Tak apa, mak. Cik dah, mak. Tak apa, tak apa, tak apa. Cik dah. Cik nak tolong, mak. Tak apa, tak apa. Kita pergi serga sekali, mak. Tak ada apa kita pun. Dia pasal roi pesing dah. Cik tak? Ni yang nak tipu kita. Tu. Sudah cik kita panggil kita, mak kita pula. Kalau kita kata, ha, cik tak apa nak turut cik. Dia tanya, nak turut cik dah mana ni? Nak turut cik. Cik mati tahu agama Yahudi, mak. Ya. Tak ada apa kita. Jadi edan, jadi ecah, jadi sumpon. Tidak. Ha, dua amal selama kening. Gi umrah, gi haji lagi, wak sejik lagi, habis licin. Ning nak ayak nati sutai panggil. Wik nati antara, tak ada dah. Ingat molek nak sen. Jangan dia caya sama dia. Tika tu ingat Allah, Allah, Allah, Allah. Terus ada cahaya lah nampak gapo pun. Nampak gapo, dia ajak gapo, dia dongeng gapo. Jangan cahaya ni. Jangan. Hani nak ayat ni. Kalau tak dengar hari ni, ambo jamin kata pergi belakang, pai belakang. Ni nak ayat tu. Ni di antara hadis, hak Nabi dia ayat, hak paling bahaya sekali. Yang iblis nak setok itu. Ime kita tika tu. Lepas tu ime tak tahu kata kita kafir dah. Tu khotik pun tak tahu. Wah cara Islam lah. Panggil orang semaya-maya. Panggil bakal baca terlekin. Ada setengah tu tunggu kubur lagi. Meleh pah kelembu. Nak habis kata-kata ibu. Tak ada apa kita jadi edai. Ecai dah. Tidak. Amalan kita ada pendapat apa dah. Kita dah kupur dengan Allah Ta'ala dah. Hani kau takut sekali ni ayat ni. Hani waliyazabilah ingat mana. Hani ime kita ni. Ime noyak tika tu kena kejar sekali. Ha, apa kalau tak dengar, kalau tak dengar benda ni noyak tu. Ni hadis Nabi royak dan lepas cik kita main kita pula. Padahal iblis supaya kita kena susuk di hatu je. Supaya kita koset di hatu je. Napa cerak-cerak? Napa orang tadi jalan nyok-nyok cerak-cerak ni jalan? Kata dia mau tak ada. Kau ada ke mana kau tengok cerak-cerak? Ha, lagu tu dah satu setan. Kita panggil iblis tu. Lek kiri kita, mek kita cerak-cerak. Dia kata kena, mak ni mek ni mak. Mak ni mek ni mak. Mak tak kenal ke mek ni. Ni tengok perut mek ni. Ni mek duk kandung mak kita 9 bulan ni perut mek ni. Allah, mak tak kenal ke? Mak saya, mek saya lah kau mak dulu. Belum mek mati dengan ha. Mek ni kau manjo lah dengan mak. Oh, tengok susu ni. Telah hadis kata. Ni tengok susu ni. Susu ni mak dah isak gitu ni. Kau mak tak mati tu, tak ada Allah lah. Mak mati dulu mak. Mak mati tak ugamu Kristian mak. Ugamu Kristian ni secome-come ugamu. Tu noyak dia kata. Hanu ugamu Yahudi, hanu ugamu Kristian. Cengok. Ha, pas mak nak turun mak dah ni. Kalau mak nak turun, mak nak tolong mak ni. Oh, pas dia buat apa lagi dah. Engkau mak itu kat lucik, tak ada apa dah. Engkau tak tahu lagi. Bawa kita tahu, ha, mak tolong, mak tak apa, nak turun, mak. Ha, tak apa, mak tak apa. Puh, raih ke belicin. Tak ada, kosong. Tak ada ke apa nama. Ayolah kita jadi edan, jadi ecai dah lah. Habis. Pala kita banyak mana habis licin, kita dah jatuh ugamu syah dah. Ning, dia bagi kamu dikubur orang Islam. Ning, tak takut sekali. Ning, tak ada wik nanti, tak ada dah. Sambil nak ayah ni, besar kali. Ning, hari kita mati ni. Hari kita roh nyawa dah sini lagi dah. Pas kita dia mau nak tolong tekah ning tak ada arah dah lah muju tamu-tamu cik kita tamu-tamu mek kita. Tapi dalam syarah hadis ni kata kena tak mestilah dia berupa cik kita semua dah. Orang mati kata cik emo ayah emo cik demo wei demo dah dah dah. Ya kira kata ya berupa ni hak kita baik dah dunia. Learning kita baik rapat dengan siapa dia? Dia berupa dia tu. Misalnya kita baik dengan pak saudara kita. Dia rupa pak saudara kita. Ha, kalau orang tak ada baik dengan pian dengan pak dia, dia rupa cik dia, mek dia. Kalau dia rupa dia baik dengan saing dia, tak ada dunia tak ada lah, dengan saing tak ada dah. Dia baik sungguh. Ha, dia rupa saing kita. Hari nak mati dia rupa saing itu. Dia ajak kita dia nak tolong. Padahal iblis ni ingat molek ni. Hak ni sorang ingat ni. Ha, tu. Sebab tu dia antaranya ulama kata kena. Ulama kata kena. Ulama kata jangan tinggal doa, satu doa. Satu doa jangan ingat molek. Doa gapo nama? Hak ingat belaka dah. Doa ni ingat belaka dah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tu ingat molek, ingat dah. Apa maksud ingat belaka dah ni? Nah, golek-golek orang dia bawa belaka ni. Rabb doa ni panjang lagi tapi kata ni di antara hak ni lah kata-kata ni. Rabbana la tuzigh qulubana, hei Tuhanku menyayat sengitlah hatiku. Ba'da iz hadaitana, selepas pada mu hidayah dah aku, mu dah tunjuk jalan yang betul dah aku ya Allah, mu jangan sengit hatiku, jangan cenderung ke mana, jangan sengit ke mana-mana. Betul hatiku ni ya Allah. Wahab lana min ladunka rahmah, bagilah kepada aku di sisimu ya Allah, iaitu rahmatmu ya Allah. Innaka antal wahhab, kerana mu ni sangat pemberi. Mu ni orang suka bui orang. Mu ni suka tolong ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Bagilah rahmat padaku ya Allah. Ulama kata kena bila kita duk baca amal semua. Bila kita baca doa ni semua, maka ulama kata apa? Bilalah iblis dia nak apa? Iblis saat ni tu nak tipu kita, Tuhan hatta malaikat rahmat mari dulu lagi dah. Harap dia baru nak tipu kita, baru dia panggil kita, Tuhan hatta dah malaikat rahmat lagi dah. Nyok malaikat rahmat. Bila tengok malaikat rahmat, wuh, lari dah iblis ni, dua ekor ni klik dah. Lari pula takut malaikat rahmat. Itulah dia menyelamatkan kita. Ni doa kita nak ucap semua, ingat molek. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tu nak melepaskan daripada tipu daya setan iblis ketika roh kita nak tubik. So yang keduanya nak royak nabi kita bila hari dia nak mati. Nabi kita sakit 13 hari. Nabi kita hari yang ke-13 lah nabi kita mati. Hari ke-13 Nabi kita mati. Siti Aisyah dah royak di tepi kepala Nabi kita. Di tepi kepala Nabi kita ni. Nak royak kata kan? Tu. Nak royak kata, ada batik so di tepi kepala Nabi kita. Batik ada air dalam tu. Nabi kita bila dia basuh panah dah. Siti Aisyah royak. Malikil maut mari pagi ke rumah Nabi kita. Hari Nabi nak mati. Hari yang ke-13. Ya 13 hari. Hari 13 Malikil maut mari pagi lagi dah. Mari ketuk pintu kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mari ketuk pintu Nabi mak kita. Ha, ketuk pintu Nabi kita. Maka Nabi
1: Awas Hajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: พื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
2: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยรองรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982นายสิงหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในห้วงการประชุม OECD ว่าเป็นการหารือกับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเคยว่าความคดีสำคัญในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อเริ่มกระบวนการเตรียมตัวของไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลภายหลังฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ที่กระทรวงการต่างประเทศไทยพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์และทาบทามผู้ที่เหมาะสมต่อการเป็นคณะประนอมฝ่ายไทย2คนไว้แล้วเพราะทราบว่ากัมพูชาจะดำเนินการเช่นนี้โดยต้องเลือกคณะประนอมที่ดีมีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนปลายเดือนนี้
7: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือคพช.ว่าที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก800บาทและจะเสนอของงบประมาณ141ล้านบาทจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปลายเดือนนี้หรือช้าสุดต้นเดือนกรกฎาคมนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายวงเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการและการรับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติได้แต่ต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 1,800 บาทส่วนจ้างงานคนพิการของภาครัฐจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดกนิษฐาแก้วใสรายงาน
6: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนที่สุรินทร์30คนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างเข้ารับการบำบัดไม่ใช่การสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปพร้อมสั่งติดตามดูแลใกล้ชิด
8: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวการตรวจพบสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง100คนที่โรงเรียนมัธยมแห่ง1ในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนสูงถึง30คนว่านักเรียนกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดอยู่ก่อนแล้วโดยยืนยันว่าไม่ใช่การสุ่มตรวจในนักเรียนทั่วไปแต่เป็นการดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษากระทรวงศึกษาธิการสั่งการหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อติดตามการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดแล้วย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ผ่านมาได้กำชับให้ผู้บริหาร

0: FM 94.25 MHz Sawoto Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawoto Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawoto Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawoto Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua hendak dengar Jaseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat te 24 je atau Sawo Tojalah. Dan peminat maling temu dengar DJ Karabu dan anak malai dalam masa buku sebelah sapa buku 12 malai dengan rancangnya Music Plus. Rancangnya ni masa sejah dan peminat dah mari sapa mari kosi we peminat ni boleh tahu deh cara-cara kesihatan tu pada patu hal-hal lain lagi deh peminat ada mari sapa pada peminat dalam hari ni Karabun ada gapo mari sapa we ke peminat tahu ni dalam masa sisi ho rancangnya Music Plus sisi yang kedua mari dengar. Dalam masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasid dulu. Klik mari sisi yang kedua.

sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus. Nah, peminat dalam sisi yang kedua ni kerana buat dah cara-cara baca surat. Nah, peminat ada kirim pada adik-adik hodok sekolah, hodok mengaji. Dan masa ni ada cara ho baca surat ni masa mana ho molek sekali deh peminat deh yo ada pagi apa tengah hari petang batu tengah malam. Nah peminat deh kita mari tengok ho belah pagi deh baca surat masa mana molek sekali deh peminat deh le pagi ni buku 7 sapa buku 11 buku 10 dah peminat deh yo nono gapo buat wi baca surat ho naha ho payo-payo deh wi gapo kita ni tongkan kuam khau jai deh otak kita ni baru nono reset bangun tidur deh peminat deh yo nono wak wi kita tu kuam jam ho kita deh ingat ho kita tu yo nak we crop we molek. Nah peminat nah hok ni masa buku 7 sapa buku 10 pagi deh patu cuang sai deh ho tengah hari sikit buku 10 sapa buku 3 petang deh 3 petang ni yo nak mok dengan kan tam jod fuk taksa atau an bab bau-bau. Deh, jadi masa ho tubuh pada kita ni ada pelang deh, ada pelang patu ada kuam kem kon deh, kuam kem kon tu yo no sikit cenoi kwa chong chao deh pemna deh masa ho buku 11 sapa buku 3 pete deh pemna deh ni dua masa ho molek baca surat deh masa molek ho baca surat dua masa deh peminat deh ho pagi dengan gapo ho tengah hari sikit-sikit sai-sai deh peminat deh patu mari dengar pula deh lalai sisi yang ketiga ho ada belah petai patu belah malam masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasik dulu klik mari sisi yang ketiga sisi yang terakhir ho rancangnya Music Plus.

masuk mari sisi yang ketiga, sisi yang terakhir rancangnya Music Plus. Sampai minat masuk sisi yang kedua, dah boleh tahu dah dah masuk mana kita nak baca surat, nak baca surat sok, dah baca surat ngaji. Dah peminat dah balik pagi, lepas tu balik tengah hari. Nah, peminat dah dua masuk baca surat kau molek sekali dah pemenang dah. Lepas tu kita mai hubung pula dah ada lagi dua dah lepas teh dengan tengah malam. Dah lepas teh ni yo suruh baca buku pak. Nah, buku pak siapa buku ni peteh dah pemenang dah. Oh ni yo nak molek dengan kita nak top tu neha kita baca dah dah pemenang dah, atau kita ni nak apa cap klum tiu dengan sain-sain. Dah kita tak kena do pakai pelang hok kita ni banyak dah, tapi kena ada apa smarti. Nah, peminat nah ni masa buku pak sapa buku ni pete. Lepas tu tengah malam dah peminat dah dalam malam ni buku lape. Dah buku lape sapa buku sebelah malam dah hok dalam malam ni yo nak nak mok dengan kita baca surat beb ciu-ciu, nonok top tuan, nonok serup hok kita baca surat, nonok ngaji, nonok baca surat hok kita ni, nonok preso. Nah, peminat nah. Tapi bangkun ni yo nonok jadi apa? Nokhu deh. Jadi bunga tu sunah. Semong otak kita ni yo nonok gapo nonok jergah nonok len dalam masa tengah malam. Deh, patu kita no apa samat fokat deh, fokat kan anang se neha boleh deh benar. Tapi kita tu kena dodo apa pak pon, hai pieng porate deh. Nah, baca surat banyak kita pun kena pak pon hai pieng por. Nah, ni masa tengah malam buku lape sapa buku belah malam. Nah, benar. Nah, pak. Pak maso deh ho baca surat deh, walaupun baca surat nono preso baca surat ho kita nono ngaji esok deh kita top tuan deh pak maso deh peminat deh maso ho molek sekali deh kiyeng pada peminat ho do dengar rancangnya Music Plus. Nah, patu tengok maso ho rancangnya Music Plus ni sudah habis dah. Deh, sila salah gapo karabun minta maaf peminat semua do dengar klik bagi dengan nak malam deh dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam masa seje dalam rancangnya Music Plus. Nah, karabun minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Te 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan,

0: dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Katu selamat malam pemnak semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan di jam ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku Satu Malam ju gelombang FM 95 ya radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu hok pi dok nya masa ni di jam ni mari kosip-kosi jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni dengan ngam malam hok pi dok kerja masa ni jaga-jaga kesihatan hati ataupun pi dok bok kereta masa ni pun bok kereta beringat-beringat lah jangan dok sing sangat. Kau bawa selamat belaka peminat. Ya gitu semoga learning ni apa ni banyaklah cuaca udara dia sangat tukar sangat kita kena jaga-jaga we kejak lah gitu jangan terlupa makin-makin ni penting sekali betul kita kena berehat tidur we cukup lani udara dia panas kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejak peminat ya gitu lebih lagi learning tu budak-budak deh dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangatlah kita kena bingat-bingatlah jangan duk my eye lagi tu jangan duk lepas anak cucu my eye lagi tu ha gitu kita kena bingatlah peminat deh semoga gapo panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat anak cucu dia gi my eye dengan kawai gupung kita kena jaga we kejap peminat jangan duk lepas anak cucu my eye semoga dia bunyi tak pandai khabar lemah kalau mana gitu kita kena ingat jaga-jaga belakang peminat sisi ni tegur menegur dulu setagi banyaklah nak kosi maju pulak setagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Ya, masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak apa ni kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, Pamina. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masa sehari kena tidur ni ataupun 7 je, Pamina. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni dah dia kita nak wilelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Lepas tu pilih bata jangan temik lajak, jangan kerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa gitu. Lepas tu pelita cerah, jangan tiruh lajak, jangan gelak lajak, tak ada juga. Takut ni gelak cik dah main rosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga. Ni dah ambil suara apa ni. Duk gegeh nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur we hajar. Itu pada kita lekat tidur betul masa. Sok mo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita. Baca korang zikir ke lah mana dah. Kalau tak stay we tidur apa ni. Kalau we tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu banyak dah. Inilah di jam dikongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam dengan malam ni. Nyebut tawi ke apa nak ambil gi apa ni sipek gi siap lah kita ni jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah apa nak. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun weh kerja yang ke selamat, jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Wow, masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikutlah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, Pamina. Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada berlaku lah penyakit makin masing telajok, pedas telajok, manis telajok ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak we makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi yang ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin bagi ni ada cukup lima muka. Tanya lobok sendiri lah ni lah. Yang nak beli dia mau ubat ke apa-apa itu, kita kena ingat juga. Makin asik. Ini tak ada makin mama seumur, makin buku, makin bagi tak faedah lah, tak boleh. Makin ni, makin ike, makin ayer ke apa itu. Yang ni duk makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Suruh kacau lah, makin bagi masing manis telajuk tu tak. Apa ni, molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duk makin bagi hak kotak, gapur, dia tahu. Kita apa ni, kena pilih-pilih katik lah. Tahu dah mudah. Tapi kita macam ni, fikir masa depan. Kita duk makin bagi pelik-pelik ni, ada penyakit. Mari lah, kata. Kena ingat apa nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua dia macam ni kosi, persepsen ni, apa semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejap lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejap semua dah. Jauh-jauh makin ni, jago berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Sebab-sebab mana lah. Selamat berlaku ya, Pamina dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan di cermon ni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam. Sampai dari buku 1 malam. Cuk gelombang FM 95. Ya lah, Radio Bahasa Melayu. Tepat 24 je. Betul, kalau ada gapo salah sikit banyak tu, di cermon ni minta maaf berlaku. Yo, jago-jago kesihatan belakang. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala, ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Tek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh. Jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Kelimang pula untuk pusingnya yang kedua untuk ruangnya berita sawata. Itulah untuk hari ini ada berita apa saja yang nak menyebar ataupun nak beri maklumat apa saja untuk pendengar kita ataupun peminat kita untuk ruangnya berita sawata hari ini tu. Itulah kita pakat mari dengar berita bersama untuk hari ini ada berita apa saja yang kita dapat tahu ataupun yang bu nak menyebar kepada peminat semua. Gitu kita pakat mari dengar berita bersama. Pusat Pentadbiran Daerah ataupun DOPA sedang menilai hasil pengurusan urusan haji tahun 2569 sebagai persediaan untuk menaik taraf sistem pengurusan haji bagi tahun 2570. Selain itu, pendaftaran awal bakal jemaah haji juga dirancang dibuka lebih awal manakala bayaran akan dibuat mengikut kos sebenar. Oleh itu, DOPA akan mengkaji maklumat tersebut dan menambah baik kaedah pelaksanaan supaya pengurusan urusan haji pada tahun 2570 menjadi lebih cekap dan berkesan. Pengarah bahagian Hal Ehwal Keselamatan Dalam Negeri turut menjelaskan bahawa pada tahun 2570, DOPA merancang membuka pendaftaran bakal jemaah lebih awal. Langkah ini akan memudahkan proses tempahan penginapan dan kawasan kemah di Mina dilakukan lebih awal serta diurus dengan lebih teratur dan berkesan. Terbaik dan banyak bermanfaat, katanya rakyat di Bandar Jala. Gitulah juga peniaga di Bandar Jala ajak guna hak dalam projek Thai Choi Thai Plus untuk bantu rancakan ekonomi setempat. Untuk suasana hari pertama untuk program Thai Choi Thai Plus di Pasar Prachachun dan juga Bandar Jala nampaknya meriah apabila rakyat mula datang membeli makanan dan menggunakan hak mereka secara berterusan melalui pembayaran imbas kod QR menggunakan aplikasi Pautang dan juga Tungen. Kerajaan Thai terus jalan program melatih 10,000 orang sukarela jururawat ataupun ASAP, Asapayaban Chumchon, untuk kerjasama dengan orang dengan sukarela kesihatan ataupun ASAMO dalam jaga kesihatan rakyat secara lebih aktif. Tumpuan utama kepada warga emas, pesakit terlantar di rumah, pesakit penyakit kronik, ibu dan kanak-kanak termasuk pesakit mental serta mereka yang ada masalah dadah. Begitulah untuk berita hari ini yang bu menyebar mensapa kepada peminat pendengar semua. Gitu untuk hari ini silap salah minta maaf minta apun belaka untuk ruangnya berita sawata kita boleh berjumpa pula dalam masa tula tepat tula gelamai tula. Gitu untuk hari ini minta hunur diri dulu dengan lafaz mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ

0: مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

0: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil, tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

0: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.
1: Illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim.
0: Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

0: معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah? Hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah Togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.
1: Laula yanhaahumur rabbaniyyuna wal ahbaru an qawlihimul itsma wa aklihimus suht labisa ma kanu yasna'un.
0: Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

0: يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
1: Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu, pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.
1: Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

kamu melihat banyak di antara mereka, tolong-menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab. Walau

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: الحق
1: يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
2: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad.

Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang saleh.

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير, صباح pagi, selamat pagi yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah bagi nikmat rahmat bagi kaum muslimin dan muslimat, orang yang beriman teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu turut perintah Allah Subhanahu wa taala dan usaha buat kebaikan dan kebajikan, buat wajib serta dengan buat sunat untuk nak tepekan kepada wajib yang kurang betul mana san itu, hak sunat betul boleh tepek deh. Ha, begitulah sedang mengajar umat ini sekalian. Hari ni apa khabar weh? Oh, kita tak sunyi daripada apa ni? Bermusuhan, berbaloh batah mula-mula tu baloh kira-kira. Mula-mula tu baloh kira-kira. Lepas tu, buat akhir sekali sana tu, siapa ke musuh, siapa deki ke nak utuh-mutuh ni satu sama lain. Hari ni tak lain tak bukan. Kalulah kita tu ambil nafsu duduk depan, semua tu bawa kepada kemusnahan. Tak ada kira dalam keluarga yang kecil-kecil dan siapa negara-negara, siapa dunia yang besar, untuk nak cari keselamatan. Tetapi di dalam tu tidak ada keadilan. Kenapa? Pucuk dia mari tak lain tak bukan daripada keluarga. Mari daripada keluarga kecil-kecil. Satu-satu keluarga, kalau kita duduk di dalam ilmu pengetahuan, ilmu agama, dah penuh dengan ada akhlak yang mulia, penuh ada dengan apa ni kehormatan di atas tu sama lain, dan tolong-menolong, batu-membatu, senang kita hidup. Acup hati tengok jiran kita, iaitu keluarga-keluarga hak yang berjaya. Dia duduk belah mana, duduk pasal mana. Ini contoh teladan yang baik. Kita nak cari contoh teladan yang baik. Jangan dia cari contoh teladan yang tak baik. Lepas tu mula-mula tu buka bunga api sana situ, ialah sifat apa ni? Petenuh. Bui petenuh demo tu, demo ni mula-mula tu. Lepas tu mari sifat apa ni, hasad deki, deki khianat, berbagai-bagai. Semua tu panggil pakat duk tukung api neraka. Kecek mudah-mudah lagu tu kasar ni maimak. Kita tengok supaya dengan kapal ni perih dunia, musuh dunia, kita pasti tengok nak gapo. Itu dah. Setengah daripada setengah tu nak harta demo, usaha-usaha. Sebenarnya kita tak ada sakut paut pun. Ni apa kata head negeri masing-masing, ada setengah-setengah tu rapah kuasa. Kenapa? Kerana dia saat itu jadi ketua dunia. Sungguh kata dia jadi ketua dunia, kata tu seolah-olah ketua keluarga. Keluarga mana? Keluarga dunia. Dia kena ada utama sekali sifat keadilan. Di dalam rumah tangga pun dia mengerti juga kena ada sifat keadilan. Hari ini kita nak setuh sikit berkenaan dengan maudhu' kita, ialah membina keluarga santosa. Keluarga bahagia, deh, keluarga Santosa. Alhamdulillah, Allah izin kita ni boleh berjumpa setiap-tiap hari dengan lanjutkan umur. Dah, kita duduk dalam muzakarah agama. Itu jalan yang lurus, jalan yang kita apa ni nak menuju ke kepada akhirat yang selamat, yang bahagia di akhirat nanti. Bukan bahagia dunia saja dok. Dah. Lalu sedang menghormati sekalian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini secara berpasang-pasang ni. Dah. Samalah juga dengan kejadian manusia. Allah jadikannya secara berpasangan juga manusia ni. Ada lelaki dan ada perempuan. Ada retino, ada rejatan. Kemudian Allah menentukan peraturan untuk mereka hidup secara berpasangan supaya lahir kesentusaan. Dan kebahagiaan yang sebenar di dalam hidup. Iaitu dengan cara berkeluarga. Melalui proses perkahwinan. Keluarga-keluarga ni kena melalui proses dia ialah perkahwinan. Ataupun pernikahan. Laki-laki dan perempuan. Di mana daripada perkahwinan ataupun pernikahan itu terbentuklah sebuah keluarga kecil-kecil. Kemudian keluarga itu berubah menjadi keluarga besar apabila lahirnya anak dan terus kepada cucu, cicit, cocok. Deh, sampai apa ni? Berlapis-lapis saya mari. Ada dah. Dan sebagainya. Acu kita belah kaji di sini dulu. Deh. Allah menjadikan manusia, menjadi makhluk itu secara berpasangan. Samalah juga dengan kejadian manusia. Allah jadikan secara berpasangan juga ada lelaki dan ada perempuan. Kemudian Tuhan menentukan peraturan untuk mereka hidup secara berpasangan supaya lahir kesentusaan dan kebahagiaan di dalam hidup. Sudah. Tetapi hak kita berpasangan melalui proses perkahwinan ataupun pernikahan. Ada dengan rukun dia, ada dengan syarat, ada dengan apa ni, tertib tata apa ni perkahwinan kita saat itu jadi selamat, kena bagi hukum Allah Subhanahu Wa Taala telah apa ni sediakan aturan deh. Keluarga adalah satu unit masyarakat, satu nuai dengan hak masyarakat yang kecil-kecil. Ia merupakan salah satu deh ialah institusi masyarakat yang sangat penting kerana ia boleh menentukan bentukan masyarakat, dan masyarakat akan menjadi baik ataupun buruk terhenti di atas peran keluarga. Kita perhati tengok deh. Perhati tengok dalam umur kita tu deh. Dia panggil keluarga sana itu dia banyak gu, banyak lapis, banyak apa ni. Mula-mula satu keluarga ialah dengan menikah kahwin dan duduk mari sana itu sehingga dapat anak. Setengah tu anak tu dah 10, 20, 12, ada 15 pun ada. Dia dah. Lepas tu proses saat ni tu orang panggil kata cara-cara pula, tata cara saat ni tu. Ada unik dia pula dah dunia. Ya sebenarnya, kalau turut kita saat ni tu, Allah telah mengisihkan peraturan, menentukan peraturan dah cara hidup kita saat itu siap rakodah. Tetapi ada kala turut hukum hakam Allah Subhanahu Wataala, ada kala tak turut hukum hakam Allah Subhanahu Wataala. Seperti duduk segu-segu dengan tidak menikah kahwin, duduk dengan rupa haram, rupakan apa panggil jatuh dengan anak-anak, kalau boleh anak-anak zina, ha tu dah anak keluar daripada nikah. Hak ni jak di mana-mana mai dah. Tengok siapa sekarang lo ni pun demikian itulah. Ha tu dah. Betul kianya ada begitulah berbagai-bagai. Mari di mana-mana, mari daripada asuhan daripada keluarga masing-masing. Dia

Itu jadi tak sungguh lah. Hidup setahun dua tahun tu baik. Hidup apa tu kau ni hatu baik tak mengaji. Ha tu dah. Banyak lagu tu. Kalau kita tu usaha pakak buat. We duduk dalam pengajian agama dan pengajian ekonomi, pengajian bagi zaman dan bagi cara kehidupan, bagi apa ni panggil saya acip. Dah. Ha tu dah. Saya zaman patu sasana. Pentingnya orang Islam kena mengaji agama. Kalau tak mengaji agama, sama dengan demo ramai-ramai. Tidak. Semaya ber, pundak, poso, pundak, duk, apa tu apa ni. Deh. Duk tu bolok tok, panggil. Ya, mak pelik-pelik tu bolok tok, malah mana. Orang lah, tak tahu kata. Waktu semaya tak tahu. Waktu poso tak tahu. Jadi duduk bangun tidur sudah ke hijau. Cari duit makan-makan joli apa tu kau ni. Apa yang hari tu. Lalu tu dah hari ni tak lain tak bukan. Marilah kita acu-acu pakak memikir weh keluarga masing-masing. Ibu bapa yang paling penting sekali. Ketua keluarga. Untuk nak apa ni mengasuhkan anak cucu cicit kita. We jadi mula-mula saat itu we jadi al-Islam. Jadi seorang Muslim, lepas tu mengaji, belajar, sudah beramal siap jadi seorang Muslimin. Dan Muslimat, lepas tu duduk dengan amalan, dengan apa, wakijo, guna pun duduk dalam re, ugamo. Jadi seorang mukmin, Muslim, Muslimin, mukmin, suakhir saat itu, jadi orang apa ni, yang apa panggil orang yang tawakal kepada Allah SWT, orang takwa kepada Allah SWT. Dia ada tertik cara tata cerita jalan itu mengikut umur dan mengikut ilmu, mengikut amalan-amalan masing-masing. Ha sudah. So akhir masuk dalam takwa. Orang yang yakin kepada Allah SWT, hok ni hok payah sekali ni. Ha, tu dah. Tak payah pun kalau kita usaha sana itu, kita dia ada upacara dia. Dunia akhirat ni kena duduk sekali seumur. Neh. Dunia dia ada dengan dalil kata ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ni tempat tanam akhirat. Pas kita tanam gapo tak weh, nak pergi ke akhirat. Semaya cukup dak 5 waktu weh. Ha tu dah. Poso cukup dok weh sebulan. Pahok tinggal tu kodo tak lagi weh. Ha tu dah. Dia kena bergetuk lagu tu semua. Hendak bergetuk ni utama sekali dalam keluarga. Ibu bapa. Lepas pada tu kepada pemimpin agama, iaitu masjid masing-masing, Tok Imam, Kotek, Bila. Semua kena tanggungjawab belaka ni. Tanya khobah hok ni atik lah. Ni tanya khabar kerja gapo weh. Tanya khabar kalau umur sepanduk itu yang gaji mana weh. Ha? Duk di pondok mana. Duk di sekolah agama mana weh. Ha. Kalau dengar dah tak ada. Ha, kita pakai nasihat. Kena mengaji weh. Orang nak seni kena mengaji. Boleh seni agama dan akhirat. Dah. Itu dunia dan akhirat. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Keluarga adalah satu unit masyarakat yang kecil-kecil. Ialah merupakan salah satu institusi masyarakat yang sangat penting. Kerana ia boleh menentukan bentuk ke masyarakat. Masyarakat akan menjadi baik ataupun buruk terhenti di atas perenai keluarga. Iaitu dua ibu bapa sebagai ketua keluarga. Nak isih, nak asuh malah mana keluarga sana itu menjadi keluarga santosa. Keluarga bahagia dan keluarga santosa. Selamat sepenuhnya. Nah. Jika keluarga itu aman, aman santosa, ia boleh melahirkan anggota yang bersikap baik, berakhlak mulia,

0: Mulai batu pegi so-so san itu cara tata tertib. Orang nak jadi molek san itu, orang tu dulu. Mana? Iaitu anggota yang bersikap baik. Berakhlak mulia. Mengenali tugas. Tahu kewajipan panggil. Dan tanggungjawab. Latar itu membina keluarga adalah suatu perkara yang ditututi. Dan diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala hak ni hak penting ni. Ha tu dah. Dan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ada Allah, kita ada Rasulullah iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana terdapat beberapa matlamat penting antaranya ialah satu. Nah. Dapat menyahut perintah Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya masyarat syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyantazawwaj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-sawm fa innahu lahu wijaa." Riwayat Bukhari maksudnya, wahai pemuda-pemuda, siapa di kalangan kamu mampu dengar bi molek ambil pehme molek ni hadis, ha, Nabi suruh melah mana weh, ha. Nah, wahai pemuda-pemuda, siapa di kalangan kamu mampu, maka hendaklah ia berkahwin. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya, itu adalah perisai yang panggil. Penahanan nafsu. Nikah kahwin ni ialah penahanan nafsu. Kalau kira agak serakrak. Untuk nak menahankan nafsu. Nah, tidak. Jadi, melalui berkeluarga, seorang hamba boleh menunaikan perintah Allah. Kita menikah kahwin ini, kita menunaikan perintah Allah. Dah. Boleh mengikuti sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh menyahuti beberapa perintah Allah. Terutama di dalam hal yang berhubung dengan kehidupan suami isteri. Boleh menunaikan tanggungjawab sebagai seorang ayah dan ibu. Dan dapat mendidikkan anak. Setiap anggota keluarga masing-masing dapat menunaikan tanggungjawab yang selaku salah satu ibadat. Ini yang berkait di sini. Satu ibadat weh. Cara ham nikah kahwin. Mulanya tamneng suami isteri. Lepas tu tanggungjawab sebagai seorang ayah dan ibu. Dan dapat mendidikkan anak. Ha tidak. Dan dapat menunaikan kewajipan tanggungjawab yang selaku salah satu ibadat. Maka di sana akan lahirlah keharmoni dan kesentusaan keluarga serta mendapat keredaan Allah Subhanahu Taala. Ni tertik dia. Tertik keluarga bahagia. Keluarga sentosa. Maudak ni comel benar. Ni mula buka panggung sinilah masyarakat kita nak selamat tak selamat duduk di atas keluarga kecil-kecil. Dadah. Yang kedua, berkeluarga dapat melahirkan ketenangan jiwa. Saat ni kita dapat menyahut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Beda. Dan turut perintah Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda. Yang kedua, berkeluarga dapat melahirkan ketenangan jiwa. Kita deh berkeluarga santu, kita boleh ada teme kita. Ada teme kita, ada apa ni? Ada sayang kita, ada kekasih kita, dekat sekali. Allah berfirman, ia bermaksudnya, dialah yang telah menjadikan kamu semua daripada hakikat diri yang satu. Jadi kita ni diri yang satu. Dan ia mengadakan daripada hakikat diri itu pasangannya, iaitu diri suami isteri, untuk bersenih hati dan bermesra antara satu sama lain. Sudah. Dan lagi pula ada satu ayat lagi. Ia bermaksudnya, maka setelah suami mencampuri, iaitu bersetubuh suami isteri, mengandunglah ia secara rengek-rengek, dan berlalu masanya. Kemudian apabila ia banyak bulan dan berasa bimbang, selalu berdoalah suami isteri itu kepada Tuhannya. Dengan berkata, sesungguhnya jika engkau wahai Tuhan kami yang mengurniakan kami nikmat yang baik, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini yang kedua. Yang ketiga, berkasih saya beramah mesra. Hak ni dengan dalil cara aturan hak Allah telah letak siap lakon dah, ialah keluarga nak bahagia tak bahagia san itu, kena jalan turut tertib, tata tertib yang Allah telah menentukan semua san itu. Ham nikah kahwin pun baik. Diperlukan kena menikah kahwin suami isteri. Lepas tu pakak beranak. Tanggungjawab anak pula dah. Semua tu jadi ibadat belaka. Kena belak anak, kena jaga anak, menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Kecek rekah-rekah lalu cara mudah-mudah. Orang beriman balas mana, orang takut pada Allah SWT. Alhamdulillah. Selalu berusaha mengaji, belajar. Lepas tu buat amal, semaya, puasa. Kena mengaji belaka. Kena belajar, kena semaya, puasa, keluar zakat dan menunaikan fardu haji di Makkah al-Mukarramah. Wis penuh ke rukuk Islam, lima perkara. Yang ketiga, berkasih saya beramah mesra. Iaitu di antara tanda-tandanya yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri. Dia menjadikan isteri kita saat ini seorang perempuan daripada jenis kita sendiri, supaya kamu bersenang hati dan berhidup mesra dengannya. Dan ia jadikan perasaan kasih saya dan belah kasihan di antara kamu. Sesungguhnya, demikian itu juga mengandungi keterangan-keterangan bagi orang yang berfikir. Itulah. Orang selalu suluh pandang mikir, pandang suluh tengok kejadian Allah Subhanahu Wa Taala turut tata tertib semua sana sepas karo-karo sana itu. Kalau kita perhati tengok ambil daripada awal-awal kita duduk di kandungan ibu lagi. Tengok keluar mari ke dunia ni, tak ada kira lelaki dan perempuan. Keluar mari dunia tu jadi bayi baru dulu. Budak kecil nak tolong diri sendiri tak boleh. Dia kena duduk lah jaga ibu bapa ataupun orang memelera kita. Ada setengah sana itu, deh, nikah kahwin kerja ada berapa banyak. Nikah pak with them perah selalu dah. Itu dah. We pandang mikir. Lalu tu, kalau kita han, kita nak selis selalu dah. We pandang mikir sana itu, kenapa? Fikir itu pelita bagi hati. Ada apa kita fikir suluh tengok. Jadi pelita bagi hati. Pembelum kita fikir sudah turun dalam hati. Anak kat sini malah mana, ha, pilih ambil sendiri. Ha, tu lah. Nak beli tak saya beli. Nak pergi tak saya pergi. Nak buat tak saya buat. Sudah di hati kita. Tapi kita nak mikir tengok. Eh? Ha. Mikir kena tengok. Ha, nak semaya apa? Fikir tengok. Nak semaya malah mana. Ha, nak mengaji malah mana. Nak boleh semaya, pandang semaya. Ha? Nak uji, apa tu nak buat malah mana. Nak uji tak saya. Ha, tinggal walau satu waktu sekalipun. Kena usaha belakang tu. Ha, mikir ni satu ibadat. Kena paham molek tu. Fikir pandai dapat pahala. Satu ibadat. Fikir itu pelita bagi hati. Nak buat apa-apa kena fikir. Baru hati kita tu mulih kat sini. Hak mana molek, hak mana tak molek. Selepas pada itu, apabila suami isteri merasa bahagia dengan hidup bersama di dalam suasana tenteram dan keadaan jiwa yang tenang. Oh, tenang. Tak ada duduk dengan apa ni, ada gitulah. Ingin lidah je ketik pasal dia. Nih. Tapi kena pakai sifat sobat, sifat temai rasa. Dia boleh pakai habis dalam tu. Nawi kena semua, tak kena. Nawi puas hati, tak puas hati. Tetapi kita ada sifat timai rasa. Sifat timai rasa lah mana? Suluh demo, tengok demo lain. Oh, kita ni lebih bahbi dah. Orang lain kat, boleh kais pagi makan petai. Kita ni makan ni ada lebih, ada apa. Boleh buat kerak, buat apa. Boleh tolong demo. Ha? Duk dengan senang dah. Makan pakai cukup. Ha, tu dah. Tapi kelebihan hak demo tak suka saat itu. Kenapa dia panggil? Makanan jiwa. Makanan rohani. Makanan jasad tu cukup. Tapi rohani tak cukup. Kurang zikir, kurang apa tu, kurang apa. Tu hak makanan rohani. Ha, tu zikir, mengatik, zikir, mengatik, baca Quran. Dan mengaji tambah. Semua ni boleh buat belakang. Tapi duduk di atas kita. Eh. Nah, itu dah. Apabila suami isteri merasa bahagia dengan hidup. Deh, dengan hidup bersama. Makna kata. Di dalam suasana tenteram dan keadaan jiwa yang tenang. Maka anak-anak juga akan terbesar. Di dalam keadaan begitu cara. Akan merasai nikmat kasih saya. Menikmati ketenangan jiwa. Di waktu yang sama. Ia boleh melahirkan pemikiran. Yang waras. Jadi fikiran dengan cerdik lah. Waras mana kata dengan cerdik, bijak pandai. Dan cergah. Mana kata pandai mikir, pandai buat, pandai bukan masalah. Hari ni kena we ada tiap-tiap buahmu. Pandai mikir. pandai buat. Apabila ada masalah, ha, pakat-pakat ukar masalah. Pandai mikir, pandai buat, pandai ukar masalah. Kit pen, tam pen, ke pan ha pen. Ha, ni baru sepenuh seorang manusia yang beriman dengan Allah SWT dan Rasul. Nah, tu perintah Allah dan Rasul. Nah, yang tepat. Nah, kalau fikiran kita molek sana itu jauh daripada keluh gelusah dan penyakit jiwa yang boleh merosakkan kepribadian seseorang. Yang keempat, dapat menahir daripada musyak. Di samping berkeluarga itu salah satu ibadat kepada Allah SWT. Ia juga dapat menahirkan seorang daripada terjatuh di dalam kesalahan. Terutama dosa-dosa melalui penglihatan ataupun pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Ha, ni. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Ibu bapa bertanggungjawab memberi kasih sayang dan cinta mesra kepada anak-anak. Kita buat tak lagi weh. Duduk dalam keadaan belah mana kita lala ni. Iaitu ibu bapa bertanggungjawab memberi kasih sayang dan cinta mesra kepada anak-anak supaya mereka dibesarkan dengan keadaan yang baik. Kerana ketenangan kasih sayang, cinta mesra itu sebagai asas bagi kesuburan anak-anak sama ada di dalam aspek kejiwaan dan juga kemasyarakatan. Dan sebaliknya, jika anak-anak tidak mendapat perkara tersebut, ia akan besar secara peceng yang panggil. Dan akhirnya, ia akan membawa masalah kepada masyarakatnya sendiri. Haduk jadi-jadilah ni kena saat ni. Kerana longar di dalam keluarga, cara terbegit, cara meretohik di dalam keluarga. Nah, kalau kita meretohik molek asuh, molek wui kepentingan molek pada anak-anak, ya tukar tu tak ada mikir lagi. Boyo besar ni boyo mikir. Oh, sungguh weh. Sabit puan ni ayah duk gaduh sangat ni. Ha, tidak. Tekoh apa ni, kau mengaji lagi dah. Ha. Kau duk rumah dah, duk ajar belah-belah dah. Cara makan nasi, makan apa. Weh sama rata. Makan nasi pula kena makan sekali belakang. Baru ia tidak ada sifat pecah belah. Kenapa? Malaysia dia mudah sangat. Suka-suka air jahat. Suka-suka air tak molek. Kadang-kadang biar orang makan nasi dia tak ada duduk main rata gitu king usai. Baklik mari tengok lauk ada sikit. Kerana lauk sana itu buat cukup dalam keluarga. Pas makan tinggal ke dia sikit tu. Dia kata oh, sedap dia mau makan banyak. Makan sedap tinggal dia tak sedap. Macam-macam. Ni cara baiki sana kita makan we jadi. Makan sekali belakang. Sunat kena makan. Sekali semua dengan keluarga. Tapi tak, masing-masing lah ni. Aja boleh kita buat tetik memolek. Nak makan nasi ni, panggil main makan sekali belakang. Jadi pria. Ha, makan pria tu. Nasi pagi. Petai. Ha, tengah hari pria tu. Balik petai pria tu. Ha, tu dah. Boleh makan sekali sana itu, dia mesra. Kasih mesra dia ada. Tidak. Dia masalah tak ada payah nak jadi. Nak jadi. Dia ada selalu dah fikir. Dia sebenarnya ni, ibu bapa tu, we sama rata dah. Tapi kita sendiri duk jadi anak-anak tu. Neh. Ha. Mula ada sifat berdeki, ha, sifat apa tu kau ni ada belaka. Lalu tu kita nak beki. Neh. Beki panggil selalu ukar masalah selalu dah.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Begitulah sedang mengayung dah mati sekalian. Alhamdulillah, kita sambung di pula usungan yang kedua, iaitu pukul 5 sampai pukul 9 pagi. InsyaAllah ruangan jendela agama, dan agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Tak sunyi dah sedang menghormati sekalian. Agama mesti kena belajar. Satu kewajipan besar yang fardu ain. Saya panggil kena belajar, kena mengaji fardu ain wipanah. Neh, kena ngaji fiqh, ilmu fiqh untuk nak buat amal ibadat tu kena, kena mengaji. Neh, nak mengaji cara mana tu, tu serah pada pokok kita berlaku lah. Neh, tapi kena belajar, kena mengaji semua. Tak ada badu-badu. Ayah mak pun duk mengaji juga, dia belajar dengan dia mahu bijak-bijak, hak pandai-pandai sana itu. Kita boleh ukar hak mana tak kena, kita boleh jadi kena. Neh, kena wis sepenuh. Kena dah kena sepenuh. Nak lah mana. Dia ada tertik, ada apa cara dia, kelakuan dia. Seperti mana akik terkebir. Ha? Duk apa, rokok, sujuk. Dia kena ada, apa ni, kelakuan dia. Deh. Ha, nak wis sah. Nak wis sepenuh kan semaya. Dan lain-lain lagi. Semaya penting. Sudah mengajar mati sekedar. Deh. Ini satu kewajib besar bagi dua ibu bapa. Kena asuh anak-anak. Itu dah. Ada setengah saya nak ngajar tak pandai. Saya panggil asuh anak-anak sana itu. Nak balas mana nak pergi. Ada ilmu agama. Boleh bawa diri. Boleh buat kerja fardu ain dengan sepenuh. Dan fardu kifayah dengan sempurna. Dia ada dua fardu ya. Fardu ain dan fardu kifayah. Ha, tu kena woyak wipahe, woyak mudah-mudah wipahe. Islam tak ada payah sekali. Dah. Lepas tu, munasabah di hari ni, dah. Ayah Mak pun nak akik satu, apa ni, hadis ke-21, hadis akhir zaman. Tu yang kena sebut semua dah ni. Kerana kita duduk zaman yang akhir dah ni. Dah. Iaitu, ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik. Ini hadis Nabi ni weh. Ha, tu dah. Kata semasa tu lagi dah. Hadis ni an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun Wakurraun fasakotun. Ini. Iaitu daripada apa ni, apa ni, Ibni Adi pi Filkamin. Ini. Daripada apa ni, Akhirjah bin Adi Filkamin. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi akan ada di akhir-akhir zaman ni, lolon ini deh, ialah ahli ibadat yang jahil. Hak rajin buat ibadat orang jahil dan ulama yang fasik. Banyak ke ulama fasik. Itu dia. akhir-akhir zaman, akhir zaman lah ni dah ni. Hadis ni riwayat oleh Ibn Adi, kata yang ni ada ni. Nabi SAW menerangkan bahawa di akhir zaman nanti akan ada dua gulungan. Gulungan mana? Gulungan ahli ibadat yang jahil. Orang rajin buat ibadat, orang jahil. Dan ulama yang fasik. Nah, tidak. Ada orang jahil yang rajin beribadat. Ini akhir-akhir zaman. Dan ada pula orang alim yang fasik. Ya, sebenarnya syaitan telah berusaha sedaya upaya mungkin untuk menyesatkan manusia. Menyesatkan anak cucu tak ada. Iaitu manusia puak kita ni lah manusia ni. Tidak. Semua ambil daripada mula daripada tak ada sangat sampai sekarang lah ni. Lebih-lebih lagi pula dengan akhir-akhir dunia. Akhir zaman ni. Mungkin untuk menyesatkan. Setan telah berusaha sedapat mungkin untuk menyesatkan manusia. Oleh kerana itu, ia menggunakan beberapa cara yang berlainan. Bagi si jahil, setan selalu menyuruhnya rajin berbuat ibadat. Setan dia suruh orang jahil rajin buat ibadat. Ha. Apa kata tengok keliling kelalu kita lah ni. Dan kerana ibadat orang yang jahil itu. Ibadat orang jahil itu. Tidak sah. Dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat dengan buta tuli. Jahil itu buat dengan buta tuli. Belajar pedak-pedak buat dengan tiru-tiru. Setan tidak mahu orang jahil itu rajin mengaji. Rajin buat amal. Tapi malah mengaji. Setan pandai dia buat. Dia cuik orang jahil saat itu. Dia malah mengaji. Tapi rajin buat amal. Apa hati tengok? Kerana bila ia mengaji, ia akan membaikkan ibadatnya. Kalau dia mengaji, dia akan belajar, kau buat, kau baikki, buat ibadat wis penuh. Maka ibadat tersebut akan diterima oleh Allah SWT. Ini panggil setan dia duduk situ. Yang bererti kekalahan di pihak syaitan. Kalau orang kita mengaji, dia jokoh-koh, ia akan memperbaiki ibadatnya. Kokoh baiki ibadat menjadi sempurna. Maka ibadat tersebut itu akan diterima oleh Allah SWT. Sampai itu kena mengaji semua kita ni. Jangan buat aman dengan buta tuli. Kau rajin buat, kau malah. Ataupun rajin buat aman tapi tak ada malah mengaji. Itu dia orang mengajar, tak dengar. Itu baik. Sudah sembahyang, sudah itu baik. Lalu tu saya dah menghormati sekalian. Begitu pula hanya dengan si alim yang sudah banyak ilmunya. Setan akan menyuruh. Setan mai bisik pada alim itu malah berbuat ibadat. Dengan mengemukakan bermacam-macam alasan. Malah buat ibadat banyak dengan alasan, berbagai-bagai alasan. Orang kata lagu ni, dia kata lagu tu. Setan akan menyuruhnya malah buat-buat ibadat dengan mengemukakan bermacam-macam alasan. Sehingga si alim itu menegankan ke fardu. Tinggal hak fardu saat itu, maka dengan itu ilmu yang ada di dalam dadanya tidak berpedah. Ilmu ada dalam dada tak ada pakai guna apa. Bahkan akan menjadi musuh kepadanya pada hari kiamat. Maka itulah kejayaan syaitan di dalam usahanya. Ini hadis ni penting weh. Ha, tu kalau kita dengar sini dah cuma fikir tengoklah deh. Malah mana kita nak ukur masalah kita saat itu. Nak pergi rajin buat amal. Nak pergi rajin mengaji, rajin buat amal. Yang dua-dua tu ya. Ni malah mengaji tapi rajin buat amal. Ha. Jadi buat dengan tak sah panggil. Dan tidak diterima di sisi Allah SWT amalnya dia. Kenapa? Karena setan tak mau orang jahil itu rajin mengaji. Jadi malah. Orang jahil dia malah mengaji, rajin buat amal. Karena bila ia mengaji, ia akan membaiki ibadatnya. Kalau dia mengaji, dia kau baiki, kau betul ibadat dia tu. Maka ibadat tersebut akan diterima oleh Allah SWT. Tak terima tadi. Yang berertinya kekalahan di pihak syaitan. Lagu ni setah lah. Untuk orang mengaji, belajar, mengajar, lepas tu amal. Dengar, malah mengaji tapi rajin buat amal. Ini setah lah. Kerana dia yang mengaji, dia beki-beki ibadat dia jadi sepenuh. Dia tak sewi sempurna. Buat amal tak sah. Tidak. Dan tidak diterima sisi Allah SWT. Dia ganggu manusia semua. Sani tak ada kira siapa, anak cucu siapa, tak ada kira. Sesak kaya tak kira. Nampak boleh dia rojoh. Erik ke jalan tak melek. Lalu tu saya mengajar mati, saya kira. Segini rupa dapat dilihat dalam masyarakat kita lalu ni. Jami akhir zaman ni lalu ni. Orang jahil rajin buat amal. Orang alim fasik. Mana fasik sana itu ada ilmu tak guna. Malah buat amal. 1000 dalih. Itu dia. Apa hati tengok keliling kelalu kita nanti hari ni. Masuk ke dok tengah hadis ni. Ada setengah-setengah sana itu sayuk. Semaya berhalik. Berkat-kat nak habis wala, nak habis masa sana itu. Baru nak semaya. Semua tu ialah usaha-usaha daripada setan. Nak pergi kita sana itu. Apa ni? Duduk jalan sesak dia panggil. Sesak belah mana? Balik beloh dia panggil. Orang jahil rajin buat amal. Tapi malah mengaji. Orang mengajar tak dengar. Tak pergi mengaji. Lepas tu buat dengan kejahilan. Buat amal dengan tidak sah. Dan tidak diterima oleh Allah SWT. Ini satu hadis. Kenapa? Saya tak mahu orang jahil itu rajin mengaji. Kalau apabila orang jahil tak rajin mengaji, maka dia boleh beki amalan-amalan dia menjadi sempurna. Ini setah lah ni. Dan itu sidang pengajar rumah hati saya kena. Saya mengatuk bila apa? Pukul 5 sampai pukul 9 ni tengah nak mengatuk ni. Tapi Ayah Mak tak mengatuk. Kita ni boleh dengar, boleh mengaji. Patuh Ayah Mak sendiri pun terima kasihlah kepada peminat kita semua saat itu. Juruh belakang. Bakal duk mengepek lah Ayah Mak. Bila nak mari waksud katik apa ni. dengar duk dengar nak hari datang nak malam. Tapi buatlah mari berjumpa lah lama sekali pun tak apa, tahu dah. Kata lo ni minyak apa maha, apa ni apa ni panah apa panah. Tu jauh pun jauh nak pergi sana tu. Dia dah. InsyaAllah sepas semua lah. Ya mak pun dikira gitulah kata. Kita ambil apa ni kapuh dengan kerja air hak sakin. Hari mana aja mak pergi di jalan, tidur jalan malam tu buat dekat sud. Deh. Ni boleh jadi kata apa ni tempat sebelah ni. Isna pergi kerja di tani. Lepas tu dah tu pergi tidur jalan. Malam tu buat dekat sud. Esok ke tu buat kerja di sakin. Jalan. Jadi tidak ambil go minyak gapo tu kot ni daripada sakin buat radio. Begitulah kawin-kawin gi kawin mari. Cara kermak sana itu kena buat dengan ikhlas weh. Ya duduk di hati. Deh. Tidak. Lalu tu saya dah menghormati sekali. Saat ni hadis saat ni tu acu suluh tengok ke molek deh. Lalu tu kita nak ukar masalah ni kena mengaji. Kena belajar. Deh. Nak buat amal baru sepenuh amalan. Sekali berlaku dengan ayah mak dengan apa. Peminat tak ada ke siapa. Lepas tu ada-ada pun kena murojaah ke panggil. Deh. Murojaah klik kena rojok klik semua kena apa semua. Fatihah kena baca, kena buka Quran. Baca betul-betul semua, kena betul semua. Neh. Kadang-kadang jadi lesen-lesen lagi. Supaya kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Kadang-kadang pandok, kadang-kadang panjang. Him. Ya ma'ari di sukun, ya boleh. Panjang sekadar. Neh harokat. Itu dia. Saya panggil mat hari sukun tempat mati itu. Dan kena mengaji huruf hijaiyah saya panggil. Kena mengaji, we kena baca apa ni huruf-huruf. Deh. Alif bata tu kena baca, we kena dengan dia. Lepas tu apabila kita baca Quran, dia pergi turut tu. Itu dia. Dia alif, dengar, apa ni, ain. Dia petekah tu, dua tu. Ain, ain, alif, alif. Alif data Ain, data ha, ho. Ada yang duduk sebut-sebut sana itu, duduk tukar dua tu. Hok nipih jadi tebal, tebal jadi nipih. Ha, nipih. Ho besar, tebal dia. Tu, ya kena belajar belakang tu kena asuh. Duk sore ni kena kuasa deh. Jadi kalau kita kira gidah sana sedang mengajar mati sekalian deh. Hadis akhir zaman ni dia masuk dah dengan keadaan lala ni. Itu dia. Orang jahil, setiap kala we rajin buat amal, we malah mengaji. Mengaji tak mengaji. Buat amal dengan tak sah. Tak terima oleh Allah SWT. Mana we terima nak malah nak kena mengaji. Mengaji di masjid, mengaji. Bawa mula mengaji tu baru kita menasahkan apa ni hak kita hak jahil hari itu kita menasah menjadi kita pandai kita tahu kita ada ilmu deh. Kena ngaji semua dah tak leh gi. Dan ni duk betul tengah-tengah masjid ada duk mengajar tiap-tiap malam Senin Selasa Rabu mengajar apa pekoh mengajar apa ni apa ni ilmu tasawuf deh. Itu dia. Tapi sebenarnya kebanyak ke kena ngaji pekoh lebih banyak sikit. Kerana ia kaitan dengan amalan kita. Pekoh. Tak boleh lagu ni, lagu ni, tak boleh lagu ni, lagu ni. tu fekoh. Lalu sidang menghormati sekalian, kalau kita tahu hukum hakam tahan itu, kita senih buat amah. Lepas tu kita sambung lagi pula dah berkenaan bagaimana kau Islam menjaga kesihatan fikir. Nak jaga belah mana otak akal fikir kita ni sempurna, sehat. Dia dah. Tak sibuk, tak nyanyuk, tak sakit kepala, tak apa. Otak cergah. Marilah masalah belah mana boleh buka. Dah tak kira berat rengi. Hak ni Islam patuh menalah. Banyak kata kena jaga kesihatan fikir. Lalu tu ajaran Islam yang diperintahkan supaya kita laksanakan ialah menjaga akal fikir. Jaga otak tu lah. Supaya selalu berada dalam keadaan sehat dan berperaneh panggil. Sehat dan berperaneh. Akal fikir manusia adalah sebesar-besar nikmat. Dejen situ kata ada apa habis. Susah segala anggota. Akal fikiran manusia adalah sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dengannya dapat dibezakan mereka dengan binatang-binatang dan dengannya mereka mampu mengambil beberapa keputusan di dalam urusan-urusan mereka. Dan menghasilkan beberapa behel-behel kajian yang berguna dan dengannya mampu pula deh memikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni hak penting. Selain pada fikir nak buat tu, nak buat umuh, nak buat gerai, nak buat gapo, nak buat nasi, nak nana apa. Yang nak tinggal tak boleh tu, deh. Pandang memikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada yang di bumi ataupun di langit. Supaya dapat membuktikan di atas kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita suluh tengok-tengok ke langit, tengok bulan, bintang boleh mikir. Mikir kejayaan, apa ni, kebesaran Allah SWT. Kekuasaan Allah SWT. Tengok langit, tak ada dengan tukar, tak ada dengan apa, tak ada apa sekarang. Boleh mikir. Malaysia boleh buat tak lah ke tu? Tak boleh. Di atas kebesaran. Deh. Atas kebesaran Allah Subhanahu Taala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyebut perkataan akal ataupun perkataan yang seumpamanya seperti afidah, kulubun ataupun perkataan yang memberi arti yang sama seperti tafakur. Tafakkah. Dan sebagainya. Kalau kita tengok, renung tengok daripada asal kejadian manusia. Akal adalah satu anggota yang termenia oleh manusia boleh menggunakannya dan kehidupannya di dunia ini sama ada dari dalam pencarian sara hidup, cari nafkah, cari apa ni deh, dalam hari-hari mereka ataupun dalam mengerjakan perintah Allah SWT. Kalau cari hidup, pera lembu, pera kubah, tanah terung, tanah kacau, tanah lada, semua tanah itu, deh. Tidak. Lepas tu, mana saya ni? Ataupun dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wataala, seperti semaya, poso, zakat dan menunai fardu haji, kama kata mukarramah. Rukuk Islam, 5 perkara. Rukuk iman, 6 perkara. Oh ni kena mengaji. Kena mengaji widalah lah. Rukuk iman, 6 perkara kena mengaji. Ada Allah. Kita percaya kepada Allah SWT. Percaya belah mana. Tak ada-ada belah mana. Tuhan kuasa-kuasa belah mana. Macam mana. Yang kena mengaji. Itu dah. Dan cara semaya, cara poso, cara puasan itu kena mengaji. Itu yang wajib pay kita. Dua perkara, dua belah, dua apa ni. Iaitu rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Itu dah. Mana pecah tu dah. Ngaji kau dalai, kau comel, kau napok, kau fikir, kau napok. Itu dah. Kau mengaji, kau napok. Jadi mana kata akal adalah satu anggota yang termulia. Manusia boleh menggunanya di dalam kehidupan harian di dunia ni. Sama ada dalam pencarian sara hidup harian mereka. Seperti mana tanah turun tanah lada pera lemu kubah apa untuk ni. Hai, gib jalo gib muka. Macam-macam. Ataupun dalam mengerjakan perintah Allah dan mengikut ajarannya Rasulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu siapa-siapa yang tidak menggunakan akal fikir kalau kita tak mikir deh. Menurut yang dikehendaki, bagikan apa ni hayawan yang akalnya digunakan untuk makan minum saja. Ya otak ada. Sudah. Untuk nak mikir, nak makan, nak tidur. Sudah. Dah. Dengan tidak perlu kan dari mana kau datangnya makanan itu, siapa yang menjadinya, tak fikir apa dah menata, dan apa kau guna di apa ni guna dijayakan manusia di bumi ini. Dan itu sedang menghormati sekalian. Akal manusia mempunyai dua tanggungjawab. Yang penting ialah satu berfikir untuk mendapat pencarian hidup di dunia ni. Hal yang cip. Cari rezeki. Cari untuk nak makan pakar guna apa-apa tu kot ni. Semua sana itu deh. Iaitu berfikir untuk mendapat pencarian hidup di dunia seperti makanan, minum-minuman, pakai-pakaian dan tempat-tempat duduk rumah tangga yang panggil. Basah ke, mula duduklah basah, kau besar lagi naik jadi rumah. Jadi bangkalo dulu, pas jadi rumah besar, lepas tu jadi gedung, jadi apa, kau mikir lagi. Ini untuk manusia lah. Dan buat kenderaan dan sebagainya. Tengok. Ambil daripada tak ada pos karo jamin dulu sana itu. Mula-mula tu buat apa ni. Ambil cari besi, mai tepo-tepo-tepo. Buat bajok, buat pisau, buat gapo. Buat alat. Buat cok cakur, cok betul. Masa tu. Lepas tu koko baiki lagi jadi enyek galak enyek pun. Dulu bergalau dengan lembu. Wak nangga, wak gapo. Wak sendiri nak galau. Nangga tu macam mana? kemudian ni budak-budak kita tak napa dah, tak tahu dah nangga macam mana. Orang zaman dulu buat galon, buat benih. Dia dah. Pas cok buat sendiri. Ha, cok, bajok, kapok. Pisah tak pisah, pisah rauk tak pisah rauk. Ada belakang berbagai-bagai pisah. Cok berbagai-bagai cok. Cok lipat, cok caku, cok. Ha, cok betul. Semua tu ialah nikmat daripada akal fikir. Pakak mikir, pakak buat.

yang paling penting sekali untuk manusia. Kalau jeng otak bila, neh, ha, tak jadi dah manusia. Tak tahu apa, tak pandai nak buat, tak pandai nak mikir, tak pandai nak gamuk. Duduk kadang-kadang suka sore, suka apa, tak tahu. Lalu tu kita minta berdoa dengan Allah SWT. Doa ni satu-satu orang mukmin. Eh, maka berdoa. Minta dengan Allah SWT yang sebenar, yang molek-molek. Dan minta jauh daripada benda-benda yang tak molek. Kita minta umum lagu tu lah, mudah-mudah. Payah tu nak bilai, kita tak pandai nak bilai. Eh, minta jauh daripada sekali bala. Minta selamat dunia dan akhirat. Itu dia. Mana kata selamat dunia dan akhirat, borang habis selalu lah. Kerana Tuhan lebih mengetahui. Tuhan tahu. Kita minta sana dia mari dalam tokoh-tokoh-tokoh-tokoh. Tuhan tahu. Kata minta seni dunia. Mana seni tu cukup lekat. Ada belakang. Itu dah. Lalu tu sudah menghormati sekedar. Hari ini kita nak kecek berkenaan dengan Islam. Apa ni, bagaimanakah maudhu' kita Islam menjaga kesihatan fikiran. Kita nak jaga belah mana saya fikiran. Lalu tu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan akal manusia mempunyai dua tanggungjawab yang penting-penting, iaitu berfikir untuk mendapat pencarian hidup dunia seperti makan, minum, apa ni, pakaian, tempat duduk, kenderaan dan sebagainya. Ada dengan obat, ada dengan gapo buat. Obat tu, obat ni, segala-galalah. Kalau ambil buluh, buat sari burung, buat gapo. Ada pakar semua dalam. Kalau hutan ada gapo, terpakar habis kayu-kayu semua. Boleh buat rumah, buat basah, buat ulu bajak, buat kisi meja, lemari. Tidak. Yang keduanya berfikir untuk menegakkan amal ibadat. Hok ni, hok payah ni. Fikir untuk nak dapat pencarian hidup di dunia seperti makan minum dan itu, pakai usaha belakang. Kadang 24 je buat kerja. Dalam sebulan beradu sehari je lah. Jadi, kita ni akan manusia mempunyai dua tanggungjawab yang penting untuk nak mikir. Satu, fikir untuk nak cari makan, cari kehidupan. Semua hal itu. Yang kedua, berfikir untuk menegakkan amal ibadat. Dan gereja hariannya menurut syariat. Dalam harian kita duduk dalam hukum semua. Hukum mana nak? Ya, duduk di dalam tua ciwat. Hukum mesan itu ialah wajib, sunat, makruh, haruh, harah. Wajib sepenuh tak lagi kita. Hak sunat wak tak lagi kita ni. Hak haruh wak tak lagi. Ada kala haruh. Batu yang ada kam ni yam dia. Nah. Hak ni semua dia kena mengaji belakang ni. Kecek galik-galik masa pun habis lah ni deh. Jadi dua perkara kena fikir. Fikir untuk cari kehidupan dunia ni. Nah. Cara apa ni? Nak buat rumah tangga, nak buat gapo, nak buat tu, nak buat ni. Yang kedua, berfikir untuk menegakkan amal ibadat. Dan kerja hariannya menurut syariat. Gapo dia kerja harian tu syariat? Nah. Tengok. Nah. Maka kedua tanggungjawab ini, deh, pasti ni, diimbangkan agar tidak membawa kerusakan kepada hidup manusia.

0: dua-dua sana itu tidak membawa kerusakan kepada hidup manusia. Lalu tu banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menyebut tentang perenek akal seperti ni. Seperti apa ni? Dalam satu ayat yang bermaksudnya, dan dialah Tuhanmu yang yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung ganas dan sungai padanya dan menjadikan dan semua buah-buahan berpasang-pasangnya. Allah menutupkan malam kepada sia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebenaran Allah SWT, kebesaran Allah SWT bagi kaum yang memikir. Dan di bumi ini terdapat bagi bagi-bagi yang berdampingan dan kebun-kebun buah anggur, nyok, pau dan lain-lain lagi. Buah-buah semua dan pohon-pohon kurma yang bercabai. Ini tafsir ayat hasan itu deh. Dan tidak bercabai disiramkan dengan air yang sama. Kami melihatkan sebahagian tanah-tanah itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kemenangan Allah SWT bagi kaum yang berfikir. Ni ayat ni. Semua orang itu boleh tahu kata kebesaran Allah SWT dan kebijaksana Allah SWT. Tengok keadaan dengan, tengok di bumi, tengok di langit. Ha, itu dah. Dah. Boleh mikir kebesaran Allah SWT. Fih menjadi siya dan tukar siya menjadi malah. Gilim, gelak ceroh, gelak ceroh. Dia ada hikmat belakang. Itu dah. Itu dah. Lalu tu dalam ayat ini, kita dapat bahawa Allah Ta'ala menciptakan segala tanda-tanda kebesarannya bagi mereka yang memikir dan memerhati. Bagi orang pandai mikir dan pandai perhati tengok keadaan. Terjadi bulan bintang, perhati tengok. Jadi matahari dan jadi apa ni, semua sana itu untuk manusia boleh mikir. Adakah manusia boleh buat benda lagu-lagu ni? Ha, ni. Tanda kebesaran bagi mereka yang memikir dan memerhati. Dan asah pertama yang disebutkan pada ayat itu, iaitu bagi makhluk ini. Adanya Tuhan yang menciptakan semua Tuhan menjadi. Di mana manusia tidak dapat melihat dengan matanya sahaja, tetapi perlu kepada tanda-tanda yang menunjukkan atas ketuhanan Allah SWT dan kebesarannya yang patut disembah, yang patut ditaat dan yang patut disyukuri. Terima kasih. Sembah, taat dan syukur. Ha, itu dah. Lalu itu sedang yang dihormati sekali. Pertama, menjaga akal fikirnya dari perkara merusakkannya. Dari segi mental, iaitu menjaga daripada menerima apa-apa aliran pemikiran perusak dan ideologi yang menyelewengkan dan bercegah dengan Islam. Yang kedua, menjaga akal fikiran daripada perkara yang merusakkan melalui minum-minuman ataupun benda-benda yang mabuk. Telah dijelaskan hakikatnya dan hukumnya seperti terdapat di dalam Al-Quran Karim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' ulama, di mana Allah Subhanahu taala berfirman yang bermaksudnya, wahai orang beriman, sesungguhnya meminumkan arak berjudi berkorban untuk berhala deh mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ni satu ayat ni maknanya lagu ni lah. Dan Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khumrun wa kullu khumrin haramun. Maksudnya, setiap-tiap jenis yang memabukkan adalah arak. Dan setiap jenis arak hukumnya haram. Hadis sahih Muslim. Begitulah sedih pengajar Ramakti sekadar. Lepas tu, masa kita berkat sangat dah. Sebagai kita nak buat kesepulai dah. Dengan itu, marilah kita sama-sama. Kalau kita perhati kepada peminum-peminum arak, kita akan dapat mereka selalu dilandai dengan berbagai-bagai penyakit disebabkan badan dan fikiran mereka dipenuhi dengan alkohol, membawa kepada badan seorang itu lemah, akal fikiran beku dan penyakit-penyakit mudah menghinggapkannya. Lalu itu marilah kita sama-sama jauhi daripada arak dan segala jenis-jenis penagih-penagih agar kampung kita, masyarakat kita dan negara kita akan berada di dalam keadaan yang aman damai, tenteram, serta anak-anak dan keluarga kita dapat dikenai penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Kita berjauh. Begitulah sedang mengajar hormati sekalian. Lepas tu, alah, tiap-tiap saat, satu saat, jadi satu je, satu minggu, satu bulan, satu tahun. Ya ada tiap musim, tiap periak, kena beringat semua, gitulah. Pakalah guna akal fikiran kata, kita tiap-tiap hari kena cek semua. Jelek mata kena cek lalu nak buat perancangan nak olah nak hari ni nak duduk bisnes. Kena jaga lagu ni, lagu dua ni. Pakai masa we kena, pakai duit we kena, pandai jimat cermat, pandai jaga kesihatan. Itulah dikandungi oleh Al-Islam. Jaga akal fikiran, jangan menjadi rusak. Dengan contoh seladai rakyat kita, minum bagai benda mabuk, benda apa tu kot ni. Kita tak sarap minum lah deh. Lepas tu, baca Quran lebih banyak. Mata pun cerah, otak pun sepenuh, tubuh sehat. Kerana Quran ialah penawar bagi manusia semua. Biar rajin beramal dengan Quran, orang tu sehat. Itu sempurna. Begitulah. Lepas tu kita berjumpa semula. Hari ini kalau ada salah silih, maaf banyak-banyak. Kita akan berjumpa pula ada setiap-tiap hari ruang ayah mak kita pakak-pakak muzakarah lah deh. Hari ini sekadar sekarang ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.

Dan dialah Allah yang disembah, di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun.

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.

0: Dan miliknyalah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: Qul aghairallahi attakhidhu waliyan faatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la

Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.

Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

0: Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman.
1: Bal bada lahum ma kanu yukhfun min qabl, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun.
0: Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

0: Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar. Demi Tuhan kami." Dia berfirman, "Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya."
1: Qad

0: Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
1: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya mereka dikembalikan.

Dan mereka orang-orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

0: يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu orang yang benar?

Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah.